0: Asyik FM, Moi Nung Moi, lain dari yang lain. 8.11 minit pagi ke udara untuk pagi Khamis bertemankan Ye, Linda dan juga rakan setugas.
1: Okey, Ye Azmi Mat akan bersama Linda 4 jam 28 hingga 12 kaki di Sudakala.
0: Ya, Ayar akan bertemankan semua rakan pendengar Asyik FM selama 4 jam ke udara. Balik Yeh Yah, Dialek Temer, Enano, Gajuh Asyik ke udara.
1: Moi Nung Moi, Isdo hari Khamis kira biasalah.
0: Ya.
1: 25 Jun 2026.
0: Rasa Isdo penjawat awal macam gembira.
1: Ya, bergembira lah sekejap.
0: Rob Dalot.
1: Senyum lah, senyum. Pagi-pagi dah muka ada senyum lah.
0: Muka ada senyum. Dua jam kemudian tara senyum sudah ya. Okey, jadi apa pun kerembut rakan pendengar Rahsia FM 18 ku kau masmi yang te ewer lah yang sengmong ya daripada rakan Kensu, Kinta, Jahai, Mendrik, Batik, Lanoh, Temir, Semai, Semok Beri, Cik Wong, Jahun, Mahmeri, Temuan Semelai, Jakun, Kanak, Orang Kuala, Orang Seletar.
1: Ya, biasalah kena bersiaran 6.8 hingga 12 kali lagi kan 16 jam ke udara. Yang sebut kata 18 suku kaum.
0: Betul.
1: Cuma nasib dah hanya 4 suku kaum saja yang bersiaran.
0: Antaranya adalah Temer, Semai, Jakun dan juga Temuan lah antara 4 kaum yang terbanyak di Semenanjung.
1: Okey, selamat semong bersama Ayar, Syekh Memanamoy, Nabi Semua Radio, Angkasa Puri, Bok Lompok, Kota Media, Kuala Lumpur.
0: Ya, Teh Ewol juga rakan setugas daripada siaran Salam FM sebentar, Teh. Bertemankan Kenembe Hijab, balik lagi Didiah Amri, apapun terima kasih rakan setugas.
1: Terima kasih Didiah Amri yang handsome, mulai handsome, kalau dia dengar lah. Saya dengar ya, Didi Amri yang handsome tu.
0: Tapi tereleg lah, berpunya tidak ada tereleg. Tanya tuan punya badan lah.
1: Solo
0: ya, alamak. Aduh. Solo rupanya ya. Boy, hai. Senyum pada Amri ya. Okey, jadi kena buat rakan peringat Rahsia FM yang bersengmong. Untuk jam retih pagi-pagi sudah pun untuk nak maselai, main amok, main akut, main abik. Kan, laptop, semua lah. Masalah berkakek ber tapi pagi sangatlah berkakek ber.
1: Okey, berkakek ber. Yang laptop sekarang tu sedang sibuk and depan TV sebenarnya.
0: Depan TV ya.
1: Habis dah.
0: Tapi isoid sebenarnya Brazil.
1: Lawanan kedua tau isoid dah.
0: Dengan Scotland
1: tapi muak lagi lepas tu. Pukul 9 rasanya muak dia lagi game. Perlawanan seterusnya pukul 9 dok kal. Isu hari tu MNN yang kedua lah. Hari Khamis. Khamis tu maknanya kalau entu ni jadi hari Jumaat lah.
0: Jumaat.
1: Betul lah. Kalau entu jadi hari Jumaat. Tapi itu hari Khamis. Appointment. And akal lah ini jadual lah.
0: Okey,
1: jadual. Akal baru susun balik jadual lah. Okey, mok dah jadual lah.
0: Okey.
1: Maknanya kalau ada mok 4 perlawanan, 6 perlawanan yang berlangsung. Antaranya Scotland menentang Brazil, sebentar lagi hotpun berakhir 3-0 dan Maghribi menentang Haiti, tadi lagi tak mau keputusan. Daripada akal mau Bosnia Herzegovina menentang Qatar dan juga Switzerland menentang Canada.
0: Ya, yang tak sabar ini hari Sabtu Yahya nak. Pukul 3 pagi nak.
1: Sabtu Yahya pagi ya.
0: Ya memang tak sabar ini nak antara irasa ye dua grup yang irasa ye sangat-sangat mencabarlah.
1: Itu perlawanan yang rasa sangat ni sangat tu.
0: Perancis dengan Norway. Sebab dua-dua iminat macam mana ni
1: tak boleh lawan. Kau tak boleh pilih dua-dua.
0: Saya nak mana dua-dua
1: ada,
0: juga.
1: Mana ada peminat fanatik pilih dua pasukan? Ada, dia pilih satu je.
0: Saya satu je lah, Perancis lah.
1: Okey. Norway menentang Perancis.
0: Norway
1: sikit lah. Mana hal lebih kepada Perancis lah.
0: Perancis lah.
1: Okey. Jadi perlawanan hari Sabtu tu, perlawanan tumpuan sebenarnya.
0: Ya.
1: Perlawanan tumpuan untuk penentuan pasukan yang akan mara ke peringkat seterusnya.
0: Betul.
1: Kumpulan A ya. Antara Norway dan Perancis dan Senegal menentang Iraq. Senegal lah mau peluang lagi. Maknanya ni pasukan anu mau peluang lagi sebenarnya. Termasuk dengan Iraq.
0: Iraq, okey. Selain pada nak cok lagi Sabtu nak.
1: Sabtu nak Norway, Perancis, Senegal, Iraq dan seterusnya. Cape Verde menentang lawan Arab Saudi dan juga Uruguay menentang Spanyol. Jadi perlawanan hari Sabtu tu.
0: Perlawanan Sabtu ni
1: 6 perlawanan.
0: Mantap,
1: kalau duduk depan
0: korang.
1: TV tu makan popcorn nak. Rasanya boleh tukar-tukar
0: tukar perisa.
1: Uruguay, Spanyol, New Zealand, Belgium dan Mesir menentang Iran.
0: Wow.
1: Nak nanti ada perlawanan tumpuan hari Sabtu dulu lah. Ya, Sabtu bolehlah Sabtu duduk depan ni, TV. Waktu awal lah hari Sabtu, jangan bangun
0: lambat. Jumaat nak kena tidur awal. Jumaat lah yang nak selok pukul 8, Yahya pukul 3 nak nyawaknya menaik perlawanan bola atik lah.
1: Okey, nak jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Aku beranjang lagi. Saya mau lagu dah neng. Jadi akan kongsi lagi berita tentang bola sepak dah.
0: Ya, FIFA 2026.
1: Moi nong moi.
0: Asyik kata. Gergeder.

0: Okey, kisah Hak Ru Eng.
1: Ya, kisah Hak sama Ye Mr. lah. Jam. Ye, ke udara. Lagu Pai sebenarnya, yeah. Lagu jam tu.
0: Ketika 30 selamat sarapan ucapkan maruah rakan-rakan yang mungkin sedang menikmati sarapan pagi sarapan ya dia.
1: Yang tengah betul nak melakukan aktiviti pagi juga selamat melakukan aktiviti pagi. Kadang-kadang program tu di perkampungan-perkampungan Maihi kan. Selalunya mok jajilah program-program daripada NGO daripada jabatan-jabatan kerajaan yang mok yang memang kampung-kampung ya bersama-sama beramah mesra ya. Ataupun macam-macam aktiviti sebenarnya. Jadi naklah apapun selamat untuk nak beraktiviti dan dipermudahkan urusan kenembek ya.
0: Okey, yang memandu nak hati-hati di jalan raya ketika bodoh. Kadang-kadang kalau yang benar raya tu memang waktu puncak lah. Waktu sesak bodoh. Jadi harap bersabar, hati-hati, tenang-tenang. Jangan marah-marah. Jangan yang dia nak agak dan memandu ikut peraturan agak ikut perasaan. Nah, yang penting.
1: Dan kalau ini cuaca di Kuala Lumpur, Lengkak Isato memang nata lah. Bila nata, Nong pun memang jam
0: lepat lah. Lepat lah, lepat Isato. Pada Nong pun memang sesak lah.
1: Sesak.
0: Kiri, kanan, depan, belakang semua sesak.
1: Tapi tak elok lah. Mungkin mok lah malok-malok kawasan yang mok mengalami banjir kilat. Ia rasa mok setiap ini video cuma tak pasti.
0: Setengah-setengah tempat mok banjir je berlaku yang dia nak. Banjir kilat lah. Tapi surut dah sekejap. Kalau banjir kilat tu memang surut sekejap. Tapi kesan lebih hijat, teruk hijat sebenarnya.
1: Teruk sebab mengakibatkan nong-nong tu jadi berlubang, pecah. Jadi naklah antara kalau anak doh lah berlakunya banjir kilat di pusat-pusat bandar tu lah. Nong-nong rosak, semua rosak lah pasal itu. Nak yang tu nak susah get lah masa orang pengguna-pengguna chain guna laluan yang selalu waduh bila rosak nong nak jalan pun tutup lagi jam lah yeh yah doh aduh nak hit lah
0: okey nak hit okey sama lagu lah ni
1: sama lagu boleh
0: sama lagu dari Anis Suraya
1: dan Akasha
0: hadirnya dirimu
1: Asyik FM

0: Ibrah Temiah
1: Diasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya saya nak mukmin cak untuk nice gos, untuk naud kekuatan bagi taat ma Allah. Saya nak mukmin nice gos untuk nam hambakan diri ma Tuhan boa beramal soleh. Kerana naklah Allah naur ma Rasul inklaca Al-Quran. Arti wahai para Rasul, caklah nyob nong rezeki yang mek-mek, boa beramal lah nyob ma amal soleh. Sebagai tanda berterima kasih, sebagai tanda beriman wa Allah Subhanahu wa taala bo eho menemun mon yang nabi lancarkan ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya cak yang berkat maulah berwudu sebelum bo sesudah cak yang kenal membaca bismillah bismillahirrahmanirrahim mawaitu taqwa ala ta'atillahi ta'ala Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, yang maksudnya sama kena Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Dia berniat untuk menguatkan ulah ye untuk taat ma Allah. Inkulis hadis yang moy Nabi SAW membaca bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, ya Allah berkatilah rezeki yang hak EO kan makandik, buat pelihara lah kandik nung neraka. Teh tu kena Allah Subhanahu wa taala samping ikut pahala, ikut berkat ingkula cecek nak sentiasa dipelihara oleh Allah nung neraka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakin
2: Muay Numuay Asyik FM.
3: Saya dah sedia.
4: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026
3: setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
4: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
3: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
4: dibawakan

0: Tagline
1: dia. Hai, pai mak lagi. Tak ham lega.
0: Tak ham lega.
1: Do generasi Gen Z punya anu do lah.
0: Tak ham lega.
1: Tak ham lega. Okey, Chef M, okay. Mau ini ke udara dan untuk rakan pendengar Chef M. Topik pagi ya,
0: okay,
1: pagi
0: topik ya, okay.
1: Apa topiknya, Abel?
0: Topik kita tadi lah, kita dah bagi tahu tadi.
1: Ya, apa pandangan anda
0: tentang bully lah,
1: isu bully kan?
0: Sama ada anda ada pengalaman membuli orang
1: atau anda ni pernah dibuli. Jadi boleh bagi pandangan untuk kawan-kawan kita di live sekarang ni. Okay.
0: Boleh share
1: untuk anda semua.
0: Masuk bully dia luasannya. Yeah. Jadi bukan saja bully senoi, kadang-kadang bully jalan raya.
1: Yeah.
0: Bully tempat kerja, bully jalan, di sekolah.
1: Bila hacal bully di jalan raya.
0: Pembuli macam-macam.
1: Bully di jalan raya tu jajilah kejadian sebab kadang-kadang saja pembuli di jalan raya tu lagi-lagi kanik bebok lah.
0: Ya, betul.
1: Kanik bebok tu antara menjadi mangsa.
0: Mangsa lah
1: dibuli di jalan
0: pembuli
1: raya.
0: Di jalan raya.
1: Mentang-mentang lah kami ni wanita yang lemah.
0: Ya, yang lemah.
1: Yang lemah, tapi yang tak berdaya dibuli di jalan raya. Amboi-amboi. Bully jalan raya dia bukan sahaja memandu, tapi motor pun ada.
0: Ya, ada juga.
1: Ya, ada. Saya kan bawa motor.
0: Motor. Apa pernah dibuli lah.
1: Pernah dibuli di jalan raya. Pembuli lelaki lah.
0: Lelaki ya? Elok nak bully mahal nak.
1: Dia macam sengaja tak nak bagi kita lalu. Macam
0: dia
1: buat-buat hon-hon. Dia nak cepat.
0: Ada impit-impit ke?
1: Impit tak pernah lah.
0: Dia kenik-kenik mata ke?
1: Tak nampak lah.
0: Okay.
1: Sebab pakai helmet kan. Tapi nak lah cakap ni bebok tu. Bila KN motor tu nak mok pembuli jalan raya behber tu sengaja.
0: Okay. Kalau,
1: tak ilang lah masa nak
0: saja
1: waras ke tak waras ke saya tak pasti.
0: Nani hak bebok teh nani ni lagi bebok tu kadang-kadang. Pernah mudah jadi mangsa buli sebabnya dia bawa kereta kadang-kadang tegeh-geh pun ada.
1: Alah, kami nak memandu simpang, secara berhemah. Kami wanita memandu
0: nak masuk simpang punya lah dia punya dia punya slow.
1: Itu lain ceritanya.
0: Lepas tu kadang-kadang dia lambat bertindak perempuan ni. Ada yang cepat-cepat lah, yang lambat bertindak itu kadang-kadang orang marah.
1: Janganlah marah kami.
0: Tindakan dia lambat. Dia nak masuk simpang tu. Aduh, punya lah lama dia bagi signal. Tak masuk-masuk lagi.
1: Satu, salah kalau satu. Kalau tak bagi signal, bagi signal tak apa. Ni mau hari tak ekok signal.
0: Pun mau ada.
1: Ia rasa iri engdom lesen terbang ke, tak ambil lesen ke, dia tak pernah belajar memandu ke, saya tak pasti. Sebab ia, kalau orang yang baru lepas belajar memandu lah, selalu pengalaman lah kan. Dia akan ikut peraturan bagi signal kiri, signal kanan. Dia tak akan pernah lupa. Tapi kalau orang yang susah nak bagi signal ni, saya rasa dia mungkin tak belajar memandu lah. Dia tak ambil lesen tak ambil lesen lah. Maksudnya dia lesen terbang lah kot.
0: Lesen terbang lah. Ni lagi Nado. Nado pengalaman lah. Nado bukan bukan semua wanita lah.
1: Bukan
0: semua lah kan. Okay.
1: Segelintir wanita juga.
0: Segelintir lah.
1: Okay.
0: Dia nak masuk parking satu hal. Right. Nak keluar parking. Aduh, hai. Letih kita menunggu. Dia nak keluar tu.
1: Janganlah marah kami. Kami ni
0: kita tunggu belakang. Kita red tu kereta. Dia keluar, nak keluar tu. Aduh, dia punya
1: pusing.
0: Dia punya lipat tu.
1: Kenapa
0: boleh makan popcorn lah kat situ.
1: Boleh tengok wayang ke.
0: Dia bukan semualah. Antara lah.
1: Segelintir lah.
0: Sebab kadang-kadang perempuan dia mudah dia jadi mangsa buli lah. Sebab bila orang nak marah, boleh lah.
1: Ya.
0: Apalah awak ni.
1: Orang marah bula, hon-hon.
0: Jadi kalau boleh, memang dunah hati-hati. Dan berhemah lah. Dan ni lagi yang dia nak, kalau utamanya ini pemandu bebok lah. Jadi laluan ataupun kadang-kadang kena
1: menghormati wanita.
0: Menghormati je lah. Bebok mana nak lah perangai sebenarnya. Bukan masalah elok pun lah perangai. Kadang-kadang dia buat kereta.
1: Okey, ia teka mahal lah. Pemandu paling ego siapa? Laki ke perempuan?
0: Biasalah, mesti laki.
1: Laki? Salah.
0: Ya, perempuan.
1: Perempuan.
0: Perempuan ego.
1: Tak, betul. Memang perempuan
0: bukan
1: kalau dia
0: lah.
1: Tak semualah segelintir. Tapi kebanyakannya perempuan tu memang ego.
0: Tinggi lah.
1: Ha, perempuan memang sangat, saya sangat tak pasti kenapa perempuan bila memandu dia ada perasaan

0: Motivasi di Asyik.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tuan dan puan-puan, rakan-rakan pendengar yang dikasih sekalian. Anda bersama dengan saya, Abdul Muiz Rosli, Guru Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar, Selangor. Sebelum ini, saya ada berkongsi tentang ibu bapa adalah merupakan guru pertama kepada anak-anak. Bagaimana perlakuan ibu bapa itu akan ditiru oleh anak-anak. Hari ini, saya nak berkongsi pula bagaimana kemenjadian anak-anak adalah tanggungjawab ibu bapa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesinambungan daripada didikan ibu bapa yang pernah saya kongsikan sebelum ini akan membentuk anak-anak yang lebih hebat. Tugas mencungkil kemahiran anak-anak ni bukan tugas guru ya, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi tugas ibu bapa. Disebabkan 60% masa anak-anak berada di rumah, sepatutnya ibu bapa dah boleh melihat perkembangan anak-anak kita. Katakan, mereka minat melukis. Jadi, ibu bapalah orang pertama yang mencungkil bakat dan kemahiran mereka. Begitu juga dengan kekuatan fizikal dan kecerdasan mental mereka. Itu tugas ibu bapa. Guru-guru hanya menjadi pendorong dan pengembang kebolehan anak-anak. Cuma masalah kita ini ialah bila kita tidak melihat kekuatan anak-anak itu sebagai satu keistimewaan. Contohnya, anak-anak yang mahir melukis dan mewarna. Ya betul, normal lah kan anak-anak boleh mewarna dan melukis. Tetapi, sebagai ibu bapa, sepatutnya kita dah boleh nampak tahap penguasaan kemahiran anak-anak itu bagaimana. Sebagai contoh, anak yang berusia 6 tahun, biasanya mereka akan mewarna keluar garisan. Lakaran mereka pula mungkin bersimpang siur. Sekejap ke kanan, sekejap ke kiri, sekejap ke atas, sekejap ke bawah. Tetapi, bila anak kita dapat mewarna dengan baik, dapat mencampurkan warna dengan cantik sehingga melahirkan sebuah lukisan yang menarik, sepatutnya ibu bapa dah nampak dah kecenderungan dan kekuatan anak-anak mereka. Cuma macam yang saya sebut tadilah, mak ayah mungkin tak rasa perkara tu penting dan kemahiran tu perlu dikembangkan. Itulah kesilapan kita. Akhirnya, kemahiran yang mungkin boleh kita banggakan habis setakat tu saja. Sebab bila anak-anak dah makin besar, pemikiran mereka semakin bercambah dan kemahiran mereka juga semakin bertambah. Rugi tak? Ya, sangat rugi. Jadi ibu bapa kalau melihat anak-anak itu lebih terkehadapan berbanding rakan-rakan seusia dengan mereka, kita pegang kemahiran tu dan berikan dorongan. Kita ambil contoh, anak yang pandai mewarna tadi. Macam mana nak beri dorongan? Kita belikan warna yang sempurna. Kita belikan buku warna agar mereka dapat berlatih. Ataupun kita masukkan mereka ke kelas mewarna demi menajamkan skill mereka. Macam itulah. Bila kita lihat anak-anak cenderung ke arah selain daripada akademik, kita dah merasakan anak-anak kita ni mungkin tak ada masa depan. Sedangkan, kemahiran adalah merupakan asas yang sangat penting yang diperlukan masa kini. Contohnya, bila anak dah mula godek-godek motor, terus kita cop anak kita nak jadi mak rempit. Terus kita cop anak kita tak ada masa depan. Terus kita cop anak malas nak belajar. Sedangkan, jurutera enjin itu pun bermula dengan pengenalan asas kepada enjin. Macam anak-anak kita buat tu, tapi itulah kan, kejayaan yang mungkin ataupun bukan berlandaskan kepandaian intelektual ni, mak bapak jarang nak pandang. Nanti kata anak tak ada masa depan, nak bagi anak isteri makan apa? Sebagai ibu bapa, sekali lagi saya nak tegaskan, kalau anak kita ada kemahiran yang orang lain tak ada, berikanlah sokongan. Tak kiralah kemahiran memasak ke, enjin ke, komputer ke, atau apa-apa sajalah, berikan galakan. Dalam masa yang sama, kita minta mereka berusaha lebih untuk akademik. Bukan hanya tumpu kepada kemahiran semata-mata. Jadi teruskan bersama dengan saya, pada waktu dan siaran yang sama, di mana lagi kalau bukan Asyik FM, my no my, insyaAllah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Review 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Okey, gerading. Naklah lagu daripada Kepulauan Lahore tu teh.
1: Ya. Bagus send oil air ke udara ya. Ha, untuk kenebut rakan pendengar Rush FM yang bersengmong juga terima kasih ke udara.
0: Ya. Brajan, Seraya, Nama Islam Radio, Angkasa Peri, Kota Media, Bok Lompok. Untuk sebelah Yah, teh.
1: Okey,
0: waktu berdua nama jam 10.17 minit. Yah, gerak biasa. Jam 10 tu, dia akan kongsi tentang sorotan Piala Dunia 2026. Perlawanan yang berlangsung untuk sebelah Yah, teh. Mok 6 perlawanan secara keseluruhannya.
1: Okey.
0: Dan antara perlawanan yang jadi tumpuan lagi adalah Switzerland menentang Kanada, Bosnia Herzegovina menentang Qatar, Maghribi menentang Haiti, Scotland menentang Brazil, dan seterusnya Afrika Selatan Korea lawan Korea Selatan dan juga Republik Czech menentang Mexico. Nah, semua perlawanan berlangsung ya dua teh. Dan keputusan yang terkini ya, terkinilah daripada Yahya Uglek, pasukan Switzerland mengalahkan Kanada 2-1, Bosnia mengalahkan Qatar 3-1, Maghribi menang ke atas Haiti 4-2 dan Brazil menang ke atas Scotland 3-0. Nada untuk kumpulan C ya. Dan perlawanan yang sedang berlangsung ketika puduh antara kumpulan A, Chechnya menentang Mexico dan juga Afrika Selatan menentang Korea Selatan. Kedudukan terkini 0-0. Okay. Dan yang terkini saja, Mexico sedang mendahului pasukan Chechnya 1-0. Nak perlawanan yang sedang
1: Korea
0: berlangsung.
1: Korea 0-0.
0: Masih lagi terikat 0-0. Dan perlawanan yang mok yang kaca TV Epodoc adalah antara Mexico. Republik Czech dan juga Mexico, di mana pasukan Mexico sedang mendahului ya 1-0 jaringan di minit ke 54 tadi.
1: Ya, itu dia. Semasa sukan RTM. Jadi untuk kenebut rakan pendengar, kami juga kikongsikanlah perkembangan terkini mengenai sukan untuk pagi ini dan selepas ini juga bersama rakan-rakan kawan kami yang Moy akan berkonti.
0: Jadi naklah sempena RTM itu adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026.
1: Betul.
0: Okey, berhubung dengan lagu Runeng, lagu dari Musri.
1: Vanessa.
0: Cinta Vanessa.
1: Ya.
0: Mana Moy?
1: Chef Emil.

0: Okey Linda, masih lagi bersama dalam segmen Gahju Asyik. Ya, hati ya. Okey, Mike Hoy, okey.
1: Jadi Ar sekarang bersama tetamu, tapi tetamu dah hanyalah pelawat lah untuk Ibang Makonti Asyik, iaitu daripada University Negeri Malang Indonesia. Kita boleh tak kita nak tanya seorang student
0: tak
1: kat sini? Kita nak mewakili.
0: Boleh tak duduk depan tu boleh?
1: Tak apa, kita sembang berdua. Nama siapa?
2: Nama saya Rafi.
1: Daripada Malang ni, daripada daerah mana?
2: Malang ini berada di Jawa Timur, East Java.
0: Macam mana pengalaman datang ke pertama kali ke ataupun dah biasa datang ke Malaysia?
2: Kebetulan untuk ini adalah pertama kali saya. Saya pertama kali datang ke Malaysia.
0: Macam mana anda lihat inilah suasana di Malaysia?
2: Wah,
0: pandangan kalau, anda lah.
2: Ini menurut saya ya. Pertama kali saya landing ke Malaysia itu seperti ini apalagi di KL ya. KL itu kan macam ibu kota ya, kan sini ibu kota dan kalau di Malang itu sangat banyak-banyak sekali perbedaan dan di sini wah macam wah ramai kali nih KL nih. Dan pasti seru-seru juga nih kalau saya jalan-jalan. Macam kota dah. Ya, baguslah gitu.
0: Jadi terima kasih kerana sudi berkunjung ke Malaysia. Kami pun tak pernah pergi sana lagi. Pergi Indonesia pun belum lagi ya.
1: Mau pergi tu.
0: Kalau ada peluang juga. Kami pun ingin ke Indonesia juga.
1: Ya. Sebab Indonesia ni dia kaya dengan kawasan yang semula jadi yang banyak.
2: Dia
1: cantik-cantik. Saya selalu tengok media sosial lah. Indonesia ni dia banyak kawasan yang orang kata air terjun yang cantik, rapi dan macam-macam lagi. Dia banyaklah kaya dengan hasil hasil buminya.
0: Betul. Okey, selamat datang semua dan semoga anda berseronok di Malaysia ya.
2: Terima kasih.
0: Okey.
1: Nanti boleh datang ke, maksudnya pergi lagi negeri. Mana tahu
0: berjalan lagi ke mana pula? Lain.
3: Wisma Berita.
0: Okey. Jadi bolehlah terima kasih sudah datang ke RTM ya.
1: Adik-adik semua.
0: Jumpa lagi.
1: Bye. Okey, jadi dia nak lah RTM bersama. Dia nak untuk lawatan pagi tu. Jadi, saya mong lagu lah.
0: Okey, saya mong lagu tu.

0: Tino. Aldo.
1: Tino kalau demo jatuh munduk ke? Ah, mu tak sih ke?
0: Demo ni oi Tino.
1: Ah, demo oi Tino. Kawe oi Tino demo oi jatuh.
0: Iyalah.
1: Kalau kawe jatuh mu jatuh
0: tak sih kawe.
1: Tak sih lah. Oleh lah gitu. Tapi untuk kawan-kawan pendengar kita sebelum bersama rakan tugas akan dah baca gah lah tepat jam 11 pagi. Anu get info juga kenapa itu ni lah jangkaan cuaca. Jangkaan cuaca itu. Jadi kalau ini cuaca yeh yado semenanjung, nada nainar tempat and Perlis, Kedah dan juga Perak. Nada gejek nainar tempat kawasan pantai Pulau Pinang, nada nainar tempat Mas Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan Melaka dan juga Johor. Tok Tehta Ma Kelantan, Terengganu, Pahang dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan untuk cuaca di Sabah, nada marob nainar tempat di pedalaman Tawau Sendakan buat wilayah Persekutuan Labuan. Tok Tehta Ma Pantai Barat dan juga Kudat ya. Sarawak nata nainar tempat NC Bu Muka Kapit Bintulu Miri dan juga Limbang. Tok Tehta Ma Kuching Serian Samarahan Seri Aman Betong Bok Sari K. Tok cuaca yehyah kalau Leng Aguel kalau ene nadek nainar tempat di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya nada kejek nainar tempat di kawasan pedalaman Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Nei tempat hei Tok Tehta Pulau Pinang, Sabah Well kalau ini kawasan nada nainar tempat ma pedalaman Tawau Bok Sendakan, nada nainar tempat ma Kudat, nada kejek nainar tempat ma Pantai Barat, Tok Tehta ma wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak kalau ini nadek nainar tempat ma Kuching Serian Semarahan Miri Bok Limbang Tok Tehta Ma Seri Aman Betong Seri K Sibu Muka Kapit dan juga Bintulu. Jadi cuaca di Kuala Lumpur pagi tiada hujan, petang ribut petir dan suhu maksimum 34 darjah Celsius, minimum 24 darjah Celsius. Ya ada bud ke lah 34 nak bud.
0: Okey, nak tengok cuaca. Ramalan ni lah. Kadang-kadang jangkaan ni.
1: Jangkaan sahaja.
0: Kalau betul lah, okey lah. Terima lah kan.
1: Tapi kalau KL tu, kadang-kadang nak naik kawasan. Macam kawasan anu tu, Tehta mau kawasan moy. Contohlah, get Pucuk, Jeras, Nata. Anu hoi Tehta reknak lah. Walaupun di Kuala Lumpur, tapi mau beberapa tempat.
0: Kadang-kadang jangkaan ni, ramalan ni lah. Jadi kadang-kadang, mok yang betul je kan. Tiba-tiba Nata nak betul lah mengikut ramalan lah. Buat tempat dia kadang-kadang nak ramal nak hantar. Tapi tiba-tiba biasa cerah kan. Okey, waktu berdua pukul 10.48 minit dia ya. Dan nampak pukul 11 sekal mau berita ataupun kah dalek jakun akan kudara.
1: Dan neglek ma kenembut juga selepas doa akan bersama naik tetamu juga.
0: Ya, tetamu.
1: Itu pelajar STPM yang mendapat grade yang baik ya selepas doa.
0: Okey, bersama dengan adik Nur Hamira Hasan pelajar orang asli Cemerlang STPM 2025 dan dia adalah anak Temia. Tapi mau elok bersangkut pun dengan temuan dia lah.
1: Betul.
0: Temer bertemuan. Jadi akan berada encounter pada jam 11.15 minit. Ya, ada untuk tamu kah Juachi. Sama-sama saya mau kala. Okey, nampaknya dia pun akan ulang-ulang untuk Linda dan juga tetamu rakan tepat jam 11.
1: Ya.
0: Okey, akan memeluk terus layanan siapa yang mana mahu lain daripada yang lain.

Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun A disampaikan oleh Zainab Akin. Harga runcit petrol dengan diesel dari 25 sampai 30 Jun 2026 diturunkan cangkes penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu lepas. Menurut Kementerian Kewangan, MOF, harga RON 97 diturunkan sebanyak 25 sen kepada RM4 sepusin seliter berbanding RM4.35 sen seliter sebelum A. Dan masa yang sama, harga RON 95B bersubsidi juga turun 25 sen kepada RM3.47 sen seliter daripada RM3.72 sen seliter. Manakala harga diesel di Semenanjung Malaysia dikurangkan 30 sen kepada RM4.7 sen seliter berbanding RM4.37 sen seliter minggu sebelumnya. MOF mahaginahu penurunan ia mencerminkan perkembangan pasaran minyak global lebih mulek. Cangkes harga minyak mentah dunia yang sederhana dengan perkembangan yang baik dalam konflik di Asia Barat. Macam mana pun pasaran petroleum global yang lebih lagi lebih menentu cangkes rundingan damai yang lebih lagi dimutamatkan. Pemulihan rantaian bekalan pelahan dan juga inventory dan juga kos logistik yang lebih mulek sepenuhnya ke paras sebelum konflik. Dalam padaya pelaksanaan program penyasaran subsidi bahan api The Beweh Budi Madani melibatkan penggunaan keseluruhannya sebanyak 11.1 bilion liter dan juga nilai jualan sekitar 22.1 bilion ringgit. Dengan 11.2 bilion ringgit daripadanya adalah jumlah subsidi yang ditanggung kerajaan sangkat 31 Mei 2026. Menurut MOF, sejak krisis di Asia Barat, perbelanjaan subsidi Budi Madani yang mahagi pindah kepada dekat 14 juta rakyat Malaysia dia pun bertambah secara purata sebanyak 3 kali ganda berbanding masa yang sama tahun lepas. Bantuan untuk pembangunan pendidikan agama Islam di Johor diluluskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Maginahu dengan 16 projek belak semula infrastruktur asas melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 3.205 juta ringgit. Peruntukan yang dimanfaatkan oleh institusi pendidikan agama Islam termasuklah sekolah pondok dan juga madrasah untuk menambah baik kemudahan dengan keselesaan pelajar. Ujian penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain UPKK dan Ikbad Kafa Fratafis IKP tahun 2026 dibuat mengikut jadual dan dia pun ditetapkan di seluruh negara bermula 29 Jun A. Ketua Pengarah Cakim Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi Maginahu, pelaksanaannya melibatkan komponen pentaksiran berterusan, perpisahan bertulis dan juga pentaksiran Hif Al-Quran yang akan dibuat serentak mengikut tarikh yang dia pun tetapkan jabatannya. Perubahan landscape kehidupan masa menuntut golongan bapa memain peranan lebih besar dalam aspek bercakap, sokongan emosi dan juga pendidikan yang keneng. Pengarah Bahagian Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Penduduk dan juga Pembangunan Keluarga Negara, Rosmona Liza Abdul Ghani Maginahu, peranan seorang bapa untuk masa ambil lagi terhad sebagai pencari nafkah, sebaliknya juga berfungsi sebagai ejen perubahan dalam bentuk institusi keluarga yang harmoni dengan berdaitahan. Sebanyak 32 rumah di Taman Langat Utama 2 RTB Bukit Canggang dibanting terjejas cangkis paa lepas berlakunya kejadian ban pecah kira-kira 800 meter dari kawasan perumahan berkenaan malam ti. Menolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Asrul Rizal Asbah Maginahu, hal yang berlaku kira-kira pukul 11 malam ya kebanyakan penghuni depan keluar dari kawasan ya. Dan pihak bomba menasihat penduduk yang masih lagi ada di kawasan terlibat supaya cepat berpindah ke tempat yang lebih selamat. Jabatan Keselamatan dengan Kesihatan Pekerjaan tengah muat siasatan nganuk kemalangan maut melibatkan seorang pelajar latihan industri masa muat kerja pembersihan tangki air di Menara Saujana Perdana 1 Sungai Buloh Selangor pada 16 Jun yang lepas. Ketua pengarahnya Hazlina Yun Maginahu, pegawai penyiasat dia pun jalankan siasatan di tempat kejadian dan juga mengeluarkan notis larangan kacau ganggu kawasan kejadian.
Piala Dunia FIFA 2026, Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas mengalahkan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia kali kelima ia dapat gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Dalam padanya, New Zealand muncul juara kumpulan B lepas mengalahkan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik. Walaupun kalah, Kanada tetap mencipta sejarah bila mara ke pusingan kalah mati untuk kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara dalam kumpulan yang sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan seterusnya selepas mengalahkan Qatar 3-1. Pasukan yang masa ada di tempat ketiga berkongsi 4 mata dengan Kanada, tapi dibezakan dengan jumlah gol dan juga menantikan pengesahan sama ada layak sebagai salah set pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam set lagi perlawanan, Haiti terikat 2-1 dengan Maghribi. Sangat berita jagoan dari Asia FM, berita itu disuntik oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Ibrah Semai di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahal lebih urak kewajipan menuntut ilmu aja. Ilmu merupakan perkara ia ada asas, ia ada penting ku setiap manusia. Kituntut ilmu adih amatlah kituntut ku kata agama Islam. Bagai harap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Riwayat Muslim. Ilekian maksud, dituntut ilmu ajah wajib nu kemil setiap mai ele beragama Islam. Ilmu ele wajib dituntut bi permuaj ilmu keduniaan nur ilmu akhirat. Ilmu ajah saudara yang pertama sekali ilmu fardu ain bagi fiqah, tauhid, tasawuf ataupun ilmu-ilmu ele dekila. Ilmu fardu kifayah ne bagi ilmu kedoktoran, sains, matematik ataupun ilmu ele dekila. Kelebihan hi menuntut ilmu kisengoh ya syaitan melebihi 1,000 urak ila sedang ataupun sedang mebuh ibadah. Dapat dibezakan perkara ila debor, ila deburuk, dapat kipani hakikat jenadi alam serta kejadi pewaris Nabi. Ya aja, hi tegur ataupun hi bimbing mabuk ila jenoi. Hi tuntut ilmu adeh kejadi perkara wajib ku kata sinui hi. Melalui ilmu, dapat hi ubah diri hi jadi lebih bor ataupun disanjung la masyarakat. Maka dengan adik saudara yang sudah hir wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim. Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, Chef M, Muin Umoy, 12.3 minit kudijis ketika dunan. Okay, walaupun terima kasih rakan sugas DJ Linda Sabtanek telepon di Perut Bukit Laya. Pastinya 2 pagi bersama Ru rakan sugas DJ Azmi juga. Balok bersama Ru Tengloh juga. Pastinya punya Anudala ya, pelajar cemerlang UI. Pastinya di biar-biar telepon berlangsung lah. Walaupun mungkin kita terlepas temubual berkenaan, boleh tadi Kek Ning semula menerusi FB Live HFM. Semestinya Kek boleh perkep raya lah ya, antara input-input ataupun perkongsian juga pastinya salah numom lah ya. Murid Maihi dia biap net berjayalah bi perkep keputusan cemerlang kati STPM 2025. Okey, relevan seperti biasa pada ketika nunan juga konti kedua untuk segmen Maihi Asyik. Dia akan bersiaran sehinggalah jam 4 Idul Johor, pastinya edisi 25 hari bulan 6 gecek Jun lah ya, 2026. Untuk rakan-rakan hi, pastinya ketika dunan mungkin dia senang memandu juga. Selamat memandu, semoga selamat loin mandas nasi dekit tujuh lah ya. Okay, sediasa berhati-hati juga balok telekit brother, balok telekit chip, dan relok pun tepat jam sekitar 12.15 minit iku digis Johor akan hit bersama Ru Tengloh juga. Tetamu hi berkaitan Ru kesihatan lah. Dr. Siti Umi Fairuz Azmi lah ya. Pakar perubatan keluarga, fellow in adolescent health, Ju Klinik Kesihatan Taman Ehsan PKD Gombak. Balok hikat bersama Ru Ili lah berkenaan Ru tajuk sayangi diri kerana diri anda sangat berharga. Jala pengisiannya poik tadi sekitar jam 12.19 minit aku DJ Johor lah ya. Okey, relevan terus layan sekejap nanda lagu pastinya pembuka tirai untuk ku DJ sadah lagu Jenulak lah ya. Lagu bukan mana hantam, pastinya Yok Lam ataupun Tok Geding dia akan ke udara. Terus layan aja, Mam. Moin Umai.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I give a second chance to kill.
1: Asyik.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Hai, ya pengumpulan Cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia Asyik FM.

0: Aku Ramin.
1: Aku Edi.
2: Aku Enceng.
3: Aku Paris.
4: Aku Ahmad.
5: Aku Kino.
6: Aku Irul.
7: Kami Ending.
8: Dengarkan Asyik FM.

Ya, Syed Fahim, Muin Umar, 12.17, Iwinit, Kudijis, Ketika Nunan. Masih lagi berteman kering Wiki Kudara. Semestinya katik segmen Maihi Asyik lah. Okey, relok pun sambil hi Pipoix Manila Laya untuk tengloh hi tetamu hi Ketika Nunan. Kongsikan juga antara perkembangan semasa berkaitan perlawanan Piala Dunia 2026 lah ya. Dia telah pun berlangsung awal penggelapan ni antaranya the biap ni sekejap ya eng scroll balik jalan deng tekan ni kalau hina antaranya Brazil ya Demara selaku juara kumpulan C telah sebi alahkan pasukan Scotland dengan keputusan 3-0 lah. Kalau hina juga Maghribi ataupun Morocco atasi Haiti dengan keputusan 4-2 dan berjaya mara ke pusingan 32 terbaik lah. Kalau hina yang dekilik juga Switzerland menewaskan Tuan Dirk ya, Tuan Rumah Canada dengan keputusan 2-1 selaku juara kumpulan juga untuk mara kepusingan seterusnya. Senang juga antara perlawanan Bosnia Herzegovina menentang Qatar. Lepasnya Nai telah pun persuilah Nai hidupkan semula peluang untuk mara kepusingan kalah mati dengan menewaskan Qatar 3-1 katih kumpulan aksi kumpulan B lah. Kalau ini juga pada awal pengelap Nai. Okey, jalan yang menarik ya Jeh, pastinya pertemuan antara Afrika Selatan menentang Korea Selatan lah ya. Opa. Relok pun telah pun pipa alahkan dengan keputusan yang agak mengejutkan. Pastinya Afrika Selatan berjaya kejutkan lah. Pipa alahkan pasukan Korea Selatan dengan keputusan 1-0. Dan pastinya juga Afrika Selatan berjaya melayakkan diri naik ke pusingan kalah mati untuk kali pertama katil sejarah Lignai dan sekaligus melengkapkan kepakitan luar biasa telah permulaan hambar pada kejohanan kali adalah pastinya pasukan Bafana dia beraksi Piala Dunia buat kali pertama sejak menjadi tuan dek pada 2010 sebelum ada dianggap tak ataupun tiada langsung lah ya peluang untuk mara telah tewas 0-2 kepada juara kumpulan A lah ya Haji Mexico Tuan Dirk sendiri lah ya. Okey Haji ceritanya jadi betul lah bi pasal ni biap net ya nak main mana lah ya bola itu bulat. Macam-macam boleh jadi lah ya. Okey kali ini enggah kilik juga Tuan Dirk Tuan Tanah Tuan Tanah pula tu rumah ya. Okey ya Haji Mexico pastinya telah diakhiri saingan kumpulan A dengan rekod sempurna berjaya di Perkep 9 mata penuh lah ya dengan menang ketiga-tiga perlawanan ada telah Nignai berjaya mencatatkan kemenangan terakhir 3-0 ke atas pasukan Republic Church Mas Estadio Azteca. Kemenangan ada memastikan Mexico ditamatkan saingan peringkat kumpulan dengan rekod sempurna sekaligus melangkah ke pusingan kedua terakhir dan akan berlangsung Estadio Azteca pada 30 Jun. Okey, pastinya Republic Church ditutup tirai kempen Lignai tangga tercurut kumpulan dah dan sekaligus menyebabkan Lignai tersingkir juga kejohanan ada. Haji Ilir lah ya antara perkembangan semasa berkaitan Rubi pasal ni Piala Dunia 2026 lah. Okey, relok pun hit layan anak lagu sekian sementara hip-hop hip-hop tengah loh. Pastinya sejoli dah akan kudara Syafam Moinumai.

0: Yeah, Hash FM, Moy Dumoy, 12.6, Iminit Ku Digis. Seperti saya janjikan, yang bertukar get lah ya, yang nak ukup get. Pastinya, hi akan bersama Ru Teng Loh ataupun tetamu kita yang telah pun berada di dalam konti. Selamat datang, selamat tiba, Doktor.
1: Terima kasih.
0: Wah, macam mana
1: Encik
0: perjalanan?
1: Encik Vicky yang yes. Saya hormati. Terima kasih, selamat datang. Selamat berkenalan.
0: Yes, katanya first time datang di Radio RTM.
1: Oh, betul. Sangat cantik, besar, luas.
0: Yes, betul.
1: Tahniah RTM.
0: Sama-sama.
1: Sudah berkembang pesat.
0: Nasib baik tadi tak tersesat dia. Sebab ramai orang yang tersesat dekat roundabout tu, dia pergi simpang lain lah.
1: Oh, ya betul. Tapi alhamdulillah lah. Okey lah. At least Waze guided me lah.
0: Yelah, betul.
1: Tunjuk jalan yang betul.
0: Nasib baik dia bagi jalan yang benar.
1: Yes, betul.
0: Baik, selamat tiba lah kalau dalam masa saya. Saya mengatakan

0: itu adalah selamat datang lah ya doktor,
1: selamat
0: ya.
1: Okay, ha,
0: dalam semai lah.
1: Semai.
0: Kita mungkin nak berkenalan secara ringkas lah. Doktor boleh. Mungkin boleh kenalkan siapa doktor dan berkhidmat di mana. Dah berapa tahun? Silakan doktor.
1: Okay. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih DJ Encik Wiki dan juga PIC ya, Person in Charge Puan Linda. Moy no Moy ya, Asyik FM RTM yang dekat di hatiku juga. Okey, alhamdulillah. Saya memang dekat di hati dengan juga para-para remaja orang asli. Okay. Semasa saya bertugas di Bentong Pahang. Sekarang saya berada di Klinik Kesihatan Taman Ihsan di bawah Pejabat Kesihatan Daerah Gombak selaku Pakar Perubatan Keluarga dan juga saya ada advanced training in adolescent health. Saya tengok kanak-kanak dan juga remaja yang perlu diberi perhatian dan juga termasuk orang asli. So di Gombak pun ada orang asli. Di kawasan Gombak yang Batu Lapan kat atas.
0: Maknanya doktor dia tak asing lagi lah, memang dah biasa lah. Di Bentong berapa tahun sebelum tu doktor?
1: Dua tahun.
0: Dua tahun.
1: Sebelum COVID.
0: Okey. Lepas tu baru terus berpindah ke
1: Klinik Kesihatan Taman Ihsan.
0: Okey.
1: Saya pernah ucapkan JKNS lah juga bagi peluang dan kepercayaan untuk saya masuk nanti hari ini.
0: Sama-sama. Okey, katanya tajuk yang nak dikongsikan berkenaan dengan ialah keluarga jugalah. Tapi katanya kalau sini secara umum sayangi diri kerana diri anda sangat berharga, betul doktor?
1: Sayangi remaja tu perlu sayang diri diri mereka.
0: Diri mereka sendirilah. Okey, mungkin nak tahu juga kita terus masuk dengan soalan lah yang lebih terperinci sikit.
1: Boleh.
0: Mungkin nak tahu juga apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan seksual dan reproduktif dalam kalangan remaja ni doktor?
1: Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut kan, Cik Wiki, kita pergi ke definisi dulu. Siapakah remaja? Who is adolescent kan? Adolescent ni remaja ni sangat unik bagi saya. Sebab tu saya minat untuk menyambung pelajaran kepada dalam bidang kesihatan remaja. Selepas COVID lah especially, di mana golongan ni sangat terpencil dan macam terkesan selepas COVID. Sebab COVID tu, untuk pengetahuan semua Encik Wiki, COVID sendiri adalah trauma. Pandemik adalah trauma, natural disaster. So bila berlaku pandemik COVID, mereka telah remaja especially, golongan yang daripada 10 hingga 19 ni amat terkesan, terutamanya di dalam isu kesihatan seksual dan juga reproduktif. Okey, balik kepada soalan, kesihatan seksual dan reproduktif ini merujuk kepada kesejahteraan. Kesejahteraan berpisah tiada. Dia merangkumi empat perkara, iaitu fizikal, sosial, mental dan spiritual. Badan kita ni, human being ni comprises of biopsychosocial health. Kita perlu menjaga kesihatan fizikal, social, mental and spiritual. So seksual pun sama juga. Kesejahteraan seksual pun perlu kepada kesejahteraan fizikal, mental, social, yang tapi berkaitan dengan sistem reproduktif, yang berkaitan dengan seksualiti, dan supaya mereka dapat menjaga hubungan yang sihat antara keluarga, kawan-kawan, nanti bila berkahwin bakal suami dan isteri, dan seterusnya boleh buat keputusan yang untuk bertanggungjawab pada keputusan tersebut. Mereka ada hak untuk menjaga, melindungi diri, sayang diri mereka dan sebenarnya buat keputusan yang benar, yang betul supaya masa depan mereka cerah.
0: Itu secara maksud yang dimaksudkan dengan
1: Agak tadi. Broad lah, agak memang besar, tapi sebenarnya kalau fikir saja, kalau simplified, kesihatan seksual dan reproduktif ini adalah kesihatan yang perlu jaga fizikal. Organ pembiakan mereka kena tahu, akhir balik mereka perlu tahu perubahannya macam mana, mereka perlu tahu sentuhan selamat tak selamat, macam mana menjaga harga diri, hormat diri, hormat maruah diri, dan seterusnya mampu untuk membuat keputusan mana yang perlu, mana yang tidak baik, jauhkan, dan seterusnya dapat menjaga kesihatan diri. Secara keseluruhan lah.
0: Okey, ya tadi maksudnya, mungkin nak tahu juga, yalah, dah faham maksud, nak tahu juga kenapa pendidikan kesihatan seksual ni dan reproduktif penting untuk remaja dalam Malaysia ni?
1: Memang benar, bukan di dalam Malaysia saja. Kalau kesihatan remaja ni merangkumi keseluruhan lah. WHO pun memang mendefinasi bahawa kesihatan seksual dan reproduktif ni merujuk kepada keseluruhan lapisan masyarakat remaja, tak kira agama dan bangsa. Okey, memang perlu dijaga sebab mereka perlu memahami perubahan tubuh badan, akil balik, memahami macam mana nak jaga maruah diri, jaga jarak perhubungan. Okey, nak bercakap pun jangan terlalu dekat sangat. Dulu kan masa COVID kan kita ada 1 meter kan. So sekarang pun sama. Tambah pula sekarang kan kita ada social media. Kena jaga. Maruah diri, kehormatan diri, keselamatan diri dalam social media. Sebab kita nak elakkan ni, kepentingannya kita, sebab kita nak mereka cegah hamil, tidak dirancang. Betul. Mengurangkan risiko jangkitan penyakit kelamin. Penyakit kelamin, HIV lah termasuk juga. Ikut perangkaan tahun lepas di Eri Gombak dan di JKNS lah memberitahu yang memang kes-kes HIV terutamanya di kalangan remaja meningkat.
0: Maksudnya ini adalah bermula dari umur remaja tu.
1: Kalau remaja 10 hingga 19, tetapi kalau kita tengok sekarang pun dah ada dah 7 tahun, 8 tahun.
0: Dah mula.
1: Yang terjebak dengan masalah kesihatan seksual ni. Cuma yang saya tengok dekat Pahang masa tu yang sangat muda adalah 11 tahun. Termengandung. Tidak dirancang. Mengandung tidak dirancang sebab berlakunya sumbang mahram. Sumbang mahram ni memang common juga. Incest. Semalam pun saya dapat kes daripada area Klang Valley. Sedihlah sebab anak-anak ni dia tak tahu apa sebab tak dididik dari awal. Sebab tu kita perlu didik mereka. Kenal diri mereka. Mereka kenal diri, tubuh tu, mana yang perlu disentuh, apa yang tak boleh disentuh. Itu yang basic yang perlu kita ajar, didik seawal yang mungkin.
0: Jadi ini kiranya ibu bapa main peranan lah ya.
1: Ibu bapa, penjaga. Tapi kita nak empower. Back to pada kita punya ayat hari ini, tajuk kita, remaja tu yang kena empower diri dia. Remaja kena sayang diri dia dahulu. Baru dia tahu macam mana dia nak bawa diri.
0: Betul.
1: Keselamatan diri, kesihatan diri. Dan disokong baiklah oleh ibu ayah, penjaga. Dan juga rakan-rakan serta masyarakat keseluruhan lah.
0: Kena cinta pada diri sendiri.
1: Betul.
0: Itu juga.
1: Bukan kita nak kata self-love teramat sangat. Love yourself. Betul. Jaga diri, respect yourself. Bila kita sayang diri, jaga diri, kita boleh jaga dan sayang orang lain juga. Kita pun pernah remaja dulu kan?
0: Yelah, betul.
1: Suka tak jadi remaja? Saya suka.
0: Saya macam nak patah balik je.
1: Ya, betul. Saya nak patah balik tapi tak nak SPM. Sebab sekarang tak ada exam besar, SPM je lah kan? Boleh awak sikit, tak apa.
0: Okey, Doktor. Kita nak tahu juga, mungkin nak tahulah dari segi risiko yang boleh dihadapi oleh remaja tu sekiranya mereka ni kurang pengetahuan lah tentang kesihatan seksual serta reproduktif tu. Macam mana? Apakah akan jadinya?
1: Kalau dia macam kurang pengetahuan ni, risiko dia. Ya, balik kepada kalau tiada pendidikan awal, mereka tak tahu yang mana perlu dijaga. Bila berlakunya perubahan akil balik, mereka pun agak macam terkejut. Terutamanya kanak-kanak yang ada masalah neurodivergent.
0: Itu maksudnya?
1: Neurodivergent ni dia lahir dengan masalah perkembangan otak yang terjejas daripada awal lagi. Selepas COVID, pandemik COVID, kes-kes neurodivergent telah meningkat sebab tertingginya kesedaran dan juga tingginya penerimaan. Dan ramai yang datang ke klinik saya yang ada masalah macam ini, yang ada masalah neurodivergent. Mereka tidak tahu macam mana nak jaga diri, akhir balik lah especially. Bila berlakunya datang height, mereka agak nervous, terkejut. Mereka suka bertanya dengan kawan. Itu yang kita kena didik dari awal supaya sebelum datang akhir balik, period, ataupun ada macam mimpi basah kan untuk lelaki, kita dah beritahu, dah didik dah anak-anak ini daripada awal. Sebab bila once dah akhir balik, maksudnya mereka sudah subur. Mereka sudah subur. Terutamanya pada lelaki. Sama lah, dua-dua lah. Lelaki perempuan subur lah. Lelaki boleh memberi sperma kepada perempuan. Dan telur mengandung. Bila berlakunya persetubuhan yang tidak dirancang dan juga tidak di
0: kawal lah,
1: yang tidak pakai barrier. Yang tidak ada perlindungan. Itu satu lagi. Kesedarannya kurang. Di mana mereka tak tahu yang boleh saja buat hubungan, tiba-tiba je termengandung. Sebab mereka nak cuba. Ada kes-kes sumbang mahram saya yang mereka cuba di kalangan adik mereka.
0: Ada juga. Bahaya juga.
1: Itulah yang boleh berlakunya, termengandung, mengandung tanpa dirancang. Walaupun adik-beradik.
0: Perasaan ingin cuba.
1: Ya, yeah, ingin cuba kan. Tambah pula tengok social media, scroll-scroll, ternampak isu-isu pornografi, masalah yang sekarang pun sangat rampant kan, sangat merisaukan. Okay, bila berlakunya masalah tidak dirancang, terlajak ada jangka tangkuman, ini akan membawa kepada masalah yang seterusnya. Seperti masalah mental. Lepas betul. COVID pun kita nampak kan masalah mental meningkat. Sebab trauma pun menyebabkan mental issue. Bila berlakunya kandungan tidak terancang, jangka tangkuman yang sangat-sangat apa, yang boleh menjejaskan kesihatan seperti HIV, yang kena makan ubat sepanjang umur, so menyebabkan isu-isu mental pula datang. Dan seterusnya pula, kalau berlaku pada kanak-kanak yang berumur 10 hingga 19 ni, sebelum SPM lah katakan, mereka boleh tidak boleh pergi sekolah. Ada yang tak pergi sekolah sebab malu. Tetapi sebenarnya, katalah termengandung juga, kita rehatkan dahulu dan boleh balik ke sekolah. Tapi isunya yang berlaku pada saya masa kat Pahang dan juga sekarang di Gombak, orang asli ni kadang dia tak sambung sekolah. Dan orang lain pun ada juga, kaum-kaum lain pun ada juga tak pergi sekolah. So, menjejas pendidikan. Yelah. Macam mana macam mana mereka nak sambung menjaga anak-anak ni, nak mencari pendapatan.
0: Betul.
1: Dan masa depan mereka terjejas lah.
0: Kiranya awal-awal tu dah ada komitmen yang perlu dijaga kan. Okay. Yang tu umur sekitar berapa, doktor? Yang di Gombak tu contohnya.
1: Yang kita pernah tengok seawal 15-16 tahun pun ada.
0: Tapi adakah itu disebabkan di kalangan keluarga ke ataupun
1: kadang rumah? Sebab ini kita panggil statutory rape. Statutory rape, kalau bawah 16, statutory rape ni maksudnya mengandung bawah usia 16 tahun. Bukan mengandung, maksudnya dirogol di bawah umur 16 tahun. Dirogol tanpa konsen. Dengan konsen, persetujuan pun bawah statutory rape.
0: Itu sama
1: dia memang dah itu di memang kesalahan yang besar lah. Statutory rape ada di kesalahan yang besar, di bawah akta kanak-kanak, dan boleh disabit kesalahan pada pemangsa tu lah. So ada yang bawah 16, 15 ada, yang 11 dekat Pahang yang saya cakap tu. Tapi kalau ikut perangkaan teenage pregnancy study, iaitu kandungan remaja mengandung di Hospital Tunku Azizah, ada yang seawal 15-16, itu yang majoriti. Yang 16 ni dia dah makin agak matang sikit. 16-19 tu nombor kedua, golongan yang kedua. Banyaknya berlaku di kalangan 15-16 ke bawah.
0: Baik, itu dia lah ya. Bukan dibuat-buat, tapi memang terjadi.
1: Ya, betul. Cuma orang asli ni ada juga yang kahwin adat. Suka sama suka. Yalah, dipaksa betul oleh keluarga. Jadi itu saya harap Jabatan Orang Asli dan seterusnya boleh kita buat kerjasamalah untuk mengeratkan meningkatkan kesedaran. Ya. Bukan tak boleh kahwin, boleh kahwin, tetapi jangan terjejas pendidikan. Pendidikan tu perlu disambung.
0: Yes, betul.
1: Sebab mereka perlu ada kerjaya yang tetap untuk menjamin keselamatan dan juga masa depan.
0: At least tidaknya SPM tu habiskan dulu lah.
1: Ya. Kita tak apa dah ada SPM kan. Betul. Tadi saya cakap tu kalau saya balik tak ada SPM tak apa, tapi perlu ada SPM.
0: Perlu ada, betul. Okey doktor, tadi kita dah borak kesan dia, risiko dia. Nak tahu juga sekarang ni dengan sekarang ni dunia di hujung jari doktor ya. Mudah. Saya apa, klik saja dah dapat macam-macam. Betul.
1: Bangun pagi pun dah pegang
0: dah. Dah pegang dah telefon dah.
1: Betul.
0: Okey, nak tahu juga mungkin dari segi penggunaan media sosial yang mempengaruhi pengatuan dan tingkah laku seksual remaja di Malaysia ni. Macam mana tu? Okay,
1: saya baru saja pun balik dalam beberapa bulan yang lalu bersama Bernama. Pun bercakap berkenaan media sosial, gadget kepada kesan kepada remaja. Okay, sebenarnya dia ada banyak manfaat. Okay, bukan kita tak boleh kata no. Okay, tu remaja. Kalau kita kata no media sosial, no handphone, no gadget, kepada remaja mereka akan memberontak. Kita kena bagi sebagai reward. Sebagai macam okeylah, dah buat kerja rumah, dah buat kerja sekolah, okey, mama dengan abah bagi sekejap main. Okey, dan kita kena pantau. Sebab kesannya ada juga, iaitu sekarang dah ada sexual grooming. Kan kita ada dengan cyber betul. Grooming. Mereka pemangsa-pemangsa ni dia suka mengambil kesempatan terutamanya pada remaja dan kanak-kanak. Sebab mereka ni masih lagi belum matang. Betul. Terutamanya kanak-kanak yang kurang upaya, yang isu-isu pembelajaran yang saya cakap tadi. Neurodivergent boleh menyebabkan ada isu-isu pembelajaran. Okey. Tetapi social media ni pun ada juga boleh menyebarkan menyebarkan maklumat yang tidak tepat. Memang kata ada manfaat, tapi ada yang juga yang menyebarkan maklumat tidak tidak tepat. Yang kata pemangsa tu pun boleh juga menyebarkan info-info tidak yang tidak tepat. Dia kata boleh je keluar dengan angka, angka nak bawa. Okay, tak payah minta permission ibu ayah. Okay, dia PM tepi. Mungkin dia dapat nombor telefon daripada kawan dia ke. So dia boleh mempengaruhi tingkah laku berisiko jika remaja tidak mampu menilai kesahihan sumber maklumat. Dan juga dia tak kenal siapa di hujung sana.
0: Betul.
1: Sebab mereka boleh je. Saya pun sendiri dapat love scam. Saya dapat seorang lelaki, tak pastilah, letak gambar macam Bollywood. Tetapi cara cakap tu macam bukan orang Malaysia. Nak berkenalan dengan saya. Saya terus blok lah dan terus beritahu lah. Kita boleh beritahu MC
0: lah. Okey. Jadi kiranya sini peranan ibu bapa, orang cakap tu apa yang dipantau, apa yang dilihat oleh anak-anak tu pun kita kena tengok dulu.
1: Betul. Kita kena ambil cakna, kita kena beritahu mama sayang awak. Mama bagi handphone sebab reward. Tetapi kena ikut peraturan. Sejam satu hari. Okay, kalau hari cuti mungkin lebih sikit. Tetapi mama perlu melihat apa yang ada di dalam handphone anak lah. Cakap dengan penuh kasih sayang. Kita kena ada empathy, sympathy, dan kena look, listen, link. Satu lagi itu satu lagi. Maksudnya kita sentiasa memerhati tingkah laku anak. Look, listen, mendengar apa yang mereka nak cerita. Jangan anggap mereka cakap tu tipu-tipu ya.
0: Betul.
1: Siapa ibu ayah yang ada figure yang bagus, father figure, mother figure, anak akan percaya. Attachment dari awal pun, seawal 1000 hari pertama kelahiran pun, bonding anak akan kuat dengan kita. Dia akan percaya pada kita.
0: Betul.
1: Sekarang yang berlaku di kalangan kanak-kanak perempuan, remaja perempuan, selalunya kurang father figure juga. Salah satu punca. Trauma salah satulah, di mana mak ayah dia bercerai, ayah pergi somewhere, lost contact. So dia mencari kasih sayang ayah. Ini saya cakap in general lah, bukan orang asli sahaja.
0: Okey, baik. Itu dia secara realitinya, doktor. Itulah yang terjadilah.
1: Terjadi, betul.
0: Tadi kita nak tahu juga, kita sebut sahaja ibu bapa memang peranan utamalah. Ataupun penjaga tu. Nak tahu juga peranan ibu bapa ni, guru dan masyarakat dalam membantu remaja untuk membuat keputusan yang sihatlah berkaitan dengan seksualiti dan reproduksi ni.
1: Okey. Peranan ibu bapa, guru dan masyarakat. Remaja adalah diri sendiri kan. Diri sendiri ni dia ada faktor kekuatan dan faktor risiko. Remaja yang saya cakap tadi, kita kena cakna diri, pendidikan, jaga diri, sayang diri, tahu lah pasal akil balir. Pendidikan perlu diberi awal, tahu nak jaga diri, maruah diri. Tetapi sekitarnya pun kena tahu, perlu diberi pendidikan. Sebab remaja ni dikelilingi oleh ibu ayah, guru dan masyarakat. So setiap level tu kena ada kekuatan dan kurangkan risiko. Macam saya ada anak 3 orang, saya kena kuatkan kekuatan saya. Seperti ibu yang kena dengar, kena ada ilmu, kena prihatin. Okay, kekurangan saya, kadang saya sibuk sangat. Tapi kena try to balance lah. So kena ada masa juga. So setiap remaja dan ibu, guru, masyarakat, kalau ada peranan dia, mempunyai pendidikan yang tepat, mewujudkan komunikasi terbuka, memberi sokongan emosi serta membimbing remaja supaya mereka memahami nilai tanggungjawab dan keselamatan diri, insyaAllah remaja ni akan sihat dan selamat lah. Tu kita kena work together. Together we unite, insyaAllah. Sebab COVID baru saja berlaku dan isu dah meningkat, tapi never too late, insyaAllah. Kita boleh buat bersama.
0: Betul-betul ya. Jadi ibu bapa ambil cakna lah, peka lah, prihatin lah ya. Okey, nak tahu juga doktor, dari segi cabaran utamalah yang remaja ni hadapi di Malaysia ni untuk dapatkan maklumat dan perkhidmatan berkenaan dengan kesihatan seksual dan reproduktif ni. Macam mana tu doktor?
1: Cabaran utama, okay, in general lah ya. Dia ada faktor diri sendiri, faktor sistem dan faktor sokongan lah. Macam diri sendiri, kadang mereka tak aware lah. Remaja ni tak tahu yang klinik kesihatan pun ada perkhidmatan kesihatan seksual ni. Mereka suka lebih tanya dalam chat GPT.
0: Betul.
1: Dalam gadget
0: media
1: ataupun kawan-kawan.
0: Media sosial, guru.
1: Ya, betul. orang asli pun. Sekarang dah setiap klinik daerah macam Kak Bentong,
0: okay,
1: dekat saja. Tetapi nak datang tu agak jauh, macam orang asli lah. Tetapi yang klinik Setan Tamat Ihsan sini dekat je dengan kawasan komuniti. Sekolah menengah Tamat Ihsan depan klinik saya.
0: Depan klinik.
1: Itu sekolah angkat saya. Okay. Jadi kita kena bersama memberi pengetahuan, memberi info, keterbukaan. Open gate, no wrong door polisi. Itu kita kena emphasize kan. Katalah datang daripada Kelang nak jumpa saya. Saya kata boleh.
0: Tak jadi masalah ya.
1: Kita akan bagi appointment. So bila mereka rasa mereka dihargai, mereka di alu-alukan, barulah mereka tak segan untuk mencari maklumat, untuk memberi, mereka tak segan untuk bertanya, tak malu untuk bertanya, dan mereka tak rasa kebimbangan tentang kerahsiaan. Sebab bila di KKM, kita akan jaga rahsia. Kita tak ada share-nya dalam social media.
0: Yalah, betul, betul.
1: Kita hanya memberi pendidikan secara general, umum. Kita takkan share case. So sebab tu cabaran utama tu banyaklah, stigma pun ada. Tak payah pergi klinik kesihatan, remaja kan sihat. Padahal masalah seksual ni bukan nampak pun. Kadang terlindung sebab dia malu nak tunjuk. Bila dah umur baby, kandungan dah 6 bulan barulah nampak. Okay, saya ada case masa saya dekat pegawai perubatan di Jitra.
0: Okay.
1: Dibiarkan kesorangan mengandung di rumah usang.
0: Remaja
1: tu seorang diri. Saya rasa tak ingatlah umur berapa, sebab 2004. Dan datang ke saya sudah meninggal. Sebab dia telah mengalami sawan.
0: Mungkin terlalu, ialah terlalu.
1: Ya, dia tak ada rawatan pun, berjumpa sepanjang mengandung tak jumpa doktor. Mungkin ibu ayah ataupun penjaga, saya tak ingatlah case tu specifically detail. So dia diletak berseorangan di rumah asing, rumah usang tu tak ada rawatan, tak ada berjumpa dengan siapa, tetapi dijumpai meninggal lah. Dengan kesan adalah keluar air liur semua dengan berbuih sebab dia ada sawan masa mengandung. Sebab anak, kandungan anak pertama, dan juga bila mengandung awal usia, senang dapat kesan sampingan seperti muntah-muntah. Kita panggil hyperemesis gravidarum. Boleh kurang zat, boleh dapat darah tinggi. Kita panggil PIH, okay, pregnancy induced hypertension. Itu memang bahaya kalau mengandung di awal usia. Boleh menjejas keselamatan ibu. Kita utamakan ibu, baru anak. Tapi kedua-duanya kita jaga di KKM, di mana-mana pun.
0: Memang saya dengar pun agak-agak menyeramkan juga. Dia punya kesannya.
1: Kesannya. Saya pun dah berumur, alhamdulillah hari ini dipanggil di RTM untuk bershare lah sikit-sikit sebanyak. Jangan malu untuk jumpa saya. Saya walaupun dah berumur tapi remaja dekat di hatiku. Amin. InsyaAllah saya akan bantu, terutamanya remaja yang perlu, seperti remaja neurodivergent dan juga ibu ayah yang belum cakna berkenaan hal ini.
0: Okey doktor, kita dah sampai penghujung sebenarnya. Mungkin nak tahu juga harapan dan kesimpulan lah daripada doktor sendiri berkenaan dengan topik kita hari ini. Pastinya yang doktor sendiri lah boleh share berkenaan dengan kesihatan seksual dan reproduktif remaja di Malaysia. Silakan doktor.
1: Okey, secara kesimpulannya, terima kasih Encik Wiki. Seronok saya sembang dengan Encik Wiki. Alhamdulillah. So kesihatan seksual reproduktif ini merupakan aspek penting dalam pembangunan remaja. Okay, sebab tadi saya cakap kesihatan biopsikosocial tu terdiri daripada physical, mental, social, spiritual. Okay, spiritual ni rohani lah. Dan rohani pun perlu dicaknakan, dibangunkan daripada awal lagi, supaya mereka pun ada benteng diri. Bila ada kesihatan empat ni, jadi kesihatan seksual reproduktif ni akan terjamin. Kesihatan seksual reproduktif ni penting untuk dibangunkan bersama dengan fizikal, mental, sosial, spiritual, dan pengetahuan yang tepat, sokongan daripada keluarga, sekolah dan masyarakat dapat membantu remaja ni membawa diri, sayang diri, maju diri, untuk dan juga untuk buat keputusan yang lebih selamat dan bertanggungjawab, dan boleh menghabiskan pelajaran sampai ke pihak yang lebih tinggi supaya masa depan lebih cerah. Berpasangan boleh, tetapi jaga diri, keselamatan diri, maruah diri. Lepas dah berjaya, bolehlah melayari bahtera perkahwinan. Save the best for last. Itu last word saya lah.
0: Baik doktor, terima kasih. Mungkin doktor boleh share, kalau katakan ada mereka di luar sana berada di situasi yang sukar, macam mana nak datang, nak berhubung?
1: dia ada banyak cara sekarang lepas COVID kan. Banyak virtual, yeah, online. Okay. Talian Hill. Talian Hill, H-E-A-L 15555. Itu yang dibangunkan oleh KKM. Masalah apa boleh saja. Walaupun kita kata talian Hill itu mental, bukan. Dia hanya semua. Dia merangkumi semua aspek.
0: Dia menyeluruh lah.
1: Ya. Remaja boleh reach out daripada pukul 8, daripada pukul 8 pagi sampai 12 tengah malam. Okay. Talian Kasih yang dibangunkan oleh JKM 24 jam. Okey, 15999, dia lain pula, 15999.
0: Okey, itu
1: Talian Kasih.
0: Talian Kasih.
1: My Sejahtera boleh tengok. Book lah pergi klinik kesihatan mana yang awak suka. Di klinik kesihatan Taman Ihsan saya alu-alukan, tapi saya akan bagi appointment lah. Kalau walk in, kalau saya ada pada hari tersebut, saya akan cuba membantu sebab saya ada tim yang bagus, insya-Allah. Daripada pegawai perubatan juga kita panggil Allied Health. Kita ada terapi di klinik kesihatan, terapi seperti optional terapi, kaunselor dan sebagainya.
0: Baik. Banyak banyak platform sebenarnya, doktor, ya. Sekiranya anda di luar sana mungkin berada di situasi yang sukarlah. Jangan segan silu, paling penting hargai diri sendiri. Cintai diri sendirilah. Baik, doktor, terima kasih. Doktor Siti Umi Fairuz Azmi yang berkongsikan berkenaan dengan sayangi diri kerana diri anda sangat berharga. Pastinya kita harapkan pendengar kita di luar sana dapatlah sesuatu dan gunakanlah apa orang cakap tu, buatlah keputusan yang bijak lah, ya. Supaya tak terjadi.
1: Menjamin masa depan. Terjamin masa depan. Tetapi masa kalau depan yang dah tersadung tu, never give up. Ada usahanya, kita akan bantu untuk dia cemerlang semula.
0: Baik, doktor, terima kasih sekali lagi. Pastinya kita harapkan rakan-rakan dengan kita dapat input yang baiklah ketika ini. Terus saya Najib FM, Moinumoy.
2: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Baik Iris dan juga Mizi menyokong pasukan mana?
1: Oh, Mizi?
2: Saya Portugal.
1: Sama lah aku pun.
2: Sebab abang Dodo ada dekat aku.
1: See you!
3: Mexico!
4: La Roja, Spanyol.
5: Jepun, Asia.
6: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
7: Oi, banyak.
6: Tiga pasukan ni.
3: Saya menyokong pasukan Germany.
8: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
9: Bos, bos sokong pasukan mana?
10: Saya sokong Portugal.
8: Satu jiwa, sejuta suarakan.
11: Satu jiwa, sejuta suarakan.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
3: Satu jiwa, sejuta suarakan.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan.
15: Satu jiwa, sejuta suarakan.
16: Satu jiwa, sejuta suarakan. Yeay!
17: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
18: Satu jiwa, sejuta suarakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
19: Okey, new vocalist from 35, Demo Razak.
4: Saya Amra, pemain drum.
14: Eh, Rapi, bassist 35.
3: Saya So, pemain rhythm.
18: Saya Alba, ini gitaris.
2: Jay, Vlog 35, gertiklah Asik FM. Huntik dari yang huntik, yeah!

0: Hai, buat apa tu? Memandu ke? Ya ke? Macam selfie je? Macam main telefon je? Oh, jaga-jaga di depan sana ada lampu isyarat merah, kuning dan hijau.
1: Pandu cermat jiwa selamat, kenali lampu isyarat anda. Hati-hati di jalan raya.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saya Ki daripada Tunas Pai.
2: Ya, Tini.
3: Gua Tunas Tunas Pai nak peras.
4: Ibo Ibo Tunas Pai. Memel.
5: Moi, moi, moi.
6: Terus dengar. Moi, moi, Asy FM.

Kunen, menhabali lah senang mendemong aplikasi Price Catcher. Aplikasi yang dibuatlah Kementerian Dagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, ru aplikasi Price Catcher, hila boleh hi traju harga 400 jenis barang, lebih pilih ku market, pasar-pasar entoy, ru kedai-kedai macon. Price Catcher ada juga bituluhi untuk hi habali ru cara bijak. Maha poin ni, boleh maturun aplikasi Price Catcher Hunan. Hi traju harga no, lepas aje baru hi balik.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Saya Zahrin, pengurus MBN.
2: Saya

0: Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik.
1: Okey, nama Eng Adin sebagai vokalis HB Band.
2: Okey, nama Eng Balan, pemain keyboard.
3: Okey, nama Eng Balan juga, pemain gitar bass.
4: Saya daripada vokalis HB Band, nama Azizah.
5: Eng Anja dari HB Band, pemain lead.
6: Nama Eng Fajohan sebagai pengurus HB Band.
7: Kami dari HB Band, dengarlah Asik FM, Moin No More.

Ya, dah kena suka nyanyian Ramsa seperti anak lain pun. Telepon menghiburkan hi ketika lunan pukul 2.16 minit idu ketika dah masih lagi bersama Roing Wiki ke udara lah ya. Telepon lebih kurang 14 minit lagi sebelum hi bersama kata segmen Kazanah Seni Aisyah FM tepat jam 2.30 minit idu. Walaupun sambil-sambil kek gertik juga lagu-lagu hiburan semasa ketika dunan, mungkin kek sedang bersantai lah ya. Ma beranda ke, ma lot lagi, ma kerok pokok dia, ataupun ma pondok. Selamat bersantai sambil-sambil kek ketika dunan je, sambil-sambil kek cak jerak lah ya, cak belek dan sebagainya. Kongsikan antara memberi gap perkongsian ya Aji. Ada biap ya, nombor bekas jurutera teknologi maklumat IT lebih denda 18,000 lah ya, raya je entui jumlah je. Telah mengaku bersalah atas nik pertuduhan lebih gunakan kad pengenalan milik individu kila bagi membeli petrol bersubsidi makrop program Budi Madani Ron 95 Budi 95 lah. Okey, di biap juga Aman Rasid Imuhnet 39 tahun, BU pengakuan in mahadapan magistrate, debi gunakan mahadapan magistrate Noliana Mat Zukri, besut lah ya. Debi jawab pada pertuduhan pertama, Aman adeh debi dakwa bagi gunakan kad pengenalan milik individu kila masuk bas stesen minyak Mak Alu Lintang pada 1 Jun canuk lah. Bagi ke pertuduhan kedua pula, debi up juga malok ya, debi dakwa BU kesalahan sama masuk bas stesen minyak Makampu Raja, dia masing-masing pada hari berikutnya pada Rul 15 Jun canuk lah. Walaupun mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM6,000 dan 6 gecek penjara ya bagi setiap pertuduhan. Walaupun berdasarkan fakta juga, pengadu dan juga pemilik sebenar kad pengenalan berkenaan menyedari kuota bulanan Budi 95 milik ilai digunakan tanpa kebenaran menerusi aplikasi TNG e-wallet atas Engo lah ya, sedangkan ile entok aplikasi berkenaan okey digunakan tanpa kebenaran lah, menggunakan senyap-senyap lah ya. Dan pengadu kemudiannya biar laporan polis terus bidapati ikat pengenalan memang bisalahguna. Jadi ajalah ya, kalau kik mungkin biap ni berada pada situasi dia sama, fikir terlebih canuk. Kalau kik dah guna, mungkin hi semuanya maaf lah, sorry eng ni, jadi je kalau tak habis lah ya, memang akan dikenak ke laporan red deh lah. Jadi berhati-hati sekarang je, mungkin biap ni bi hormat berjimat, tapi icara ni tidak menghalalkan ajalah icara ya, top murid ball lah. Okay, Red Obon hi layan sekejap dengan lagu Junyanyan Baby Shima Bujang Sarawak HFM. Mai-mai.

Ya, yeah, Cak Nak Jerai. Lagu Puai juga ketisipanan lagu je ada. Nyanyian Ju Ayu lah ya. Kalau tak silap eng, lagu je berkenaan ru cerita rasanya kalau tak silap eng, Pantang Larang lah. Ataupun Cak Nak-Cak Nak Darat lah ya. Okey, memang kreatif lah ya. Okey, pastinya ketika nunan, masih lagi berteman dekat eng Wiki Kudara untuk segmen Khazanah Seni Aisyah FM ketika nunan. Dan lupa seperti biasa untuk rakan-rakan hi 30 minit bersiaran untuk segmen Adeh Malok K akan gertik lagu-lagu jenulak, lagu-lagu sewang pastinya rakaman pada tahun 2024 lah ya. Okay, pastinya rakaman Mapus ataupun Lata Senloi, Mapus Senjang akan ke udara. Antara senarai lagu dia telah pun dia bisusut Malok ya rakan hi Adeh rakaman ya je, di antaranya rakan sedara hi Lenamor Ju Bahrumi Bah Muda, lagu dia bertajuk maafkan ini Buka Berdegem, dan Tas Ju Aje Bah Cep Rui tajuk lagu Nek Cep Birai, dan Tas Ju Aje juga Bah Sam ya Amek Nyong Eng, Tas Ju Aje juga Menteri Bukit Paga Bah Sud dia akan ke udara juga, dan pastinya I penghujung Nek Siamang Gunung lebih nyanyikan Ju Raka Sedarahi Bah Husin Bah Nap lah ya, dia akan kik getik lah selama 30 minit ada lagi. Dan pastinya tepat jam Ni Idui Johoi akan hiap laluan terus untuk gah direct temuan dia akan ke udara. Okay, relok pun terus sayang pastinya ke udara Khazanah Seni Aisyah FM. Moi Numai. No,

0: Terus dengar Chef FM Moino.
1: Tajuk lagu jenolak ini, Amek Nyong In Chlok Tiu. Nama saya Basam dari Kampung Som, Kumpulan Balai Bunga Som. Bertutun le, gatut le, le, le, le.

0: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Piong leh asik FM, asik pada yang asik.
2: Saya Usin anak laki Bahnab, nama kumpulan Seri Alam dan in an perlainan jenolak di Bermoh Siamang Gunung. Jenolak itu adalah ilham sendiri.

0: bersama kita. Kita nak kongsi sikit banyak lah. Selamat petang DJ Wiki.
1: Selamat petang Abin Nik. Dengar ke?
0: Oh, jelah. Dengar-dengar suara DJ Wiki. Jelah.
1: Oh, jelah cantik. Saya pun sihat, dengar ni.
0: Sihat eh?
1: Eh, sihat, sihat Abin Nik.
0: Baik. Okay. Dia kalau asyik petang-petang gini, apa rancangannya Wiki?
1: Okey, sekarang ni rancangannya sekarang ni nama dia My Hit Asyik. Biasanya kita siarkan lagu-lagu semasa ciptaan artis orang asli yang terbaru di layar. Lepas tu dengan info-info semasa lah. Sehinggalah jam.
0: Jadi saya sebelum bersama dengan Wiki ni, saya dengar lagu macam Lorak Kelantan, bahas Kelantan ni.
1: Betul tadi tu ada
0: lagu apa tu?
1: Yang tu Adik Wani.
0: Adik Wani. Ya. Oh, jadi Asyik pun apa ni, lagu-lagu Lorak Kelantan pun disiarkan di Asyik FM lah,
1: ada. Sebab sedap Bedik. Dia punya sebutan tu saya suka.
0: Faham tu, boleh faham eh.
1: Boleh faham lah sikit-sikit lah.
0: Cantik lah tu. Okey. Ya. Jadi sampai pukul berapa rancangan hits Asyik ni?
1: Okey, sekarang ni kalau ikutkan sampai pukul jam 4 lah, 4 petang.
0: Empat petang. Ya? Kiranya Wiki berakhir pada pukul 4 petang lah, betul kan?
1: 4 petang lah, betul lah. Lebih kurang berapa minit ni, lebih kurang dah 40 minit dah pun.
0: Gitu-gitu ya. Sebab kata Asyik.
1: Ya. Dekat sana, Simon apa?
0: Sekarang ni kalau Abang Dik bersama dengan Mak Da, dia duet bersama dengan Mak Da dalam rancangan Akok. Akok tu bukan kuih ya. Akok tu ringkasan daripada Apa Khabar Orang Kelantan.
1: Akok. Okey lah, betul ya?
0: Ya, betul. AKOK, ya betul.
1: Okey.
0: Tapi sinonim dengan Kelantan ni, Akok ni memang Soho lah.
1: Memang famous lah.
0: Ya, kuih pun memang Soho.
1: Betul, sedap tu kuih tu. Dia pelbagai jenis ya, Akok tu.
0: Ya, betul.
1: Saya kebetulan itu Abedik memang pergi ke pergi ke Kota Baru pertama kalilah dengan keluarga hari tu.
0: Ya,
1: Wiki. Pada minggu lepas saya ke Pasar Sidi Khadijah.
0: Betul. Di tengah-tengah bandar Kota Baru.
1: Betul.
0: Saya apa dibelinya dan apa dimakannya?
1: Macam biasalah, lucing dengan tapai apa ni, beras. Tapai beras. Sedap lah. Memang favorite.
0: Betul lah. Kalau dapat merasa tu, alhamdulillah lah. Sihat. Apa ni, boleh tahu. Keenakan kuih muih makanan di Kelantan kita ni lah.
1: Yes,
0: betul. Baik, sebenarnya kita apa ni, temu janji ataupun janji temu kita bersama dengan Asyik FM adalah pada hari Sabtu ni.
1: Betul tu.
0: Dalam silam budaya stesen berkembar. Jadi tentu sekali kita promosi dulu ya.
1: Kita bagi sikit lah, kita usik sikit.
0: Usik sikit, betul-betul. Apa ni, Wiki. Jadi hari Sabtu ni apa ni, Abedik akan bersama tak salahnya DJ Laili di Asyik FM, betul ya?
1: Betul Abedik. Betul.
0: Untuk silam budaya stesen berkembar, kita akan membicarakan sesuatu yang menarik. Asyik akan membawakan satu satu apa panggil
1: perkongsian
0: kita lah ya.
1: Betul. Okey.
0: Berkaitan dengan satu apa ni, masyarakat orang asal ni ataupun orang asli, iaitu Sewang, betul eh?
1: Betul Abedik. Sewang ni kalau saya kongsikan serba sedikit, kalau ikutkan dia lebih pada persembahan tradisi lah. Tapi kalau ikut asalnya, dia adalah satu upacara untuk berubat, Abedik. Kalau orang lama gitu. Dulu memang dia menggunakan sewang ni untuk berubat lah. Sebab dulu kan tak ada hospital jauh, duduk di pedalaman. Jadi ini salah satu cara lah untuk berubat secara tradisional lah. Selain tu katanya gitu. Selain pada perubatan tradisional, kalau ada musim padi huma ya Bedik, kalau bahasa saya tu dia panggil Canak Bak Pai.
0: Canak Bak Pai.
1: Dia macam meraihkan apa ni, apa ni, musim padi huma tu apabila berjaya. Dia seakan-akan nak rasa menghargai, rasa bersyukur lah. Dan diajak orang kampung sekali dan ada meraihkan bersama lah.
0: Macam Sewan ni masih lagi ada sekarang ni?
1: Masih ada lagi.
0: Masih ada.
1: Cuma dia pelbagai sekarang ni, kalau ikutkan dia salah satunya, selain daripada berubat, ada juga dijadikan satu persembahan untuk komuniti orang asli dalam pelancongan lah. Menarik minat kan dalam sektor pelancongan tu. Itu salah satulah.
0: Betul lah. Ini tradisi, persembahan tradisi yang orang kata... popular di negara kita lah antaranya lah ya.
1: Abang ni pernah join ke Sewang ni pernah ke?
0: Sewang tak pernah, tetapi saya tengok tu pernah. Kat dalam televisyen lah, kena tengok dalam TV gitulah.
1: Kena try tu Abang ni. Tengok pernah.
0: Ya.
1: Retro shutter.
0: Musim-musim durian di Kelantan ni, suhu durian sekarang ni.
1: Oi. Oi,
0: sambil-sambil tengok Sewang ni, tu ya.
1: Teringat.
0: Sesuai sangat. Okey, terima kasih Wiki bersama dengan kita Wiki ya.
1: Alright.
0: Baik, temu janji kita hari Sabtu ini 27 Jun. Baik, terima kasih.
1: Ya, sama-sama Abedik.
0: Jumpa lagi.
1: Baik, Ajile, terima kasih rakan Sugas Ju Kelantan FM. Abedik lah ya. Kicengai ya lagu Agnet. Oi, Abedik ni. Okey. Eh, pastinya untuk rakan-rakan Hi Gasip untuk Kicengai segmen Sidang Budaya pada hari Sabtu ada. 27 Jun 2026. 3.15 minit itu ialah bersama rakan Sugas DJ Laili ketika J dan pastinya Abedik juga Ju Kelantan FM dah akan berkongsikan berkenaan teater tradisional Mak Yong serta pastinya sinonim Rumah Masyarakat Mahi juga ya aje Sewang Mahi lah ya. Lebih lanjut poin talih pada hari Sabtu ada dia akan kick gertik lah ya. Okey, dan pun terus saya nak lagu sekejap Ju Nyanyan Ida Ezrin Duden Manjo adik saya habis sore. Asyam Moi.

Ya, Chef M, Winu Moy, 3.40 minit, idui ketika nunen. Okay, masih lagi berteman dengan Wiki ke udara, segmen My Hit Asyik, lebih kurang 20 minit lagi. Sebelum eng undurkan diri lah ya, ju konti Asyik ada untuk idui ada lah ya. Walaupun memberikan perkongsian untuk rakan-rakan Hit, ya aje, dan pastinya, Hit pandai berkenaan do Piala Dunia 2026, peminat tegar bola sepak, ya aje, Hit pandai ketika nunen. Malok kalau hineng nek ya, untuk pusingan ke 32 setakat ada. Malok kalau hineng mong antara merib lah ya, 4x3 12 13, 13 tim dia telah pun secara rasmi ataupun sudah pastilah menempah slot untuk ke pusingan seterusnya, antaranya Mexico, tuan deg, tuan rumah, Amerika Syarikat, Jerman, Argentina, Perancis, Norway, jalur lagi Colombia, Switzerland, Canada, Brazil, Maghribi, serta Bosnia dan Herzegovina, serta pastinya ada tohi jangka ya, ia aja Afrika Selatan. Dia berjaya menundukkan pasukan Korea Selatan dengan kesan 1-0 lah. Okey, pastinya aja antara tim-tim ataupun pasukan dia berjaya melayakkan diri ke pusingan 32 terbaik. Malok hipani juga pada untuk edisi hari Jumaat 26 Jun, perlawanan dan seterusnya, ya Ajih, dia akan bermula pada 4 pagi lah ya, waktu Malaysia, antara pasukan kumpulan E. Ya Ajih Curaçao dia akan menentang Ivory Coast, dan teras Ya Ajih waktu dia sama juga ada pasukan Ecuador menentang Jerman. Dia akan bermula sepak mulanya pada jam 4 pagi, dan pada 7 pagi ya, 7 pagi antara pasukan Belanda menentang Tunisia, dan pastinya dia kilat juga perlawanan dia lain. Ya, jadi antara Jepun menentang Sweden bermula jam 7 pagi juga, dan seterusnya untuk 10 pagi hari dia sama juga, Turki menentang Amerika Syarikat, dan Australia menentang Paraguay lah. Ada penentuan untuk Bu Imai, dia akan menjadi Naib Johan lah ya, untuk kumpulan D, antara Paraguay menentang Australia lah ya, bermula jam 10 pagi. Okey, kita boleh saksikan ataupun kita boleh neng melalui RTM Click, dan pastinya menerusi aplikasi kata telefon ke Atip Klik pun boleh ke neng juga lah ya. Okey, relok pun Hit layan sekejap dan nak lagu Ju nyanyian Man Herket, kata dialek pastinya dialek Batek dah akan kudara. Terus sayang bersama Rujit lagi Asyik FM, Moi Numoi. No,

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Johor 95.6 Asyik FM.

0: Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, yeah, Chef M. Winumoy, 3.52 Iminin Edui ketika Nuknen. Terima kasih rakan-rakan Hida terus setia bersama Ruji Rueng juga ketika Nuknen Wiki Kudara. Sedar tak sedar, dah imol dah penghujung rancangan dah pun untuk segmen Maihi Asyik Belai Edui dah. Edisi 25 hari bulan 6, Gecek Jun 2026 lah ya. Okey, dan pastinya tepat jam 4 Dui Cahoy akan bersama rakan sugas Katil Dialek Jakun, DJ Iris. Dia akan be pro bukit lah ya untuk konti ketiga Cahoy. Dan pastinya rentak genen, segmen rentak genen ru habis pasal ni mati marah lah. Okey, sehingga jam 8 imngot. Okey, relobo, terima kasih kerana pro bank sepanjang 4 jam siaran sejak 12 ku DJ sana. Dan pastinya kalau ki telah sikit terlepas memberi antara temu bual dan menarik juga berkenaan ru biap ni remaja lah ya main nyenyam sekitar jam 12.15 minit anek. Boleh kek neng semula menerusi FB Live HFM dan berkenaan rutu membual STPM lah sangat ataupun murid Maihi Jusu Kutumir dia berjaya di perkep keputusan dan cemelang lah ya. Okay, boleh neng sekali lagi menerusi FB Live Asia FM. Perkongsian-perkongsian dia sangat bermanfaat lah untuk Ki jugalah ya. Mambil mai mambil litau menaleh dia bakal biap ni menghadapi jugalah ya peperiksaan entui katih Ki punya signu ya. Okay, pastinya untuk Ki juga akan engwis ru lagu nyanyian Ju TYTS Band. Pastinya Eng akan undur diri, okay? Dia akan hit berpala pada waktu kila. Jaga diri, jaga peribadi, malak talih kejek cip. Sentiasa utamakan diri kesempatan diri. Okay lah, okay? HFM, moinu moi, bye-bye, abar.

Kami Airboys. Pastikan bersama Asyik FM.

0: Ibrah Cakun Yasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Ma berwayat tentang lupa daratan. Urang hak lupa daratan ika adaah urang hak empat bersyukur dengan nikmat Allah. Bersikap kemewahan hak membinasakan keborosan serta keangkuhan serta timur kerusakan di muka bumi ika. Juga melakukan perkara-perkara hak membinasakan umat, penyelewengan di saat mendapat nikmat serta kekayaan. Allah mengingatkannya bahwa kesombongan ika akan menyebabkan kesan buruk. Firman-Nya, betapa banyak kami, yaitu Allah, binasakan dosa hak penduduknya lupa daratan. Maka itu rumah-rumah empat lagi dihuni seluruh mereka keceluk, kecuali sedikit sahaja, dan kami, yaitu Allah, hak memilikinya. Ika pengingatan tentang orang hak lupa daratan, sehingga kita semua mali ke jalan hak benar. Orang-orang macam ika akan mendapat balasan seperti peperangan hak banyak, mengorbankan nyawa, kehilangan harta benda, kelaparan akibat kemarau hak berpanjangan, serta banjir, pokok hak membinasakan tanaman habis musnah ke bumi, serta dengan tetusan gunung berapi hak kuat, juga berserta dengan angin puting beliung hak mengakibatkan kerusakan. Manusia ika tetap empat sedar akan balasan hak berlaku di sekeliling dia semua. Dia semua menganggap semua ika secara kebetulan. Beringatlah kita semua, gunakanlah rezeki hak halal hak Allah telah berikan dengan sebaik mungkin. Ingat, masa senang sebelum sampai masa susah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Ya, Asyik FM, Moin Umoy. Selamat petang semuanya buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang terus setia bersama dengan Asyik FM. Jadi pada hari ini bertarikhkan 25 Jun 2026 bersamaan dengan hari Khamis. Kacana semua akan bersama dengan seorang DJ yang sangat handsome, yang sangat tampan, yang sangat rupawan, seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Dan untuk pengetahuan kacang semua, sepanjang 4 jam aku akan ke udara. Dan terima kasih buat rakan-rakan Asyik FM, rakan-rakan pendengar Asyik FM yang terus setia bersama dengan Asyik FM, ya. Terima kasih banyak-banyak kerana menunjukkan kesetiaan anda bersama dengan Asyik FM, semestinya pilihan radio nombor 1 masyarakat orang kita. Dan untuk tentatif untuk sebelah petang hari ini, ya, aku berkonti bermula daripada pukul 4 petang sampai ke pukul 8 malam kelak. Antara tentatifnya, kita akan kacan semua akan bersama dengan kok sepanjang 4 jam bermula daripada pukul 4 sampai ke pukul 5 kejap lagi. Kita akan bersama dengan segmen Rentak Genen, ya, di mana segmen Rentak Genen adalah rentak terkini lagu-lagu masyarakat orang kita. Sudah semestinya nyanyian perlu dinyanyikan oleh orang kita beserta dengan ciptaan lagu oleh orang kita sendiri, ya. Seterusnya, tepat pukul 5 petang kita akan bagi laluan untuk berita utama 5 petang sepanjang lebih kurang 10 minit. Selepas itu kita akan sambung kembali bersama dengan segmen Rentak Genen, okay? Rentak terkini masyarakat orang kita. Dan selepas itu sampai ke pukul segmen Rentak Genen sampai ke pukul 4, 5, 6, sampai pukul 6, sampai kena kira kok ni. Lepas tu, lepas pukul 6 akan kita berpindah ke segmen seterusnya, iaitu segmen Mateh Mareh, yang bermaksud ke sana kemari. Kalau bahasa Jakon pula orang khabar, wah kecun kecan, kesini kesenun, katanya. Tak tahulah bahasa rakan-rakan pendengar kita. Mungkin ada yang boleh berkongsi berkaitan dengan dialek masing-masing. Apa maksud kesana kesini dalam dialek masing-masing? Kalau macam Iris, Iris mewakilkan masyarakat suku kaum orang asli Jakon, Rompin Pahang dari RPS Bukit Seruh, yang bermaksudnya kesenun kesini. Itulah dalam dialek Iris lah. Jadi terima kasih buat rakan-rakan pendengar semua kerana terus setia bersama dengan Asyik FM, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Jadi untuk segmen yang pertama ni, segmen Rentak Genen, ini dia lagu pertama akan buka tirai kita punya segmen. Lagu daripada Mama Alias, ya. Orang khabar tu sekarang ni musim-musim hujan, kan, musim-musim nak banjir, kan. Jadi kacang semua kena sediakan lukah dan tajur. Daripada Mama Alias, selanjutnya di Asyik FM, Moin Umoy, Rentak Genen.

Itu dia Maduh lah ya. Ha, lagu dalam dialek Temiar dari kumpulan Segar sebentar tadi yang menghiburkan kita semua hanya di segmen Rentak Gaining. Jadi sekarang pukul 4.26 minit petang. Terima kasih buat rekan-rekan yang terus sudi mendengarkan Asyik FM walau di mana berada sekalipun. Terima kasih kerana menunjukkan orang khabar kesetiaan masing-masing untuk tetap terus bersama dengan Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Dan kajian semua kena pastikan radio Asyik FM menjadi radio nombor satu pilihan masyarakat orang kita. Kalau kita tengok kan sekarang ni musim orang khabar tu musim hujan dan ada setengah tempat yang banjirlah disebabkan hujan yang tak berhenti-berhenti. Dan sekarang akan kau kongsikanlah ya info yang kau dapat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Di mana yang dikeluarkan pada pukul 2.50 petang tadi dan sah sampai ke pukul 6 petang kelak berkaitan dengan cuaca sekarang lah. Orang khabar tu amaran ribut petir dengan hujan lebat. Di mana pada waktu sekarang ni yang tengah ribut petir dengan hujan lebat iaitu The Perlis. Perlis 1. Lepas tu dekat Kedah kawasan macam Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda, Sik, Baling dan juga Kulim. Itu di Kedah. Kalau di Pulau Pinang pula sekarang ni ribut petir dengan hujan lebat di seberang Perai Utara. Manakala di Perak pula, di Kuala Kangsa, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak dan juga Batang Padang. Jadi itu sebelah-belah utara. Kalau di belah-belah pantai timur pula pada waktu sekarang ni hujan dekat Besut, ya, Terengganu lah, Setiu dengan Kuala Nerus. Manakala dekat area-area tengah-tengah Malaysia ni, dekat Selangor pun hujan pada waktu sekarang ni iaitu di Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang. Dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pun hujan waktu sekarang ni ribut petir. Wilayah Persekutuan Putrajaya sama. Kalau di Negeri Sembilan dekat Jempol dengan Tampin. Kalau di Johor dekat Segamat, Keluang, Mersing, Pontian dan juga Kulai ribut petir dengan hujan lebat. Jadi tadi antara di kawasan Semenanjung Malaysia. Kalau di Sabah, Sarawak pula kawasan yang ribut petir dengan hujan lebat pada waktu sekarang dekat Sarikei, Sibu, Kapit dan juga Miri. Itu dia antara kawasan-kawasan yang ribut petir dengan hujan lebat dah pada waktu yang sekarang ni. Sebab kita sendiri tahu memang musim sekarang ni, jangan tanya kenapa, memang musim hujan, musim ribut. Jadi buat rakan-rakan pendengar Rahsia FM semua dimohonkan, kok mohonlah ya untuk kajian semua supaya berhati-hatilah orang khabar tu ya. Kalau nak keluar ke rumah, nak berjalan-jalan tu, yang mana naik motor bawa baju hujan, yang mana naik kereta bawa payung, yang mana orang khabar tu nak meluangkan masa bersama dengan

My Preview 706 muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Itu dia sebentar tadi, Hello Sayang, lagu daripada Amantra ya. Lagu dalam dialek temuan ya. Nyamuk-nyamuk pun mengganggu. Iris cubalah nak apa orang khabar menyumbangkan suara untuk rakan-rakan pendengar Rasyid FM yang sedang mendengar Rasyid FM pada waktu yang sekarang. Tapi kenyataannya suara Iris memang sumbang. Minta maaf yang sakit telinga sebab mendengarkan suara Iris yang sumbang ni ya. Buat rakan-rakan pendengar Rasyid FM, I'm sorry. Apa-apa pun, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Asyik FM. Moi numoi, lain daripada yang lain. Okey, buat rakan-rakan Asyik FM yang tengah memandu pada waktu sekarang, mungkin yang mendengarkan Asyik FM melalui stesen radio yang ada dekat kereta, dekat kenderaan masing-masing. Tak kisahlah kereta ke lori ke band ke apa ke, ikutlah. Ini dia antara orang khabar tu, perkongsian berkaitan dengan lalu lintas semasa. Di mana kalau ikutkan pada pukul 3.56 tadi ada kerja penyelenggaraan lah ya. Dekat kilometer 177.4 sampai kilometer 178.4 arah utara dari Tangkak ke Jasin. Dan sekarang ni pada pukul 4.24 tadi kerja penyelenggaraan tu dari Tangkak ke Jasin masih lagi berjalan. Disebabkan tu lorong kiri ditutup dan trafik sesak. Jadi yang rakan-rakan nak lalu dari Tangkak nak ke Jasin tu, tolong alert ya. Kilometer berapa tadi yang ada orang khabar kerja-kerja biki-biki tu. Dan pada pukul 4.39 minit tadi ada kemalangan ya dekat kilometer 334.6 dari Bidor ke Tapah. Jadi disebabkan kemalangan yang terjadi, lorong kecemasan terhalang. Dan buat rakan-rakan semua, rakan-rakan pendengar kita, nak-nak yang nak menuju ke Tapah, ke belah-belah Perak ke mana ke, tolong berhati-hati. Okey, kita akan melalui jalan tu sebab ada kemalangan yang baru saja berlaku tadi. Lebih kurang orang khabar 6 minit yang lepas. Okey. Jadi buat rakan-rakan semua, kau doakan perjalanan kacan semua yang mana tengah memandu pada waktu sekarang ni. Kau doakan perjalanan kacan semua selamat sampai dan selamat pergi. Semoga selamatlah orang khabar tu sampai ke destinasi yang nak dituju. Itulah doa aku untuk kacan semua. Dan kacan semua kena sentiasa juga hati-hati. Jangan harapkan doa aku aja. Kadang-kadang termabuk, kadang-kadang tidak. Jadi kita semua sebagai pengguna jalan raya kena amalkan sikap berhati-hati dan toleransi ketika memandu di atas jalan raya. Kerana bukan kita saja yang menggunakan jalan raya tersebut, ramai lagi pengguna yang lain yang juga turut menggunakan jalan raya tersebut. Apa-apa pun, pandu selamat, jiwa selamat. Jadi jom bersama dengan Rentak Genen, Secret Band, Pagam Beragam. Hanya Rasyid FM, moi numoi, lain daripada yang lain.

perhatian, perhatian, jangan.

Itu dia Si Segan ya. Lagu dalam dialek temuan dari kumpulan Mas Ben. Sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Hanya di segmen Rentak Gaining.

Dan sekarang ni, aku nak ajak kalian berhibur bersama dengan lagu dari kumpulan Rencam BSG. Ini dia December, hanya Dashi FM. Moi Rentak Genin.

0: saya Worm dari kumpulan UG14. Kau masih ingat lagu Bunga Larangan?
1: Dengarkanlah Asyik FM, lain dari yang lain. Sengmonglah Asyik FM. Moinang moin.

Ya, Asyik FM, moi numoi, lain daripada yang lain. Okey, sekarang tepatnya pukul 6 petang ya. Ha, jadi sekarang ni okay, segmen Rentak Genen dah pun tamat. Dan terima kasih buat rakan-rakan yang terus sudi setia bersama dengan Asyik FM. Moi numoi, lain daripada yang lain. Ha, jadi sekarang kita dah berpindah ke segmen seterusnya, iaitu segmen Mateh Mareh, di mana orang boleh khabar atau kestenun ke sini ya. Ha, kalau translate dia lah, kalau dalam bahasa Jakon lah, dalam bahasa Melayunya ke sana kemari. Itulah yang dimaksudkan dengan segmen Mateh Mareh. Jadi dekat segmen Mateh Mareh ni akan banyaklah sikit ya, perkongsian kok lah untuk kajian semua, sama ada berkaitan dengan info-info semasa, berkaitan dengan laluan ataupun berkaitan dengan cuaca-cuaca. Jadi apa-apa pun nak kacang kena terus setia bersama dengan Asyik FM. Jadi ini dia lagu yang pertama akan membuka tirai segmen Mateh Mareh. Ini dia lagu dalam dialek Semai, Bersenyum, dari kumpulan BLB Band, hanya di Asyik FM. Mondumoy, Mateh Mareh.

Jadi buat rakan-rakan semua ha, untuk orang Khabar tu, untuk kita apa, untuk ni lah ya, untuk layan Piala Dunia ya. Ah ha, kalau rakan-rakan semua yang rakan-rakan pendengar yang meminati Piala Dunia, untuk layan Piala Dunia pada malam ini pukul 4 pagi esok ya, pukul 4 pagi esok. Di mana Curaçao akan lawan Côte d'Ivoire. Lepas tu Ecuador akan lawan Jerman dan juga Belanda akan lawan Tunisia pukul 7 pagi. Jadi untuk rakan-rakan semua yang nak tengok Piala Dunia, kajian semua boleh download aplikasi RTM Click dekat telefon pintar masing-masing. Jadi itu adalah secara percuma je, muat turun secara percuma, terus boleh tengok Piala Dunia. Ha, itulah orang Khabar tu, tak payah nak susah payah benar. Nak tengok sekarang ni dah hujung jari, tinggal type dekat telefon aja. Ya, itu memudahkanlah urusan kita semua. Terima kasih RTM untuk apa, untuk RTM Kliknya, disebabkan RTM Klik kita boleh nonton di mana saja kita berada. Kalau kita di rumah, kita boleh tengok dekat ni My Preview TV 706, dekat TV pintar apa, TV masing-masing dekat, sama ada RTM Sukan ataupun TV. Okay. Jadi sekarang ni kita masih lagi dekat segmen Mateh Mareh. Jadi jom, aku nak ajak kacan berhibur dengan satu lagu yang orang Khabar tu sering didengarkan dalam masyarakat orang kita. Ini dia, dari kumpulan Seni Roy, Brain Hood, hanya di Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.

Itu dia rintihan hati dari Dimentri sebentar sahaja tadi yang menghiburkan petang hari kita sekarang ini. Okey, mungkin ada waktu sekarang ni mama-mama amai-amai yang tengah bersantai dekat rumah, mungkin baru balik kerja ke, mungkin ada mama-mama kita yang baru balik motong getah ke, yang baru balik lah apa motong sawit setelah penat seharian bekerja. Inilah waktunya untuk bersantai orang khabar tu sambil-sambil melayan Asyik FM. Moi numoi lain daripada yang lain. Dan juga di samping itulah ya untuk orang khabar tu supaya kita tidak ketinggalan dengan info-info semasa. Jadi ini dia ya yang berlaku. Ada surang mayat lelaki dekat Lebuh Raya dan pada waktu sekarang ni polis tengah tunggu laporan untuk bedah siasat lah. Dan kejadian jadi dekat Alor Gajah ya. Di mana polis tengah jalankan siasatan rapi disebabkan ada jumpanya lah ya mayat seorang jantan dalam keadaan separuh bugel ya. Separuh telanjang di kilometer 198.5 dekat Lebuh Raya Utara Plus selatan arah utara awal pagi tadi, di mana ketua polis daerah Alor Gajah Superintendent Ahmad Abu Bakar beri nahu pihak Chan dah pun dapat laporan di mana Chan jumpa seorang jantan terbaring dekat lorong kecemasan Lebuh Raya terbabit pada pukul 6.30 minit pagi. Wayatnya pasukan polis bergegas ke lokasi kejadian dengan petugas perubatan yang sampai untuk mengesahkan mangsa yang dipercayai pejalan kaki dah pun meninggal dunia dekat tempat kejadian lah ya. Dan siasatan awal mendapati

seorang jantan tu dia percaya ia seorang orang tempatan lah, nang masih belum dia kenal pasti identitinya, dan dia anggarkan nang berumur dalam lingkungan 40-an. Dan mangsa waktu dia jumpa dalam keadaan berpakaian tak lengkap lah, dengan mengalami kecederaan serius pada bahagian kepala, katanya dalam kenyataan hari ini. Jadi apa-apa pun, kita doakan semoga identiti mangsa segera ditemui, dan bolehlah kita cari waris-waris terdekat. Okey, itu dia serba sikit berkaitan dengan info semasa pada hari ini yang kau kongsikan untuk kacang semua. Jadi sekarang ni jom, aku nak ajak kacang berhibur bersama dengan lagu seterusnya. Masih lagi di segmen Mateh Mareh. Ini dia Nur Lela daripada Haziq Rosebi. Jangan kita bergoyang ya. Ini kita berdangdut ya. Kita goyang-goyang lagi. Okey.

0: Aku rasa sepi sebegini. Hai, and Ropi, terus sembong Radio Malaysia Asia FM Moi No Moi 91.1 FM Lembah Kelang. Tidak pernah ku rasa sepi sebegini.
1: Pastinya Asia FM Moi No Moi.

Itu dia, jangan menangis. Nyanyian daripada Airi sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Hanya di segmen Mate Mare. Jadi sekarang pukul 6.52 minit petang. Terima kasih buat rakan-rakan yang masih lagi sudi bersama dengan Asyik FM walau di mana berada, tengah buat apa pun. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM. Moi numoi, lainah daripada yang lain. Dan kalau kita tengokkan pada waktu sekarang ni, musim-musim hujan, hujan tak berhenti-berhenti terus membasahi bumi kita ni. Dan inilah dia, aku nak kongsikan sikit lah memandangkan sekarang musim-musim hujan. Ini dia cuaca untuk sebelah malam pada hari ini kelak ya, yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia atau lebih dikenali sebagai Met Malaysia. Jadi ini dia untuk sebelah malam kelak, di kawasan Semenanjung Malaysia, ada jangkanya ribut petir lah ya dekat beberapa tempat, iaitu di Kelantan, lepas tu Terengganu dan juga Pahang. Manakala hujan dijangkanya dekat beberapa tempat, iaitu di Kedah dan juga Perak. Manakala kawasan yang tak ada hujan untuk sebelah malam kelak, ada kawasan Semenanjung iaitu Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Itu dia dekat kawasan Semenanjung lah ya, yang dijangka lah untuk sebelah malam kejap lagi. Mana kawasan-kawasan yang dah disebut tu, tolong berhati-hati, okey? Jadi itu untuk Semenanjung. Manakala untuk Sabah dan Sarawak, ini dia. Di Sarabah pula. Maafkan kok ya, tergabung pula dua-dua. Dan di Sabah ya, dijangkanya ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu di pendalaman, Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat. Itu dia untuk ribut petir. Manakala tak ada hujan, ada jangkanya di Tawau dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Itu dekat Sabah. Kalau ada Sarawak pula, ni betul-betul Sarawak. Tadi jadi Sarabah dah. Ya, Reza ya. Oh, DJ Reza komen ya. Ada waktu sekarang ni, dia saya mentang-mentang saya tersyasyul, dia tulislah Sarabah. Ini dia untuk Sarawak. Hujan ada beberapa tempat, iaitu di Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu dia untuk Sarawak. Manakala kawasan seperti Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikei, Sibu dan juga Mukah, tak ada sebarang hujan untuk cuaca sebelah malam ini. Jadi mana-mana kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang ada dekat kawasan yang kau sebut, mungkin ribut petir, mungkin hujan, diharapkan kajian semua bersedialah dalam apa juga keadaan. Orang khabar kata pepatah tu, sediakan payung sebelum hujan. Kalau kawasan-kawasan kita tak ada hujan, kita boleh melakukan aktiviti seperti biasa. Jadi sekarang ni mau aku nak ajak kalian berhibur dengan lagu seterusnya, masih lagi dekat segmen Mate Mare. Ini dia Gadis Pujaan dari kumpulan Secret Band, hanya di Asyik FM. Moi numoi, lain daripada yang lain. Mate Mare. Semoga terhibur. Okey.

Itu dia Fast Talent. Malam ini kita punya Fast Talent. Nak ke mana tu malam ni sampai kita yang punya? Awak jangan buat bukan-bukan tau. Tak ada lah gurau-gurau Fast Talent. Kita macam mana kawan-kawan? Okey, sekarang 7:19 minit malam. Jadi ini bermakna kita tinggal lagi lebih kurang macam mana ya? Kira lebih kurang 31 minit macam itulah kot, lebih kurang. Tapi sebelum tu nak bagi tahulah, pada pukul 7:30 minit kejap lagi, kita akan ada segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi disebabkan tu Iris nak minta undur diri awal lah ya. Dan Iris akan tinggalkan antara lagu dalam segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Ada lagu Berhimpun dalam dialek Jahud, manakala dalam dialek Jahai dari Kampung Raba, manakala dalam dialek Jakon pula Caram ya, dari Kampung Kumpulan Seri Punan. Dan Kintak Rahmat Binti Ali dan Mahmeri Jo'oh mengenang kasih daripada Jo'oh Sungai Judah. Kalau lagu Semelai pula daripada Rion yang bermaksud katak bihong, nyanyian Poyang Enolanto. Manakala dalam dialek Temuan, Bungsu Sengungui dari Kampung Sungai Gabung, Bentong Pahang. Mamak Tau yang menyanyikannya. Jadi apa-apa pun, terus layan Asyik FM. Apa yang paling penting, jaga mata, jaga hati. Jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Okey, kita jumpa esok pagi, okey? Jangan sedih-sedih, terus layan Asyik FM. Sudah semestinya pilihan nombor satu masyarakat orang kita. Bye-bye semuanya. Iris sayang korang, okey? Bye-bye. Terus dengar Asyik FM. Ini dia lagu yang ku tinggalkan, Meraung dan juga Derita Semalam. Terus layan Asyik FM. Moi-numoi.

kepala merah, untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Ibra, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedagat muslimin nang ku hormati, bermuhasabah diri erti hak menghisap atau memperbaiki diri seorang muslim tentang amal perbuatan hak ke dunia ini. Agama Islam menitik beratkan akan tuntutan ini dan menyerui agar pahau berlingah-lingah dalam tuntutan bermuhasabah diri, bertujuan agar segala amal dan ibadat hak mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, ada asas setengah uang nang susah memperbaiki diri walaupun salah ke depan mata, tetapi dia sibuk mencari kesalahan dan kelemahan uang lain. Uang nang macam nin begitu suka untuk berjaya dalam hidup. Oleh itu saudara, nak kita mewajibkan diri kita untuk memperbaiki diri sendiri, mengenung semula apa anak kita yang dah buat mari, sama ada baik atau nyam, perbuatan kita yang baik atau jihik dan sebagainya. Ingatlah saudara, kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada diuji dengan perkara kecil atau besar. Sama-sama anak kita menempuh ujian kita ini dengan keimanan yang mantap. Apabila kita menempuh ujian tanpa iman, maka dosa dan murka Allah akan datang bertimpa-timpa, bukan hanya menjadi pahala tetapi menjadi bala Allah Subhanahu wa taala. Ketahi bicara, aku menyerui agar kita bersama-sama bermuhasabah diri dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita untuk mendapat keredaan dan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Pikir-pikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTN. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

semoga Ayu ya. Ha, dari kampung Lubuk Paku terhibur malam ini. Terima kasih sudi dengar Radio Asyik FM nomor ya, Ayu ya. Okey, dan juga sahabat kita ya. Ha, sahabat kita ni okey, semoga ceria selalu. Arjun. Dalam perjalanan Ipoh Perak nak minta lagu ini. Ditujukan khas untuk kalau pada sesiapa yang mengenali diri ini. Gambar kau dua macam tu je. Okey, semoga terhibur ya. Saudara Arjun ya. On the way, OTW dari Ipoh nak minta lagu ini. Untuk semua pendengar Radio Asia FM, semoga terhibur ya. Sahabat-sahabat yang bersama dengan DJ Noriman, terima kasih banyak-banyak.

terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih sudi mendengar DJ Noriman ya di Asyik FM Monomoy. Kak Noraini, selamat malam. Semoga Kak Noraini terhibur ya. Terima kasih sudi dengar Radio Asyik dari Keratung. Eh. Untuk pendengar setia Radio Asyik FM, semoga terhibur. Right.

Semoga saudara Zek Omar Razif terhibur. Dan permintaan seterusnya saudara Badrul, semoga ada di sisi radio saudara benar Badrul dari Kampung Kuantan. Bukan Badrul ni, siapa ni? Oh, Man Lancang. Saudara Badrul selepas ni.

Ya, semoga sahabat Keten ya, sahabat Keten yang sedang mungkin berkesempatan untuk mendengar radio, right. Terima kasih juga Kak Nuraini ya, Zek Wan Barazif juga terima kasih, Arjun terima kasih, Man dari Lancang juga terima kasih. Mana-mana sahabat kita yang sudi luang masa lah dengar radio Asyik, terima kasih banyak-banyak. Okay, saudara Badro dari Kampung Kuantan, Batang Kali ya. Lagu ini tu hiburan semua pendengar Asyik FM di mana juga berada, terima kasih ya. Saudara Badrul ya. Dan juga Balundi ya, dari Kelubi, Mahiga Balundi ya. Semain lagu ya, Opi Camar, Lamande. Lepas lagu ini ya, terus bersama Radio Asyik FM, Monomoy, Pilihan Asyik.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
5: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
6: Pilihan asyik.

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita, mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke universiti awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke universiti awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke universiti awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa ini pengiktirafan sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri masa untuk menangguhkan uluran undang-undang penjara pindaan 2026 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1955 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Klamowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baru. Bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya, kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perlumbaan yang dijadualkan dari 27 September hingga 4 Oktober itu mempertaruhkan laluan paling sukar pernah ditampilkan termasuk mengembalikan tradisi pendakian back to back.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, beralih ke luar negara. Tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman, Badr Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata, kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih lagi sudi mendengar Radio Asyik FM Monomo ya, dari pukul 10 gelap ya.
1: Banyak orang bilang bila di wajahmu tumbuh jerawat.
0: Ya, terima kasih Kak Nurini Dayang ya. Terima kasih yang hadir ya, support Kriki ini.
1: Bila saja setiap rindu datang selalu
0: bersama dengan Anji ya, hiburan malam bersama dengan Radio Asyik FM Monomo ya.

Terima kasih Dayang. Thank you eh. Saya bersama dengan Radio Asyik FM Monomo dari Kuala Lumpur ya. Siapa yang tengok live mungkin lambat sikit signalnya. Right? Ah, siapa yang tengok live suara saya dengan audio tak sama eh. Okay, layan lagu je lah eh. Alright, terima kasih yang sedang menonton live ketika ini. Terima kasih. Itu dia lambat sikit suara saya sampai ke anda di sana eh.

3-4 orang. Terima kasih lah yang hadir 4 orang. Kak Noraini, Dayang, terima kasih. Cima, terima kasih eh. Okay, audio dan juga ni tak sama eh. Dia akan lambat kepada anda ya. Alright, anda boleh dengar audio dengan baik. Jangan tengok video saya, dia akan sampai lambat. Dia tak sama. Ha, 3-4 orang live saya. Dahsyat guys. 4 orang lah, steady ya tak? Okay, Kak Noraini, semoga terhibur. Dayang, terima kasih. Terima kasih lah kawan-kawan. Yang mana hadir support eh. Tak ramai live saya biasanya. Dia tidak akan lebih 10 orang, percayalah.

terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih lagi setia bersama dengan Radio Asyik FM Maromoy. Kita bersama dengan Arin. Arin, ya. Saya doakan semoga Arin sekeluarga sihat selalu, ya. Tinggal 3 orang. Tak ada siapa yang sudi, begitulah saya, ya. Alright.

saya layan lagi lagu-lagu hiburan ni. Terima kasih kawan-kawan yang hadir lah. Macam biasalah, live saya tak ramai guys. Orang sibuk, orang sibuk. Okay, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Asia FM yang mungkin sedang menjadikan radio Asia FM sebagai teman sepanjang perjalanan ni. Okay, yang sedang memandu, yang sedang bertugas, yang membawa kenderaan, yang membawa kenderaan ya. Nah, bukan pegang steering ya, dibawa kenderaan, hebat ya. Layang, hebat, hebat. Sama dengan Ai ataupun Jeffrey Tapong ya. Mohon kabar saudara Jeffrey Tapong ya. Dua orang aja.

Ya, selamat malam Mini Azwan. Alright. Lain interface ya. Ya, kalau visual dengan audio tak sama ya. Suara saya akan lambat sampai kepada anda, right? Siapa yang sedang menonton live ya, boleh nampaklah keadaan yang berlaku sekarang ni ya. Yang tak join, kita tak boleh cakap apalah, mereka sibuk ya. Yang sibuk ya, terima kasih. PC-PC, Loborin, Mina Azwan, Kak Noeni, Dayang, terima kasih. Mas Tol, terima kasih. Tak ramai, saya punya viewers 4 orang saja. Terima kasih ya. Selamat gelap ya. Mungkin ada peluang dalam kita mencari sesuatu dalam hidup, mungkin ada peluang kita gunakan peluang kalau ada. Kalau ada lah, kalau hamnya apalah.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
3: Dalam
2: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

Ya, terima kasih kepada yang hadir gelam ni. Terima kasih banyak-banyak ya. Sahabat-sahabat Al-Farid, selamat malam. Kak Nuraini, terima kasih. Dayang, terima kasih. Mina Azwan, terima kasih. Mastol, terima kasih. Santai malam bersama dengan Asyik FM Monumen 42K. Terima kasih ya. Selamat malam, saudara Al-Farid. Terima kasih. PCPC Leporen. Kita bersama dengan kumpulan Fair Jam Akhir ya. Bersama dengan Radio Asyik FM pukul 11.05 malam. Kena.

terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir. Terima kasih Dayang Al-Farid. Terima kasih Al-Farid. Terima kasih Kak Noraini. Terima kasih. Ha? Siapa nak main emoji, boleh main emoji sekarang. Ha? Saya dah setting. Istimewa bersama DJ Noraiman di Radio Asyik FM menemui dari Kuala Lumpur. Bersama dengan Awi Kecil, Soal Hati.

Ustaz, selamat malam Zakri ya. Audio dengan video tak sama ya. Siapa yang dengar dekat web, dekat Google Air dapat dengar dengan baik ya. Siapa nak dengar suara saya kena dengar sama dengan Google Air. Type Asyik FM kat Google Air tu. Zakri, selamat malam ya. Suara ada tengok kat video dia tak sama tu. Dia lain-lain lah, lain-lain haluan lah. Okey, yeah. Jam Hayat bersama dengan Asyik FM menemui saluran pilihan anda. Terima kasih yang hadir support. Terima kasih yang hadir support. Ada yang nak tidur dah ke? Esok nak kerja kan, adalah orang tu esok nak kerja.

Ya, Maigah, saudara Zakri, ya. Alright, semoga dapat dengar siaran dengan jelas lah, ya. Rakan-rakan Demong Kubik Radio, ya, Mengon Ade, ya, Gretik, Asyik FM Monomo, ya, Selaran Hati Kenembai. Ya, malu aja sudi bersama, ya.

Ya, 1 jam 57 minit saya live ya. Sudah pun 60 lebih K, mak ai. Ha, 63K, terima kasih ya. Wah. Dahsyat ya, rakan-rakan sahabat yang bersama saya malam ni. Minta maaf, saudara Al-Farid, request dah tak ada ya. Kita berada dalam jam akhir, kita akan tamat live jam 12 malam ya. Lagu ini ditujukan kepada Zakri ya, dengan ucapan move on. Kata Abang Mat tu kan, Ki Sure lah yang dah telas tu telas lah. Tak guna kenang lagi lah kan.

0: FM, menombor saluran pilihan anda.
1: Monomoy, Asyik FM.

selamat malam. Terima kasih kepada yang hadir, yang support. Thank you. Berhibur bersama dengan Black Hanifah kan Raini. Ijab Rindu. Kita sudah di penghujung-penghujung siaran ketika ini bersama dengan Radio Asia FM Monomoy dari Kuala Lumpur. Terima kasih yang hadir. PC-PC Love Warren. Catch ETCG. Nama. Thank you.

2 jam 12 minit saya live. Hampir 80K eh. Tap-tap layar. Terima kasih. Kak Nor ini, thank you. Terima kasih, Kak. Saudara Alfarid, thank you, eh. Zakri. Siapa yang ada ni? Kak Nuraini, Dayang, Zakri, Mastul yang tinggal, eh. Tinggal 4 orang saya punya pendengar. Semua mata dah berair pula. Ha, ha.

cakap tadi dah, Jakri. Ha, pai en sore hari ni. Ila ilai pai ki tiba kampa. Ha, kereta api dia lam, dia delay sikit. Ha, sabar sabar sabar gek, sabar gek. Ha, ye slow, ye slow, lain slow. Lambat gile ki sore lambat. Ha, ya, lingah lingah hari ni. Okey, semoga Zakri terhibur ya, Dayang.

bersama kumpulan BNW Black and White. Kasih. Okey, baik, sampai sini pertemuan kita untuk kali ini bersama dengan DJ Nuriman bersama Radio Asia FM dari Kuala Lumpur. Okey, selepas ini bersama dengan Radio Salam FM akan bersama dengan sedar jam 12.30 gelap nanti, alright. Apapun kepada peminat-peminat bola sepak, jangan lupa untuk ikuti RTM Klik untuk perkembangan sukan semasa bola sepak Piala Dunia. Apapun, nak minta maaf banyak-banyak kepada yang support live DJ Nuriman. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Thank you. Minta maaf kalau ada salah silap sepanjang aku mengendalikan live. Kita jumpa lagi insyaAllah bersama Radio Asia FM Monomoy, okay? Jaga diri, jaga kesihatan dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat gelap dan selamat berehat. Bye-bye.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil Al-Kitab, Wa Ya Mujri As-Sahab, Wa Ya Hazim Al-Ahzab, Ihzimhum Wansurna Alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Salam santai. 12:30 hingga 4 pagi.
8: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Diharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, bersama-sama dengan keluarga yang tersayang dan juga semestinya sahabat dan baik hati yang mendukung kita hari-hari, insyaAllah, dan juga keluarga yang bahagia. Baik, saya di sini Maria akan menemani anda menerusi Salam FM. Salam untuk semua. 12:30 malam sehinggalah ke pukul 4 pagi dalam segmen Salam Santai. Untuk hari ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumaat 10 Muharram 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 26 Jun 2026. Masya Allah, 10 Muharram juga dikenali sebagai hari Ashura. Jadi disunatkan kepada kita untuk berpuasa Ashura, kerana hari ini merupakan mempunyai kelebihan yang besar, kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda bahawa puasa pada hari Ashura akan menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Dan juga baginda menggalakkan umat Islam supaya berpuasa pada 9 dan juga 10 Muharram, ataupun 10 dan juga 11 Muharram. Ini bagi membezakan antara amalan puasa umat Islam dan juga dengan amalan kaum yang lain. Jadi kita sama-sama mengejar peluang yang diberikan dalam hari-hari kebesaran Islam hari ini, hari Ashura. InsyaAllah, moga-moga menjadi saham akhirat untuk kita, insyaAllah. Baik saudara, kita nak dengarkan dahulu hari ini dalam sejarah berkenaan dengan majlis perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim, insyaAllah. Dan selepas itu kita nak dengarkan pada pukul 12:15 minit tengah malam, kita nak dengarkan Mencari Yang Halal ulangannya pada awal pagi ini, Langit Terbuka. Jadi apa manfaatnya untuk kita? Sama-sama kita nantikan 12:15 minit tengah malam semestinya di Salam FM. Salam untuk semua.
6: 26 Jun 2014, Majlis Peresmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Peresmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.
9: Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Nak ke mana tu? Marilah dengar dulu rancangan Mencari Yang Halal. Apa agaknya topik kita pada malam ini ya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah, para penonton, saya ucapkan tahniah dan juga terima kasih kerana kekal setia menonton rancangan My Halal edisi 2025. Seperti biasa, hampir selama 45 minit kita akan berbicara ataupun membincangkan isu-isu halal dalam negara ataupun di pentas mata dunia. Dan hari ini, saya tidak kesorangan, kita bawakan panel ataupun tetamu undangan merupakan seorang bintang ilmuan daripada Universiti Melaya, iaitu yang berusaha Profesor Madya Dr. Zalina Zakaria, merupakan seorang pengarah Pusat Kajian Halal Universiti Melaya ataupun UMHRC. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar Doktor, sihat?
3: Saya sihat, Ustaz sihat?
2: Baik, Alhamdulillah. Jadi saya dapat input ataupun info, Doktor merupakan seorang yang terlibat perunding utama dalam membangunkan dasar halal negara bagi tahun 2025. Jadi boleh tak Ustaz ataupun Prof terangkan sedikit apakah fungsi Doktor dalam peranan untuk membina dasar halal negara tahun 2025?
3: Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih kerana mengundang saya lagi pada kali ini. Dasar halal negara sangat penting ya. Kita 51 persijilan halal kita tidak ada lagi dasar untuk halal walaupun kita dah sangat matang dalam halal. Jadi kami dilantik dan saya sebagai ketua perunding adalah untuk menyelaraskan program-program dalam mendapatkan data dan untuk membina atau membantu JAKIM membangunkan dasar ini untuk Malaysia. Jadi saya menyelaraskan, membuat engagement dengan pihak-pihak apabila kita rasakan perlu, membuat benchmarking dengan luar negara dan sebagainya. Supaya kita tahulah dasar kita ini tidak hanya melihat kepada satu pihak tetapi inklusif.
2: Baik, terima kasih di atas keterlibatan Prof dalam membangun dasar negara. Moga-moga ada impak yang positif untuk negara kita khususnya di Malaysia. Tapi Prof, kita bukan nak membincangkan tajuk dasar negara. Bukanlah kita tinggalkan tapi kita tangguh sebentar. Yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah tentang tajuknya Langit Terbuka Diplomasi Halal, yang kita boleh bincangkan hari
3: berat
2: ini.
3: Berat tu tajuk tu.
2: Ya, baik. Tapi cuba kita permudahkan untuk memberikan para penonton lebih kefahaman. Jadi Prof, secara ringkasnya, apa yang boleh Prof terangkan berkaitan dengan apakah dimaksudkan dengan diplomasi halal itu sini?
3: Okey, kita biasa dengar perkataan diplomat kan, Ustaz? Yeah. Jadi, bila kita sebut tentang diplomasi dan diplomat ni, dia merupakan salah satu daripada soft power tool lah. Maksudnya satu alat untuk kita berhubungan dengan pihak luar. Bahasa mudahnya, macam mana hubungan Malaysia dengan international relation. Tetapi juga dalam konteks ini, kita melihat kepada halal trade itu sendiri. Jadi hubungan Malaysia dengan pihak luar negara ni kita tak dapat nafilah, sebab peranan Malaysia sangat penting sekarang. Kalau kita dengar Malaysia dah menjadi rujukan dalam dalam banyak-banyak negara lah. Dalam dunia ni saya rasa lebih daripada 50 negara dah datang ke Malaysia dan ingin menjadikan rujukan negara kita. Jadi apalah salahnya kalau kita mengambil peluang ini untuk berdiplomasi dengan mereka. Okay, sharing of experience dalam konteks ini supaya negara-negara ini juga boleh mendapat manfaat. Okay, daripada experience yang Malaysia jalankan.
2: Jadi saya kira Doktor, yang mudah untuk difahami bahawa diplomasi halal itu sebagai salah satu platform untuk Malaysia mendominasi industri halal itu sendiri. Yang mana bagi mewujudkan satu pasaran yang baru terhadap penguasaan. Dan kita juga yakin dengan kepakaran yang ada oleh yang dibawa oleh Malaysia itu sendiri.
3: Betul.
2: Cumanya saya nak pergi kepada satu paparan yang mana kepada para penonton sama-sama untuk kita lihat cuplikan yang kita sediakan kepada anda.
4: Kejayaan Malaysia mengungguli kedudukan teratas dalam indikator ekonomi Islam global bagi 10 tahun berturut-turut, membuktikan Malaysia berkredibiliti mewujudkan rantaian diplomasi halal di serata dunia. Diplomasi halal adalah satu mekanisme yang membolehkan Malaysia membina jaringan ekonomi halal global yang mampan dan seterusnya membuka hubungan dagangan industri halal secara dua hala pada peringkat global. Menerusi strategi ekonomi halal ini, Malaysia tidak hanya bertumpu kepada produk atau perkhidmatan halal semata-mata. Sebaliknya, pengalaman hampir 51 tahun yang dimiliki turut diekspor ke luar negara menerusi perkongsian teknologi, penyelidikan dan juga modal insan yang didukung oleh sistem persijilan halal berpiawaian tinggi. Atau dalam erti kata lain, pemain industri halal Malaysia diberi peluang secara langsung dalam ekosistem halal di negara pelabur. Persoalannya, bersediakah pemain industri halal Malaysia untuk melangkah ke era perdagangan diplomasi halal? Dan sejauh manakah agenda diplomasi halal dapat mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai peneraju halal global? Segalanya akan dikupas menerusi My Halal minggu ini.
2: Baik, kalau kita lihat paparan yang kita sediakan kepada penonton tadi, ia bertepatan dengan pelan industri ataupun pelan induk industri halal 2030 yang mana berperanan untuk mewujudkan pasaran baru dan juga penguasaan di peringkat global. Jadi Prof, kalau kita lihat salah satu kekuatan di Malaysia adalah logo halal ataupun cap dagangan halal itu sendiri, yang mana sebanyak saya kira 26 buah negara yang mengiktiraf di peringkat dunia lah, antaranya Amerika Syarikat, Jepun dan beberapa negara Asia yang lain. Jadi saya nak tanya pada Prof, kenapa kita panggil reputasi yang baik ini, iaitu melalui pengiktirafan sijil halal yang dikeluarkan oleh satu pihak yang berautoriti, memudahkan jalan bagi Malaysia untuk membina diplomasi halal tu?
3: Baik, reputasi itu sangat penting. Yeah. Jadi pembinaan reputasi Malaysia dalam konteks halal lah, tapi secara spesifiknya persijilan halal ini. Mm-mm. Tadi baru sebutkan 51 tahun, bukan masa yang sedikit. Malah semalam saya ada focus group discussion dengan dalam pembangunan dasar halal negara juga. Mm-mm. Menyebut bahawasanya Malaysia punya persijilan halal ini dah matang. Kalau umur 50 tahun ni, kalau orang kan Ustaz, dia... Yalah, kita nak kata tua tak tua lah kan. Tapi matang lah.
2: Cukup berpengalaman.
3: Yeah. Jadi dalam konteks ini, reputasi itulah yang memainkan peranan. Yeah. Dan di sinilah disebabkan reputasi ini. Reputasi tak akan ada kalaulah tidak ada value ke dalam itu. Jadi kita melihat ekosistem yang ada sekarang ini, persijilannya dari sudut pembangunan bakat kita, capacity development, industri kita sudah terarah. Jadi penglibatan Malaysia juga di peringkat antarabangsa juga dah banyak dalam konteks halal. Sharing of halal ini sudah pun mencapai lebih daripada 50 buah negara lah. Tadi Ustaz sebut tadi 26 kan. Kalau boleh kita nak daftar lagi ke 114 negara. Dari sudut cap dagangan sijil logo halal kita. Tapi ke arah itu. Jadi ekosistem halal kita lah yang sebenarnya yang kita boleh share supaya orang lain boleh bermodelkan, berpaksikan Malaysia lah. Banyak model. Okay, kita ada beberapa model. Tetapi penglibatan dalam konteks ya, dalam konteks pembangunan yang ada di Malaysia ini Muslim majority, tetapi kita masih bervoluntary, sistem halal masih bervoluntary, dan kita juga melihat bahawasanya non-Muslim adalah merupakan majority kepada pemegang sijil halal. Tapi kita boleh. Kita boleh untuk melaksanakan persijilan halal yang dalam ekosistem yang baik. Jadi sepatutnya ditiru oleh ramai orang.
2: Baik, jadi reputasi itu amat memberikan peranan yang penting dan juga memberikan kepercayaan kepada negara ataupun pihak-pihak yang lain. Betul, Prof?
3: Betul sangat.
2: Ya, baik, yang kedua, Prof. Jadi Prof ada menyebut tentang sijil ataupun SPHM, sijil pengesahan halal Malaysia yang mana diiktiraf di peringkat dunia. Jadi daripada kajian lapangan yang Prof lakukan, jadi kita lihat sijil halal yang dikeluarkan oleh Malaysia mendapat perhatian ataupun diiktiraf oleh badan-badan persijilan halal yang lain, iaitu di peringkat antarabangsa lah. Apakah beza di antara sijil halal yang dikeluarkan oleh Malaysia dengan badan autoriti, badan yang selain daripada negara kita Malaysia? Apa dia punya perbezaannya di sini? Mungkin piawaian.
3: Ya, baik. Kita sebut sama, piawaian halal yang ketat. Ada orang cakap, kalau piawaian terlalu ketat, susah industri nak berkembang.
2: Baik.
3: Okey, betul ke? Okey, sebenarnya kita mestilah membalancekan, okay, ataupun kita tak boleh terlalu nak regulate strict sangat pun tak boleh juga, okay, tapi kita melihat kepada keperluan, kita lihat kepada sekarang ini viral issue macam-macam, okay, jadi dengan sebab itulah, okay, kita telah mengukuhkan sistem persijilan kita dan, yeah, pengetatan, betul ke ayat saya pengetatan, eh? Yeah, piawaian lah yang digunakan untuk kita jadikan sebagai satu sandaran, memang berbanding dengan negara-negara lain tu diiktiraf ketat.
5: Betul.
3: Ada yang sampai cakap kenapa Malaysia kena dedicated halal, yeah, premis tak boleh campur. Memang itulah, kalau, yeah, kita tak kawal dari sudut situ, macam mana kepercayaan pengguna? Saya, yeah, sendiri tak yakin. Kalaulah boleh percampuran berlaku dalam, yeah, satu kilang yang halal dengan non halal. Kalau certification body yang lain ada yang membenarkannya dan boleh mengeluarkan sijil halal. Contohnya, yeah, hari ini tiga hari sembelih halal, 4 hari tak sembelih. Jadi kita rasa itu adalah satu sesuatu yang Malaysia perlu lakukan dan kita perkemaskan piawaian kita.
5: Yeah.
3: Okay, jadi di peringkat luar negara juga, contohnya Malaysia sangat aktif dalam pembangunan standard bersama dengan OIC country, yeah, dipanggil SMIC kan. Yeah. Juga dalam konteks sekarang ni, Malaysia juga baru, saya rasa TPM kita baru announce, mm-hmm, untuk menubuhkan ASEAN Halal Council. Kita, betul, kan dalam konteks, betul, minggu ni kita sibuk, betul, mm-hmm, kan? Sebab kita telah mempengerusikan ASEAN 2025, yeah, ni. Minggu ni semua orang dekat jalan pun tak ada orang sebab polis tutup kan? Yeah. Okay, jadi kita ambil kesempatan itu. Yeah. Jadi piawaian halal itu, of course, kita perlu, tidak boleh nak jeopardiskan, yeah, dari sudut penilaian itu. Tetapi yang penting, ia boleh diikuti oleh industri kita. So, balancekanlah.
5: Betul.
3: Ketat, tapi boleh di follow oleh industri. Yeah.
5: Baik Prof, saya kira satu penyelesaian menarik dan kita sebagai sebagai rakyat ataupun pengguna, jangan kita kecam ataupun kita ada fikiran negatif dalam kita punya sijil perhalan Malaysia itu sendiri. Dan Prof, untuk yang terakhirnya sebelum kita nak berehat, jadi kita sedang melihat satu proses yang berlaku dalam sijil halal Malaysia yang mana ada generasi yang memohon untuk dipercepatkan lagi kita punya proses halal. Dulu daripada berbulan-bulan dan tinggal sebulan. Sekarang ini tinggal 15 hari. Tidakkah proses mempercepatkan ini akan menyebabkan terjejasnya integriti halalan itu sendiri yang telah kita miliki?
3: Okey. Percepatan itu sebenarnya lebih kepada pengurusan sistem, yeah, lah. Okey, jadi tanpa menjejaskan pengawalan ataupun piawaian yang Ustaz sebut tadi.
5: Betul.
3: Jadi macam mana nak cepat pun kalau industri bersedia, yes, dan sistem itu memudahkan, okay, sepatutnya dan tanpa sedikit pun memberikan flexibility. Of course flexibility itu dari sudut ialah adalah kawalan-kawalan dia. Betul. Tapi dia tidak kata kita akan mudahkan mana-mana bahagian disebabkan oleh nak percepatkan.
5: Ya. Yeah.
3: Jadi bagi saya, dia lebih kepada memberikan satu sistem yang lebih baik dan, yep, tidak akan memudaratkan ataupun jeopardiskan persijilan, yep, halal kita.
5: Baik, baik Prof. Satu penjelasan yang baik. Jadi saya kira sebenarnya para penonton sekalian bahawa JAKIM telah pun mendapat pengiktirafan akreditasi ISO 17005 sejak tahun 2020 pada bulan Oktober yang menjadikan Malaysia ini merupakan badan persijilan halal yang diiktiraf di peringkat dunia. Kita baru memulakan perbincangan kita. Jangan ke mana-mana. Yakini Halal Malaysia, berehat seketika.
6: Jangan ke mana-mana. Mencari yang halal akan kembali selepas ini.
7: Sekiranya anda merupakan mangsa body shaming, anda boleh membuat laporan polis atau kepada SKMM, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
8: Anda didapati bersalah mengikut Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali.
9: Assalamualaikum guys, remember to always be yourself because everyone else is already taken. I'm Ustaz Taha, keep listening to Salam FM 91.1. Menjana Minda.

0: Abang.
1: Pasu Ustaz.
2: Jap. Oh, memang betul saya. Ada apa ni?
1: Saya nak tanya soalan dulu.
0: Maksud tanya dulu. Ada nak tanya ni, bang?
2: Mok tenang. Semua soalan Ustaz akan jawab di Sketsa Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Khamis dan Jumaat, 7.25 pagi. Dengar tau.
3: Salam FM.
0: Menjana minda.
4: Assalamualaikum. Pengorbanan tanpa keikhlasan hanyalah sia-sia. Jadi, ikhlaslah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Suara siapa? Suara ibulah, Wan Maimunah. Kan dah lama tak dengar.
5: Aku

0: secara holistik, iaitu berkaitan dengan pengurusan halal. Jadi bagaimanakah universiti, iaitu Universiti Melayu ataupun pihak prof, untuk memastikan graduan yang akan dilahirkan ini akan bersedia untuk merealisasikan diplomasi halal ini?
1: Okey, baik. Soalan yang sangat-sangat bernas, saya rasa. Yeah. Kita sekarang ni dahagakan ilmu, kan, bakat halal. Kita sebut sekarang, kita sudah sinonimkan modal insan halal ini dengan nama bakat halal. Jadi semua universiti sekarang ini memang sangat terunca, saya ingat sangat aktif di dalam membangunkan bakat halal inilah, dan termasuklah kami. Dalam konteks degree ataupun program secara akademik, Universiti Melaya tidak adalah mengeluarkan degree halal ataupun diploma halal. Apa yang kami ada adalah sekarang ini kita ada menawarkan master di peringkat management di Akademi Pengajian Islam. Okey, ramai dah start. Kita baru dalam 2 tahun kalau tak salah. Dan ramai dah daripada authority, daripada even industri juga yang join program kita. Pada masa yang sama juga, Universiti Melayu Halal Research Center ini, kami merupakan pelatih latihan halal yang diiktiraf oleh pihak berkuasa kita lah. Okey, kami ada 2 lesen lah kalau kita sebut. Macam sijil ke recognition lah sebenarnya. Satu dalam program pelatih latihan halal untuk mengeluarkan eksekutif halal dengan halal internal auditor lah. Satu lagi, kami juga merupakan rakan strategi kepada Malaysia International Halal Academy di bawah pihak berkuasa juga. Kita dah buat latihan awareness, kita buat latihan halal eksekutif tadi dan internal halal auditor juga. Yang pada masa yang sama, kita keluarkan mereka sebagai bakat halal kepada industri. Saya baru je dapat beberapa 2-3 orang tanya saya, ada tak kami ada kekosongan, boleh tak doktor recommend kepada kami untuk kami nak rekrut sebagai inilah sebagai halal eksekutif. So kami itulah apa yang kami lakukan.
0: Ya, baik. Saya boleh kata sebagai ibarat acara resmi padi, makin berisi makin tunduklah. Inilah sebenarnya maka wajah sebenar yang telah dilakukan oleh pakar-pakar halal yang ada dalam negeri ataupun negara kita. Yang mana Malaysia ini tidak ramai tahu, yang mana telah dibuktikan kedudukan Malaysia berada pada kedudukan yang paling atas selama hampir 10 tahun dalam indikator ekonomi global Islam. Jadi Prof, untuk memberikan penjelasan dan juga kejelasan dengan apa yang kita bincangkan ini, ayuh kita ke cuplikan video yang kedua yang kita sediakan kepada anda.
2: Halal bukanlah tentang perniagaan semata-mata, tetapi boleh didefinisikan sebagai satu gerakan global yang bertunjangkan kepercayaan, kualiti dan pematuhan kepada piawaian syariah yang ketat. Selari dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara keduanya, ada perkara syubhah yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Oleh itu, sebagai pelopor kepada sistem pensijilan halal dunia, Malaysia berjaya membangunkan sistem piawaian pensijilan halal negara yang berkredibiliti serta diiktiraf dunia, sehingga dijadikan sebagai negara contoh yang mempunyai penanda aras kualiti, keselamatan dan integriti dalam industri halal.
3: Kita punya kerajaan amatlah aktif untuk mempromosikan halal kita, seperti mengadakan MIHAS di Dubai. Kita pun terlibat, industri Malaysia juga terlibat dengan Jepun Halal Expo. Dan juga di dalam negara sendiri, kita ada MIHAS yang memang dah dikenali seluruh dunia. Jadi daripada situ, berbagai-bagai persoalan kita terima daripada pihak-pihak customer ataupun pihak syarikat luar negara. Terutamanya yang mana mereka nak masuk produk mereka dalam industri halal, yang mana mereka rasanya apakah keperluan pensijil halal ini untuk mereka, adakah boleh pensijil halal Malaysia ini disertifikan ataupun diberikan kepada mereka di tempat mereka, operasi mereka di luar negara, adakah itu boleh. Jadi kita berikan penerangan kepada mereka. Jadi daripada expo-expo beginilah kita dapat membantu untuk kita mendiplomasikan halal kita itu ke luar negara dengan memberikan kenyataan, pendapat dan juga ilmu-ilmu yang penting kepada mereka.
2: Dari nada keyakinan inilah membawa ekspor produk halal Malaysia mencecah hampir 61.79 bilion pada tahun 2024. Angka ini sekaligus meletakkan nama Malaysia kekal nombor satu dalam indikator global 10 tahun berturut-turut dan mengatasi Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu. Permintaan global yang tinggi terhadap industri halal membawa jenama halal Malaysia dipromosikan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi dan kerjasama serantau dan juga pasaran bukan tradisional seperti Afrika dan Asia Tengah melalui strategi perdagangan yang dinamakan diplomasi halal menerusi jalinan kerjasama secara dua hala dengan negara-negara pelabur diyakini dapat membina ekonomi halal global yang berdaya tahan dan mampan.
3: Industri kita memang dah bersedia untuk memacu perkembangan ekonomi negara kita dengan memasuki industri halal sebenarnya. Kita melihat kepada kesedaran yang ada kepada mereka. Yang kini saya rasa pertambahan terhadap permohonan perizinan halal itu sendiri di setiap negeri yang mana menawarkan pelbagai skim lah. Okay. Namun kita melihat kepada bagaimana mereka untuk mematuhi segala kriteria piawaian yang telah ditetapkan oleh dalam perizinan halal itu sendiri. Jadi, kerana mereka ini ada nampak kelebihan benefit tersendiri dalam perizinan halal itu, that's why itulah antara faktor utama mereka masuk dalam perizinan halal ini dan juga kesedaran yang mereka ada terhadap kepentingan perizinan halal itu dalam penghasilan produk mereka.
2: Untuk rekod, Malaysia tidak bergerak sendirian dalam membangunkan diplomasi halal tetapi akan bergerak secara bekerjasama dengan negara-negara ASEAN sebagai satu entiti halal yang bakal memenuhi permintaan pasaran global halal. Bagi mencapai matlamat diplomasi halal ini, Malaysia akan berkongsi kepakaran membangunkan ekosistem halal di negara-negara serantau. Oleh itu, yakini halal Malaysia yang diiktiraf oleh masyarakat dunia.
0: Kalau kita lihat paparan sebentar tadi, kita dapat mulakan langkah diplomasi halal ini dengan kita mulakan kerjasama dengan negara-negara ASEAN yang mana populasinya mempunyai hampir 600 juta penduduk. Tetapi ironinya Prof, kalau kita lihat industri halal di negara Thailand dan juga negara Indonesia, mereka ini giat memasarkan produk-produk mereka ke negara-negara ASEAN. Jadi soalan saya, Malaysia ni sukar menembusi pasaran ASEAN. Adakah usaha mempromosikan giat yang dibuat oleh industri halal Malaysia ni tidak cukup kuat ataupun tidak cukup power untuk menembusi kalangan negara ASEAN?
1: Okey, itu pun satu benda yang patut kita bincang ya. Yeah. Baik, saya fikir kalau macam negara Thailand, kalau pergi luar negara kan, selalu jumpa produk Thailand, selalu jumpa produk Malaysia. Produk Malaysia, saya ingat dulu adalah saya jumpa kicap. Kicap Malaysia tu, tapi yang lain-lain tu tak banyak lah. Okey, sebenarnya mungkinlah ya, satu antara benda yang kita patut fikirkan adalah diplomasi ini patut digunakan untuk menjadi penghubung kepada negara Malaysia, produk-produk Malaysia ini kepada, sekurang-kurangnya kita pergi kepada negara ASEAN dulu. Okey, jadi di sini, hasrat kepada negara, identiti negara kita, identiti pasaran produk kita ini sebenarnya tak jauh berbeza daripada semua produk-produk daripada ASEAN yang lain. Cuma dalam konteks ini, okey, diplomasi halal ini boleh memainkan peranan yang besar. Okey, kita perkenalkan dulu dalam sektor ASEAN, kemudian dalam konteks rakan-rakan pembimbing, agensi pembimbing juga memainkan peranan. Apa yang kurang daripada produk kita sekarang ini adalah untuk pasaran ekspor dari sudut teknikal dan juga kita kata prasarana.
0: Ya, baik.
1: Prasarana maksudnya penghasilan produk yang tak cukup lagi dari sudut branding bagus, ada sijil halal pun. Okey, tapi tak cukup untuk pasarkan keluar negara.
0: Ya.
1: Jadi dari sudut saya kira macam facility lah mungkin. Of course kerajaan dah bantu, ada pelbagai program yang dibuat, ada yang dibuat oleh HDC macam contohnya Halal Homegrown Champion yang bantu untuk ni berikan facilitation, bukan bagi duit. Sekarang ni kerajaan dah tak bagi duit.
0: Baik.
1: Kerajaan tak bagi duit, tapi kerajaan bagi fasilitasi dalam konteks bentuk-bentuk macam nak buat digital branding, dalam nak buat contohnya packaging supaya boleh menembusi pasaran. Jadi kualiti-kualiti ini perlu dilihat. Kadang-kadang packaging tak berapa cantik, tak berapa kena dan tak kena dengan nak masukkan kepada luar negara tu sebab dia ada syarat-syarat lah. Syarat-syarat kemasukan dia packaging kena macam ni. So benda-benda macam itu syarikat Malaysia perlu mencari lagi dan orang kata kena pergi kepada pihak yang betul okay, supaya dia orang mendapat nasihat dan fasilitasi yang tepat untuk pasarkan produk ke luar negara. Jadi dekat sini saya kira pembimbing dah ada, rakan pembimbing kita kata macam agensi-agensi yang dilantik oleh kerajaan pada masa yang sama kena mencari apakah tempat-tempat yang mereka boleh tanya dari sudut konsultasi ataupun kita katakan macam advokasi lah dalam pasaran produk keluar negara.
0: Baik Prof, terima kasih atas perkongsian itu. Jadi Prof, sebenarnya apakah fasa perubahan yang perlu dilakukan oleh negara kita iaitu Malaysia yang segera patut dilakukan dalam menawarkan perkhidmatan halal untuk merentasi sempadan iaitu negara Asian?
1: Baik, dah buat dah.
0: Dah buat.
1: Sebenarnya kita tidak kata kosong, kita tidak bergerak daripada kosong. Yeah. Kita dah ada. Kita dah menjalankan terlebih dahulu daripada keluarnya perkataan halal diplomasi ini.
0: Yeah.
1: Okey, cuma TPM kita baru sebut beberapa hari lepas lah, saya kira dalam awal minggu ini kan. Bersama dengan Indonesia, kita akan bersama-sama untuk berkongsi kepakaran. Dan kita di ASEAN ini memanglah kita dengan Indonesia yang paling kuat lah saya kira. Tetapi walaupun begitu, kalau kita self-claim sikit lah kot, walaupun begitu dalam peringkat global sebenarnya mungkin permainan Malaysia ataupun Malaysia menjadi tempat yang lebih banyak rujukan lah. Okay, kalau saya tengok paper-paper lah, paper-paper yang dari sudut publication di peringkat akademik lah, paling memang meletakkan Malaysia lebih banyak berbandingkan negara ASEAN yang lain. Jadi dalam konteks ini, Malaysia boleh untuk pergi lebih jauh lagi dengan sharing of expertise kita. Okay, tak payah jauh lagi, pergi dulu dekat negara ASEAN yang lain. Okay, jadi Indonesia, kita memang kita sentiasa bekerjasama, tapi kita of course lah, kita ada beberapa halangan kat situ kan. Kita ramai yang mengetahui kita ada memorandum of cooperation, kita ada juga MOU yang dibuat dengan negara-negara ini. So kita nak harmoniskan tu mungkin susah sebab standard halal tu berbeza. Tadi Ustaz sebut daripada awal tadi kan. Okey, stringent Malaysia punya piawaian kita ataupun standard kita tu payahlah orang kata nak sampai.
0: Ketat.
1: Ketatlah, ketat kan. Ha, tapi dalam konteks ini, of course kita ada beberapa cara lah. Okey, kita duduk bersama negara-negara ASEAN ini. Kalau Muslim minority mungkin ada caranya untuk kita share cara kita. Kalau negara Muslim majority, beberapa model yang mungkin kita akan lihat lah.
0: Ya, baik, terima kasih Prof. Jadi saya kira para penonton sekalian, saya nak bagi tahu satu perkara yang mana di Malaysia kita bukanlah memasarkan produk makanan semata-mata, tapi kita memasarkan ilmu, kepakaran dan juga kita panggil teknologi, sains dan juga inovasi kepada negara-negara luar. Jadi Prof, kalau kita lihat, Prof juga merupakan bersama dengan rakan-rakan lain membangunkan dasar halal negara iaitu bagi tahun 2025. Jadi ini semua ada kaitan rapat dengan diplomasi ataupun kita panggil untuk merealisasikan diplomasi halal tu untuk menyumbang kepada pendapatan negara. Jadi bagaimanapun, diplomasi halal membuka peluang ekonomi dibincangkan selepas ini. Jangan ke mana-mana.
2: Jangan ke mana-mana. Mencari yang halal akan kembali selepas ini. Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

0: Terbaik.
1: Ramai yang menjadi mangsa peragut, terutamanya wanita, sama ada dalam kenderaan, tak kiralah dalam kereta ataupun ketika menunggang, memboncing motosikal, apatah lagi pejalan kaki. Apa yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan kejadian ini berlaku di antaranya adalah dengan meletakkan beg tangan atau barang-barang berharga di tempat yang tidak boleh dilihat oleh peragut. Jaga diri, pandang kiri kanan. Pesanan cegah ragut ini dari Salam FM.

0: Saudara yang dirahmati Allah, maksiat merupakan sesuatu yang dicela oleh Islam. Seseorang yang melakukan maksiat bererti dia telah melakukan penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hamba Allah, kita tidak layak untuk melakukan penderhakaan kepada Allah yang telah menciptakan kita dan yang telah mengurniakan segala nikmat dan rezeki kepada kita. Oleh itu, setiap individu Muslim wajib berusaha untuk menghindarkan diri daripada sebarang perbuatan maksiat, sama ada yang melibatkan dosa kecil apatah lagi dosa besar. Sekiranya seseorang itu terlanjur melakukan maksiat, dia hendaklah bersegera memohon ampun kepada Allah dengan melakukan taubat nasuha sementara nyawa masih dikandung badan.
1: Salam FM, menjana minda, hashtag penyiaran jakim.
2: Terus dengarkan Lail at Salam 11 hingga 2 pagi.
3: Baik, semasa rehat tadi saya diberitahu oleh Prof berkenaan dengan pada tahun 2024 sumbangan Indonesia halal di peringkat global telah pun mencapai 61.74 bilion yang mana ini salah satunya pembuktian bahawa adanya permintaan di peringkat global. Jadi Prof, adakah ini satu isyarat yang positif yang perlu digarap ataupun yang direbut oleh industri tempatan untuk menerusi diplomasi halal ni?
4: Sangat.
3: Ya.
4: Sangat-sangat patut merebut peluang ini.
3: Yeah.
4: Syarat yang sangat positif kerana kita dah nampak membuka ruang kepada orang sudah mengenal produk Malaysia. Yeah. Dan permintaan itu yang menyebabkan produk Malaysia sampai target tersebut.
3: Yeah.
4: Jadi di sini saya rasa inilah masanya untuk kita bersama-sama dengan maksudnya pemain industri kita bersama-sama dengan negara lah. Okay. Kita cuba untuk lebihkan lagi untuk tahun-tahun akan datang.
3: Yeah.
4: Dan saya ingatlah kalau kita sebut tentang diplomasi halal tu tadi juga, kita sebut juga bakat halal bersama.
3: Yeah.
4: Sebab itulah bakat halal inilah yang membawa diplomasi.
3: Yeah.
4: Dan kita jangan lupa juga kawan-kawan kita di luar negara yang dibawa di bawah contohnya Wisma Putra, di bawah yeah. Kementerian Luar Negara kan.
3: Betul.
4: Juga pejabat-pejabat Malaysia di luar negara yeah. yang juga memainkan peranan penting.
3: Betul.
4: Dalam konteks diplomasi halal. Mm-hmm. Contohnya Ustaz, masa kami buat kajian lapangan di luar negara kan, kebanyakan negara yang kami buat benchmarking lah.
3: Yeah.
4: Okay, memang pegawai-pegawai Malaysia di pejabat kedutaan luar negara ataupun trade mission lah di luar negara memang cakap banyak industri okay nak cari matchmaker mereka daripada okay. Malaysia, daripada luar negara tu yeah. nak cari matchmaker mereka di Malaysia. Okay, jadi sebenarnya kita saling maksudnya mereka menjadi penghubung.
3: Yeah.
4: Okay, produk mereka masuk ke dalam Malaysia, produk Malaysia jangan kata tak keluar, kena keluar juga ke luar negara. Jadi
3: yeah.
4: isyarat sangat positif, cuma yeah. bolehkah? Okey, syarat apakah pertanyaan, mampukah negara kita untuk yeah. ataupun industri kita untuk pergi? Saya ingat ini masa dia.
3: Baik.
4: Isyarat tu dah positif.
3: Saya kira pemain industri halal dalam negara kita ni perlu mengambil peluang dan juga garap ketika mana peluang tu datang. Contohnya
4: betul.
3: Kalau ada program-program MIHAS iaitu Malaysian International Halal Showcase kan.
4: Betul.
3: Jadi ketika itulah untuk buat matchmaker tu saya fikir.
4: Itu MIHAS adalah trade show yang paling besar di dunia.
3: Ya. Yeah.
4: Jadi kita patut galakkan mereka lah
3: yeah.
4: untuk menyertai dan bukan setakat di dalam Malaysia, juga di luar negara.
3: Baik.
4: Dan saya rasa banyak juga bajet-bajet kerajaan yang membantu sebenarnya industri kita untuk pergi ke trade show di luar negara.
3: Baik.
4: Okay, jadi dan sudah ada success story Ustaz.
3: Baik.
4: Okay, sudah ada success story sebab saya juga berpeluang untuk mendengar kan daripada siapa yang pergi ke trade show dan bagaimanakah permintaan mereka selepas menyertai expo-expo sebegitu meningkatkan lagi pasaran mereka ke luar negara.
3: Jadi bermakna ini bukan sekadar teori tapi true story.
4: Terus tadi, dari teori jadi terus tadi.
3: Ya, betul. Jadi, Prof dengar tak? Ada kadang-kadang kita dengar no pork ataupun free pork.
4: No pork
3: Muslim, Muslim friendly dan juga no alcohol. Jadi, sejauh manakah kedudukan Malaysia sebagai penaju halal di peringkat global terkesan dengan isu-isu sebegini sehinggakan dibincangkan dalam digital platform? Apa pandangan ataupun komen Prof?
4: Itu soalan sangat best, Ustaz.
3: Ya. Yeah.
4: Pengguna kita ni kan, cakna betul lah sangat. Ya, kalau keluar isu-isu yang tentang viral-viral semua ni, oh jangan
3: yang
4: ambil,
3: jangan
4: hype teruslah. Tambah lagi dengan platform-platform media sosial yang
3: betul.
4: Semakin berkembang sekarang ini. Jadi kita memang lampak banyak dituliskan di kedai no pork, no lard, no alcohol dan sebagainya apa makanan daripada supplier yang halal dan sebagainya.
3: Yeah.
4: Okey, jadi adakah perkataan-perkataan itu, perkataan-perkataan tersebut sebenarnya menyumbang kepada perkataan halal
3: Betul.
4: Okey, jadi perbincangan telah pun dibuat dan kita sebagai seorang pengusaha, kalau seorang pengusaha tu dia tak boleh nak guna perkataan-perkataan kalau tak ada sijil halal yang sah.
3: Ya. Yeah.
4: Tak boleh nak guna kalau tidak ada sijil halal yang sah. Tapi no pork no lard ini, okey, walau bagaimanapun telah dibincangkan, bukan hanya sebenarnya bila pengusaha tu tulis no pork no lard, dia bukan saja untuk cakap dengan orang Muslim untuk claim halal.
3: Yeah.
4: Tapi dia kata ada juga pengguna non-Muslim yang kata, eh, kami pun tak makan juga. So kami nak tahu, kami tak makan babi contohnya. Betul. Jadi kami nak tahu juga. Yeah. Jadi pengusaha claim bahawasanya no pork no lard bukan untuk orang Islam saja, tapi untuk juga rakan-rakan non-Muslim yang tak makan babi dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini kita ada pengawasan atau pengawalan daripada KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, dan Kos Sara Hidup telah melihat perkara ini bukan sebagai satu perbahasaan halal yang boleh menyebabkan mereka ini didakwa, pengusaha itu didakwa. Setakat ini macam tu. Tapi kalau kita nak kata, oh, kalau saya sendiri tengok nopok nolak tu, eh, macam dia nak kata halal. Dia memberi satu implikasi macam tu. Tapi dari sudut perundangan kita masih belum jelas dan setakat ini tidak ada penguatkuasaan yang menggunakan no pork no lard dalam konteks untuk mendakwa pihak-pihak tertentu lah.
3: Ya, baik, terima kasih Prof. Untuk para penonton, ini satu informasi yang sangat baik yang mana Prof sebut tadi bahawa no pork ataupun no alcohol merupakan satu perkara yang bukan untuk semata-mata orang Muslim tapi non-Muslim juga. Jadi untuk penjelasan yang Prof berikan tadi, ayuh kita saksikan klip video yang ketiga yang mana untuk memberikan perhatian kepada info halal pada minggu ini.
5: Muslim friendly atau mesra Muslim, pork free atau tiada daging babi atau bebas daging babi, mahupun no alcohol atau bebas alkohol adalah istilah yang bukan menggambarkan produk atau hidangan tersebut dijamin halal oleh pihak berautoriti. Oleh itu, jangan mudah keliru. Sebaliknya, pilihlah produk atau premis halal yang memiliki sijil halal Malaysia dan yang memperagakan logo halal pada bungkusan mahupun di premis perniagaan. Yakini halal Malaysia yang diiktiraf dunia.
6: Aduh, sakitnya kepala aku ni. Rasa macam migrain nak tambah balik ni.
7: Hah? Apa tadi? Sakit apa? Sakit kepala? Ha, pergi sedekah.
6: Sedekah? Sedekah apanya? Aku ni tengah sakit kepala ni, boleh tak? Tolong jangan tambah sakit kepala aku lagi, boleh?
8: Jom bersihkan harta kita dengan bersedekah. Sedekah adalah penawar atau ubat kepada penyakit. Bentengi hartamu dengan zakat, ubati penyakitmu dengan sedekah dan hadapi ujianmu dengan doa. Hadis riwayat Tabrani.
9: Pesanan Menjana Minda ini daripada Salam FM. Menjana Minda.
10: #penyiaranjakim.

0: Baik, kita bertemu semula dalam My Halal edisi 2025, iaitu kita masih lagi membincangkan isu berkaitan dengan diplomasi halal dalam tajuknya Langit Terbuka. Jadi antara sebab-sebab Malaysia diiktiraf, salah satunya adalah sebab logonya yang mana dikeluarkan oleh satu pihak yang badan bakti yang mempunyai piawaian yang terbaik sehingga diiktiraf di peringkat ataupun di mata pentas dunia. Jadi istilah halal ni bukanlah semata-mata halalan tayyiban, tapi kita melihat daripada awal ramuannya, pembungkusannya, penyimpanannya sehinggalah ke meja hidangan. Jadi Prof, sebagai soalan kesimpulan, jadi adakah kepentingan, apakah kepentingan yang boleh saya sebutkan sebab diplomasi halal kepada pemain-pemain industri halal dan juga kepada pakar-pakar yang berada dalam bidang halal untuk menerusi ataupun untuk menceritakan tentang pemain industri dan juga pakar-pakar dalam bidang halal negara kita.
1: Okey. Yeah. Platform dah banyak.
0: Ya. Yeah.
1: Pakar-pakar halal Malaysia sentiasa dipanggil ke luar negara,
0: yeah,
1: untuk berbincang dan untuk share of expertise. Mm-hmm. Dan begitu juga pemain-pemain industri kita yang utama. Setakat ini pemain-pemain industri utama pun dah banyak share experience, yeah, mereka. Tapi kita mengharapkan pemain-pemain industri yang kecil-kecil ini juga orang kata masuk ke, join the wagon lah, mm-hmm, dalam konteks ini. Jadi ini masanya sesuai dan kita tak boleh berlengah lah. Jadi, yeah, diplomasi halal ini sebenarnya dia dua lah. Saya ingat dua dalam konteks dua mandat lah, bukanlah nak kata mandat, dua function lah. Pertama dari sudut G2G,
0: yeah,
1: okay, negara dan negara. Dari sudut contohnya Malaysia boleh share capital, orang kata development, capacity development, yeah, dengan negara lain. Dah buat pun, dah berjalan walaupun kecil-kecilan tapi dah berjalan.
0: Yalah.
1: Sebab pun mereka selalu datang, negara-negara selalu datang, selalu visit authority kita, selalu visit Halal Development Corporation dan sebagainya untuk sama-sama mohon kepada kita share lah ekspertis itu. Dan pada konteks yang kedua adalah dari sudut trade diplomasi. Okay, trade diplomasi tadi juga antara hubungan antara B dengan B, B dengan B, business dengan business lah, macam saya kata tadi lah, perlu untuk ada satu platform mencari orang kata pasangan ke, katalah Malaysia nak ekspor ke luar negara, nak cari siapa, nak tanya siapa. Dan begitu juga kepada foreign investor nak masuk ke dalam Malaysia, sebab, yeah, itu pun juga merupakan punca ekonomi, yeah, utama kepada negara kita. Dengan jangan lupa kita jangan perkecilkan bakat halal kita,
0: yeah,
1: sebab kita dah train lebih daripada 20,000 lebih Ustaz,
0: yeah,
1: dalam negara yang orang kata tunggu masa untuk pergi keluar dan share of the expertise. So insyaAllah pada masa yang sama juga kita telah membangunkan prasarana, kerangka, framework,
0: yeah,
1: okay, kepada bakal-bakal halal ini yang juga bakal menjadi halal diplomat. Kita kata, yeah, diplomat lah, tapi tidaklah, okay, dalam konteks diplomat,
0: yeah,
1: tapi maksudnya mereka menjadi duta kecil halal bagi negara kita.
0: Yeah. Baik Prof, mungkin berkaitan dengan akhir kata daripada Prof, jadi adakah Malaysia ini bersedia untuk merealisasikan Langit Terbuka iaitu diplomasi halal?
1: Ustaz, saya nak share satu. Masa saya pergi lawatan ke luar negara buat benchmarking, yeah, untuk dasar halal negara kan,
0: yeah,
1: saya bertemu dengan pihak SMIC.
0: Mm-mm.
1: Pihak SMIC tu dia punya secretary general dia lah, macam kalau kita mungkin presiden lah kan. Mm. Okay, dia kata dengan saya, kalaulah Malaysia ini adalah seorang tukang masak,
0: yeah,
1: taraf Malaysia adalah master chef. Saya meremang bulu roma bila dengar. Sharelah apa yang Malaysia boleh share. Bantulah negara, terutama negara Islam.
0: Yeah.
1: Dan negara bukan Islam pun tak salah untuk kita bantu.
0: Betul.
1: Kerana ia merupakan satu dakwah, yeah, dan kesedaran kepada mereka.
0: Yeah.
1: Okay, saya boleh, mungkin satu lagi share, saya boleh share dengan Ustaz. Saya ada kawan yang bukan Islam, yang buat halal untuk bisnes.
0: Baik.
1: Memeluk Islam kerana belajar halal.
0: Betul.
1: Jadi dari situlah saya rasa
0: satu dakwah kan?
1: Itu adalah satu dakwah. Dan pada masa yang sama kita kena tunjukkan bahawasanya halal inilah merupakan punca untuk bisnes,
0: yeah,
1: punca untuk ilmu, punca untuk ekonomi. Dan after all halal adalah merupakan value yang sangat tinggi, yeah, dalam Islam. So saya rasa kesempatan ini patut diambil.
0: Ya, yeah. Sangat menarik pengalaman yang Prof kongsikan kepada kita semua para penonton. Jadi saya kira apa sahaja ilmu yang diberikan pada petang ini, kita garap dengan baik supaya kita dapat melihat ataupun menjadikan satu pedoman ataupun panduan dalam kehidupan kita, Prof. Prof, saya ada satu sikit je untuk Prof berikan peluang kepada Prof. Jadi Prof sebut tentang HDC ataupun UMHRC itu, ada pelajar-pelajar Prof didedahkan tentang halal. Apakah yang didedahkan tentang halal kepada pelajar-pelajar ni? Mungkin sedikit. Okay.
1: Boleh. Okey, kami memang jalankan latihan halal,
0: yeah,
1: kepada student definitely kan. Kita ada, mm-mm, kos-kos yang kita jalankan, tapi pada masa sama kita buat halal awareness.
0: Okay.
1: Bukan kepada student saja, orang luar pun datang ambil dengan kita. Hmm. Kadang-kadang kita memang, orang kata kita ada jadual berkala lah untuk jalankan. Dan industri juga mengambil halal eksekutif, halal industrial audit, halal audit dan sebagainya. Jadi kos-kos ini dapat membantu untuk memberikan kesedaran. Okay. Ada daripada orang yang bukan Islam juga join kos kita. Jadi dia terbuka kepada sesiapa saja.
0: Jadi sijil ni diiktiraf lah.
1: Diiktiraf.
0: Okey, baik.
1: InsyaAllah.
0: Baik, baik. Terima kasih Prof. Jadi para penonton, kita ucapkan terima kasih kepada panel tetamu undangan kita yang mana merupakan seorang pensyarah di Universiti Malaya, iaitu yang berusaha Profesor Madya Dr. Zalina Zakaria. Prof, sekali lagi terima kasih, dan juga terima kasih juga kerana sudi bersama dengan My Halal bagi edisi 2025.
1: Kasih,
0: saya teringat kata-kata Perdana Menteri yang kelima, iaitu Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi, yang mana dia mengatakan bahawa kekuatan Malaysia ni bersandarkan kepada industri halal. Kalau kita lihat yang ada dekat Malaysia sekarang, iaitu SPHM, iaitu sijil persijilan halal Malaysia, yang mana bukan sahaja dengan sijil semata-mata diiktiraf oleh dunia ataupun di mata pentas dunia, tetapi kita juga ada kepakaran, kita ada ilmu, dan kita ada pengurusan yang sangat ketat, iaitu PYN sendiri, Prof. Jadi alhamdulillah dapat kita berkongsi pada petang ini, dan saya Muhammad Ansari Yusof dalam My Halal. Kita berjumpa lagi pada waktu dan juga hari yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Bagi menutup ceramah saya malam ini, saya ulang kembali maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim bilangan 3092. Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah pahala amalannya kecuali daripada tiga sumber. Yang pertama, sedekah yang berterusan faedahnya, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak soleh yang berdoa kepada kedua ibu bapanya. Sama-samalah kita saling ingat mengingati. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Ustaz Akil.
1: Waalaikumsalam. Ni Azim kan?
2: Ya Ustaz. Ni Ustaz, terima kasih lah Ustaz bagi ceramah tentang sedekah ni tadi. Tapi saya ada soalan lah, apa nak ditanyakan ni, boleh ke?
1: Tanya-tanya, kalau boleh jawab, saya jawab.
2: Okey, macam ni Ustaz, saya nak bersedekah, tapi saya tak ada duit yang banyak ni sebenarnya. Adalah beberapa orang kenalan yang saya kenal, yang susah, dan saya rasa nak tolong.
1: Membantu ni ikut kemampuan kita. Bantu apa yang termampu. Kalau tak boleh dalam bentuk wang, kita sedekah dalam bentuk pertolongan. Senangkan hidup mereka pun dikira sedekah. Guna tenaga kita atau pengetahuan kita membantu mereka.
2: Itu yang saya buat. Tapi saya soalkan ni, adakah sedekah saya tolong orang susah, bagi makan semua tu akan kekal sampai saya tak ada lagi ni?
1: Hai Azim, dengar ke tak ceramah saya tadi? Rasanya ada beritahu dalam ceramah tadi.
2: Ada Ustaz tadi? Tak, saya sampai masjid tadi, masa tu Ustaz dah mula bagi ceramah. Mungkin saya tak sempat dengar kot.
1: Okey, saya ulang lagi sekali ya. Sedekah jariah ni sedekah yang pahalanya berterusan sehingga selepas kita tiada lagi. Macam membina masjid, bina perigi awam, bina jalan raya, wakafkan Al-Quran, kita bina perpustakaan awam dan banyak lagi yang kita boleh buat yang kekal selagi mana dia digunakan oleh orang awam.
2: Faham.
1: Sedekah yang tak mengalir pahalanya sampai kita meninggal dunia adalah sedekah yang jangka pendek manfaatnya. Macam yang Azim buat itulah, beli dan beri makan pada orang susah. Ia terbatas pada waktu tertentu dan masa tertentu, orang tertentu saja.
2: Faham. Tapi Ustaz, ni ada lagi satu ni. Isteri saya ni, dia tak bagilah saya derma untuk pembinaan masjid atau wakaf Al-Quran. Bukan apa, dia takut saya kena tipu. Tapi yelah, kita nak tolong. Saya nak buat amalan yang boleh kekal lah sampai bila-bila. Macam mana tu Ustaz?
1: Saya tak salahkan Sri Azim tu sebab nampak memang muka senang kena tipu ni.
2: Ustaz.
1: Maklumlah Azim, zaman sekarang ni ramai orang gunakan agama untuk keuntungan dunia.
2: Betul juga Ustaz. Tapi dihalang saya nak buat perkara baik sebenarnya ni, macam mana pula?
1: Tak mungkin dihalang kalau dia tahu tempat yang Azim nak bantu tu. Macam ni, Azim boleh minta dia, isteri Azim tu, pergi sama-sama ke tempat tu. Kalau ada pemindah masjid, pergi tempat tu, dapatkan kepastian daripada pihak yang bertanggungjawab. Apa orang kata? Cross-check?
2: Betul juga Ustaz. Okeylah, nanti saya cubalah bincang dengan dia. Kalau dan kalau boleh, isteri Ustaz kenalkan dengan isteri saya ke?
1: Awak ni memang nak kata ni, panjang umur isteri saya. Tu dia, Aisyah.
3: Assalamualaikum Abang.
4: Abang nak balik dah ke? Maaflah Abang, tadi lambat sikit jumpa Mak Lang Lijah tadi. Borak panjang pula. Dia kan nak pergi umrah minggu depan.
1: Alhamdulillah, nanti boleh kita ke rumah dia jumpa semua yang nak pergi umrah tu. Aisyah, ni Azim nak minta tolong sikit ni.
4: Oh, nak minta tolong? Nak saya tolong ke?
2: Haa Puan, Puan kenal isteri saya kan? Boleh tak kalau Puan kongsi dengan dia apa ni, tempat atau siapa-siapalah yang tengah kumpul duit untuk pembinaan masjid ataupun rumah kebajikan ke, atau apa je lah yang boleh saya bantu, kalau nak wakafkan Al-Quran ke, tapi dari sumber yang betul lah, bukan yang palsu.
4: Oh boleh, tak ada masalah, boleh sangat. Kita AJK Masjid ni pun selalu je dapat maklumat macam tu, serata Malaysia lagi. Tak apa, nanti saya periksa mana tempat yang sesuai dan mana tempat-tempat yang perlukan bantuan segera. Bagus, Azim dengan isteri ni nak sedekah jariah ya?
2: Saya cuba je apa yang termampu Puan. Saya ni tak adalah kuat agama, banyak lagi nak kena belajar ni. Yelah, nak jadikan amalan sedekah ni dapat bantu saya nantilah bila dah tak ada. Kita nak buat yang terbaik, nak bantu dengan ikhlas lah.
1: Alhamdulillah, kita doa semoga Allah tetapkan hati kita dengan niat baik ni, berikan rezeki berterusan, rezeki yang banyak, dan kita terus dapat bersyukur.
4: Amin.
0: Keluarga Ustaz Angkil.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Terima kasih Johor dan juga Negeri Sembilan yang terus dengarkan kami menerusi frekuensi 95.6 ketika ini. Saya Maria masih lagi di sini untuk temani anda menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Baik saudara, kita baru sahaja dengarkan tadi Sketsa Keluarga Ustaz Zakil yang diterbitkan oleh Yuni Yunus. Kita dengarkan berkenaan dengan sedekah. Hari ini kan Saidul Ayam, hari Jumaat penghulu segala hari, dan juga merupakan hari yang penuh dengan keberkatan. Jadi kalau kita melakukan sedekah walaupun sedikit pada hari ini, bukan sahaja kita dapat bantu mereka yang memerlukan, tetapi juga amalan yang kita lakukan ini akan dilipat gandakan ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak suka dengan lipat kali ganda, berlipat-lipat kali ganda? Macam promosi di pasar raya, beli satu percuma satu, percuma dua, percuma tiga, pasti kita akan rebut peluang itu. Jadi sama-sama kita bersedekah, terutamanya pada penghulu segala hari, hari Jumaat, insyaAllah. Sama-sama kita lakukannya. Dan selepas ini pada pukul 1.30 minit pagi, kita nak dengarkan rancangan Tamadun Islam daripada sosok tubuh sahabat Nabi SAW juga, Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan dahulu daripada Rafidah Ibrahim dengan Anumerta Ya Rasulullah. Anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.

0: semua.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Kita akan mengenali seorang lagi tokoh, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang memainkan peranan besar dari zaman kenabian hingga zaman pemerintahan Khulafa'ur Rashidin. Beliau dikenali bukan sahaja sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah sebagai penulis wahyu dan pengasas pemerintahan Bani Umayyah yang besar pengaruhnya. Nama penuh beliau Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams bin Abdul Manaf Al-Quraishi. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar tahun 20 sebelum Hijrah atau 602 Masihi. Beliau berasal daripada keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah. Pada awalnya, beliau dan keluarganya menentang dakwah Islam. Namun, memeluk Islam secara rasmi pada tahun ke-8 Hijrah semasa Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah. Terdapat juga perselisihan berkenaan keislaman Muawiyah. Ada pendapat mengatakan beliau memeluk Islam pada tahun 6 Hijrah, tetapi beliau menyembunyikan keislamannya pada peringkat awal. Setelah memeluk Islam, Muawiyah membuktikan kesetiaan dan kebolehannya dengan menjadi penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tahap kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya dalam urusan penting seperti penulisan wahyu Al-Quran. Beliau pernah mengikuti peperangan Hunain bersama dengan Rasulullah. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Muawiyah memainkan peranan penting sebagai panglima tentera dan pentadbir. Khalifah Umar melantiknya sebagai gubernur Syam, di mana beliau menunjukkan bakat kepimpinan luar biasa dalam mengurus wilayah yang luas dan strategi. Di bawah pemerintahannya, Syam menjadi salah satu wilayah yang paling stabil dalam dunia Islam. Walaupun sedang berdepan dengan ancaman Empire Rom Byzantine, keupayaan Muawiyah dalam menyatukan masyarakat, membina ketenteraan laut dan memperkukuhkan ekonomi wilayahnya menjadi bukti kepimpinannya yang cekap. Muawiyah terjebak dalam kancah konflik besar umat Islam. Krisis besar melanda umat Islam apabila pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Muawiyah yang juga sepupu kepada Uthman menuntut agar pelaku pembunuhan diadili sebelum memberi taat setia kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. Namun, ketegangan politik dan perbezaan pendekatan dalam menyelesaikan isu tersebut membawa kepada Perang Siffin antara tentera Ali dan juga tentera Muawiyah pada tahun 37 Hijrah. Walaupun peperangan ini mencetuskan perpecahan dalam kalangan umat Islam, ia bukanlah pertentangan akidah tetapi lebih kepada perbezaan dalam ijtihad politik. Ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahawa Muawiyah tidak memberontak secara zalim. Sebaliknya, bertindak mengikut pandangan politiknya dalam menuntut keadilan untuk Uthman. Selepas wafatnya Khalifah Ali dan pengunduran anaknya Hasan bin Ali yang menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah, maka umat Islam menerima dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah pada tahun 41 Hijrah. Tahun ini dikenali sebagai Amul Jama'ah, iaitu tahun penyatuan, kerana umat Islam kembali bersatu di bawah satu pemerintahan. Sebagai khalifah, Muawiyah menunjukkan kebijaksanaan dalam pentadbiran seperti menyusun sistem pentadbiran secara berpusat, memperkenalkan sistem pos dan birokrasi kerajaan, memperluaskan pengaruh Islam hingga ke Cyprus dan Laut Tengah, dan menjaga kestabilan politik dan keharmonian sosial dalam empayar. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijrah dalam usia sekitar 78 tahun. Sebelum wafat, beliau melantik anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti. Tindakan ini mencetuskan perdebatan sekali lagi dalam kalangan umat Islam, kerana ia menandakan peralihan sistem syura kepada sistem

0: monarki warisan. Walaupun ramai ulama tidak bersetuju dengan perlantikan tersebut, mereka tetap menilai bahawa tindakan Muawiyah dilakukan atas dasar ingin mengelakkan perpecahan dan kekacauan dalam negara Islam. Para sahabat besar seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas tidak mengkafirkan atau mencela Muawiyah di atas tindakannya itu. Alhamdulillah, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Terus dengarkan Salam FM.

0: Kongsi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: Hey, Kak.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang sangat Kak Beda hormati dan sayangi. Apa khabar hari ini? Semoga sihat-sihat belaka semuanya ya. Semalam kan Kak Beda terbukalah satu media sosial ni kan. Ada budak, rasanya budak sekolah rendah. Amboi-amboi beraninya. Di mana sebenarnya adab-adab anak kita sekarang ni ya? Berani dia mengutuk-ngutuk ataupun mengata begitu secara terbuka pula tu? Ish, mana mak ayah dia? Jangan kita didik anak dengan begitu. Wahai ibu bapa sekalian, ajarlah anak-anak untuk beradab ya. Kak Beda bukan apalah, Kak Beda risau tengok generasi Gen Z sekarang ni kan. Macam dah kurang adab, macam dah kurang disiplinnya dan juga tata caranya. Ingat adik, kalau kita dulu-dulu ni kan nak tengok muka cikgu pun takut. Kalau berjalan berselisih dengan cikgu kat sebelah, tunduk ni. Tak nak tengok muka cikgu. Sebab apa? Sebab takut. Dan juga kita sebab kita hormat. Tapi sekarang ni, budak-budak sekarang dengan cikgu dia bertepuk tampar je. Macam tak ada apa-apa. Bukan kata tak boleh anggap cikgu tu kawan. Boleh. Tapi kena ada batasnya. Kena ada hormatnya. Begitu juga pemimpin ataupun siapa saja. Kita tak cerita pasal pemimpin lah. Kita cerita pasal faktor umur kan. Ingat, yang muda perlu hormati yang tua. Adab tu perlu jaga dek. Dan juga yang muda perlu disayangi oleh yang tua. Gitu kisah dia ya. Jadi kepada ibu bapa, marilah kita terapkan nilai didikan yang baik pada anak-anak kita kan. Kita didik anak-anak kita cara bercakap yang elok, tutur cara yang baik, cara beradab dengan orang yang lebih tua daripada mereka. Kalau sebaya mereka pun kena jaga, ada batasnya. Supaya apa? Supaya tak adalah berlakunya pembulian ataupun ejekan. Ingat ya, dalam hidup ni kita perlu apa? Yang utama adalah adab dan juga disiplin. Tak guna dek kalau kita belajar pandai-pandai tapi kita tak ada adab. Kita tak ada tutur cara yang baik dengan orang tua ataupun dengan sesiapa saja ya. Tak guna. Adab tu lebih penting. Aduhai, Kak Beda pening lah duk scroll-scroll media sosial sekarang ni. Macam-macam. Jangan cakap lah kalau yang tergedik-gedik menari sana sini, yang muslimnya, yang perempuannya, yang dengan tak tutup aurat. Ada tu pakai tudung elok dah. Tapi terdedah sana sini, tergedik-gedik. Allahu Akbar. Apa dah jadi? Kak Beda bukanlah ustazah. Tapi secara normalnya ataupun secara common sense-nya kan, kita perlu jaga maruah diri tu dalam hidup ni ya. Ingat tu ya pesan Kak Beda. Baiklah, Kak Beda nak cakap sikit je hari ni. Malas nak cerita panjang-panjang kan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Seperti biasalah pesanan Kak Beda ya. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Assalamualaikum. Tata.

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme tentang perempuan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 26.

0: 3-4 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Baru sahaja berlalu tadi kita dengarkan tadarus Al-Quran daripada juzuk yang ke-26 pada awal pagi ini. Ha, mana lagi nak cari platform radio tempatan yang menyiarkan tadarus Al-Quran selama 1 jam. Jadi dengarkan Salam FM kerana kami akan menyiarkan tadarus Al-Quran pada setiap pagi, pada pukul 2 pagi sehingga ke pukul 3 pagi. Dan pastinya kita akan mendapat ibrah, manfaat dan juga ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT hanya dengan mendengar, apatah lagi menghayati bacaan alunan suci ayat Al-Quran. Baik saudara, selepas ini kita nak dengarkan rancangan Nidaul Islam yang diterbitkan oleh Suhaila Aris dengan perinciannya nazar jangan sampai makan diri. Ya, kadang-kadang kan bila kita terlalu berharap sangat, meletakkan pengharapan yang terlalu tinggi untuk sesuatu itu terjadi, maka kita mudah untuk bernazar macam-macam. Tapi bila hajat dah pun tercapai, masa tu barulah kita rasa berat je nak tunaikan nazar yang kita dah pun niatkan sebelum itu. Jadi jangan buat nazar secara tergesa-gesa ataupun mengikut emosi. Fikir dulu apa kemampuan diri kita. Yang paling penting, banyakkan doa dan juga usaha. Jadi nazar tu bukan tak boleh, boleh, tetapi biarlah hanya sederhana. Jangan sampai akhirnya makan diri. Untuk perinciannya kita dengarkan Nidaul Islam nazar jangan sampai makan diri yang anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam, dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk kita apa? Nazar sekadar makan diri. Tahu tak nazar ni apa? Bukan nazakia, ya Allah. Itu jenama adik-adik. Nazar. Nazar ni apa? Apabila seseorang dia ada hajat, dia bernazar. Contoh, ya Allah, kalau anak aku dapat straight A dalam peperiksaan, aku bernazar, ya Allah, nak bagi makan kepada 40 orang fakir miskin. Jadi dia bernazar, tiba-tiba dapat anak dia straight A. Dan yang jadi cerita, pada waktu tu dia rasa berat pula. Aduh, kenapalah aku letak 40 orang bagi makan. Itu yang tajuk kita, nazar makan diri. Jadi nazar ni, sebelum melakukan nazar, para ulama sebut, evaluate diri kita, muhasabah diri kita, kita mampu tak melakukan nazar tu. Jadi supaya apa? Nazar tu tak memakan diri kita. Ada orang, tak maaf sebutlah, orang dulu-dulu, kalau saya sembuh ni, saya nak pergi mandi dekat 40 masjid seluruh Malaysia. Allah, susahnya nazar. Jadi tapi bukan pula nazar ni senang-senang pula. Contoh, nazar saya, kalau anak saya berjaya seri A, saya bawa dia makan, makan apa? Makan coklat. Itu pula bukan nazar. Dia macam ni, nazar ni kita buat dan buat benda itu menjadi cabaran untuk diri kita. Dia jadi apa? Dia jadi menambah baik diri kita. Tapi dia punya batas, jangan sampai pula mencelakakan diri. Contoh, ya Allah, kalau anak aku dapat seri A, ya Allah, aku puasa seminggu. Seminggu sedang elok. Kalau 40 hari susah sangat pula, seminggu sedang elok. Dia nak kata apa? Dia yang sedang, yang wasatiyah, yang berpada, insya-Allah nazar itu yang lebih baik. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: terbaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

3:17 minit pagi ketika ini. Masa lagi terus setia bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Baru sahaja berlalu kita dengarkan sebentar tadi rancangan Lughatul Salam yang diterbitkan oleh Uni Yunus. Kita dengarkan daripada bahasa Korea. Ha, negara yang ramai di antara kita yang idam-idamkan untuk melancong ke Korea. Kita dengarkan berkenaan dengan awak cantik sangat pada hari ini. Sebenarnya nak belajar banyak bahasa ni bukannya mudah. Ya, memanglah agak susah pada permulaannya, tapi kalau disertai dengan minat dan juga konsisten kita melakukannya, contohnya seperti hari ini dengarkannya menerusi rancangan Lughatul Salam di Salam FM, insyaAllah lama kelamaan kita akan fasih berbahasa dan sekurang-kurangnya kita faham apa yang mereka ungkapkan. Baik, seterusnya kita nak bawakan kepada anda selepas ini Glosari Islam, tetapi sebelum itu kita nak dengarkan dahulu Zaufan dan juga Nazri Johani dengan Bismillahirrahmanirrahim. Anda dengarkan Nursi Salam FM. Salam untuk semua.

0: This is Azam Al-Kankar.
1: Hai Ustaz Taha,
2: dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
1: Keep listening to Salam FM.
0: Salam FM setiap hari
1: 91.1
0: hingga 8 pagi.

0: Glosari Islam.
1: Qiyamul Lail. Perkataan Qiyamul Lail merujuk kepada amalan beribadat pada malam hari dengan mengerjakan solat-solat sunat seperti solat-solat taubat, tahajud, witir dan lain-lain, serta amalan-amalan seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, berdoa dan sebagainya.
0: #penyiaranjakim

0: pagi bertemankan saya Maria menerusi segmen Salam Santai 12.30 malam sehinggalah ke pukul 4 pagi. Baik, insyaAllah kita nak bawakan anda untuk rancangan yang seterusnya, iaitu Halaqah Hadith yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur berkenaan dengan orang alim hidupnya barakah. Jadi mari sama-sama kita dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
1: Halaqah Hadith, jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang keempat di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk orang alim itu hidupnya adalah barakah. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal rajulul faqih fid din in ihtija ilai nafa' wa in istughniya anhu aghna nafsah. Rawahu Razin. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik ialah orang yang alim. Jika ia diperlukan, maka ia akan memberi manfaat bagi orang lain. Dan jikalau ia tidak diperlukan, maka ia mencukupkan dirinya sendiri, yakni tidak menyusahkan orang lain. Pengajaran hadis yang pertama sekali berkaitan dengan integriti ilmu. Seorang yang alim sebenarnya tidak mengejar populariti. Dia hanya muncul untuk berkhidmat kerana Allah, bukan untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua, sifat kemuliaan diri yang ada pada diri dia, sifat izzah. Ulama menekankan sifat aghna nafsah, iaitulah mencukupkan diri sebagai tanda kemuliaan. Seorang ahli agama, orang yang alim, tidak boleh menjadi beban kepada masyarakat ataupun mengemis untuk mendapatkan perhatian dan juga harta. Kesimpulan yang ketiga ataupun pengajaran hadis yang ketiga, keseimbangan daripada segi sosial. Orang yang alim, dia menjadi orang yang aktif, menjadi ubat dan juga penyelesaian di saat masyarakat memerlukan keperluan untuk menguatkan diri mereka dalam persoalan agama. Dan orang alim, apabila dia menjadi fasif, dia pasif, dia tidak aktif, maka sendulah masyarakat itu. Dan marilah sama-sama kita memanfaatkan. Jangan kita biarkan kebenaran berlalu tanpa perubahan. Kerana hidayah Allah Ta'ala itu bermula dengan niat dan disempurnakan dengan amal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi.

0: terbaik. Salam FM seiring menjana minda.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam. Untuk semua.
4: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
0: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Tak kiralah anda dengarkan kami di mana juga anda berada ketika ini, menerusi aplikasi ataupun platform apa sahaja yang anda dengarkan ketika ini. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan yang begitu baik sekali terhadap Salam FM. Salam untuk semua. Baik saudara, pada pukul 3.45 pagi ketika ini kita nak bawakan rancangan yang menjana minda, mendidik jiwa. Yang seterusnya kita nak bawakan rancangan Kalamullah yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur. Kita nak dengarkan daripada surah Al-Mu'minun ayat 7 hingga ayat ke-14. Jadi mari sama-sama kita dengarkan, ambil iktibar, ambil ibrah daripadanya. Moga-moga kita beroleh manfaat daripadanya. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.
4: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan ASY FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. #penyiaranJAKIM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 7 hingga 14.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Kemudian, sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya.
1: أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi.
1: Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun.
0: Yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
1: Walaqad

0: Kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pada tempat penetapan yang kukuh.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.
0: Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua dalam segmen Salam Santai dari pukul 12:30 malam sehinggalah ke waktu ini. Nampaknya tugasan saya telah pun berakhir di sini kerana rakan penyampai telah pun tiba untuk menyambung tugasan menerusi segmen pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Dan terima kasih nak ucapkan di atas sokongan anda yang terus bersama-sama dengan kami pada setiap hari bermula dari pukul 12:30 malam sehinggalah ke pukul 8 pagi. Ha, kami di sini di Salam FM menyediakan yang terbaik untuk semua, untuk halwa kita. Sama-sama dengarkan rancangan yang berkonsepkan ketuhanan dan juga lagu-lagu yang berunsurkan kerohanian. Baik saudara, terima kasih diucapkan kepada anda dan saya mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan, kesilapan tutur kata sepanjang saya mengemudikan segmen Salam Santai pada malam ini, pada awal pagi ini. Dan seterusnya saya nak tinggalkan anda dengan nyanyian daripada Rabithah dan juga Fitri Haris dengan Rahib dan Singa. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita pasti akan berjumpa lagi. Jadi saya balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.
1: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni, ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia, bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia, ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
2: Salam FM, hashtag penyiaran Syakim.
3: Ya Andalus, anti fil madi laki dhikra, ghabat anki tilka dhikra, wasirt al-ana dhikran bila jadwa, saqadti ya Andalus, ya laha.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ini, pagi hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayam. Ya, hari Jumaat kita ya, penghulur segala hari. Masya Allah, tabarakallah, hari yang cukup istimewa hari ini. Pagi 10 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 26 Jun 2026 Masihi. Dan waktu sekarang sudah pun 4:16 minit pagi. Awal pagi kita, selamat pagi semua. Ya, semoga pagi yang cukup barakah pagi ni untuk kita semua. Kita bangun awal pagi dengan satu misi yang baru dalam hidup kita ya. Seperti hari-hari yang sebelum ini, yang kita bangun awal pagi beribadah seperti biasa, mengaji, berzikir, ya, solat tahajud dan sebagainya. Kita teruskan dengan segala amalan yang telah pun kita lakukan secara rutin. InsyaAllah semoga kekal istiqamah sehingga hari ini dan hari-hari yang seterusnya. Suara ini menemani Aki Ukti sewala 4 pagi sehingga 8 pagi menerusi segmen Pagi Assalam, insyaAllah. Dan setiap jam yang kita harungi nanti insyaAllah dengan pelbagai informasi dan juga lagu-lagu ketuhanan akan saya keudarakan, sajikan kepada anda. Dan di akhir waktu nanti, tugasan saya jam yang keempat, insyaAllah, macam biasa kita ada topik pagi. Tapi topik pagi ni sangat-sangat simple, sempoi je. Jadi kita hanya orang kata nak santai-santai, happy-happy saja di Salam FM pagi ni, insyaAllah. Saya Sofi Abdullah menemani Aki Ukti, insyaAllah. Dan sebelum itu, sebelum saya nak teruskan lagi pagi ni apa perkongsiannya, terima kasih jugalah rakan saya DJ Maria yang telah pun menemani Aki Ukti 4 jam sebelum ini. Dan saya mengharapkan pelbagai informasi yang rakan saya kongsikan pagi ni diteruskan lagi sehingga 8 pagi ini ya, bersama saya. InsyaAllah kita akan mendapatkan apa-apa yang terbaik, kita kongsikanlah dari semasa ke semasa, insyaAllah. Dan kalau nak tahu antara jam yang pertama ini, kita akan ikuti tamadun Islam, nanti jam yang kedua lah. Tapi kalau jam yang pertama ini, satu saja siaran ulangan yang akan kita dengarkan sekarang ini dengan tajuknya ya, menerusi rancangan Mencari Yang Halal ya, siaran ulangannya dengan tajuk yang akan dibawakan ialah Bukan Sekadar Label. Jadi kita dengarkan.
1: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
2: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah, reputation ni adakah bila mana kita beri satu persian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
1: Apa yang halal, apa yang syubhah, dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
2: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
1: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan kami menerusi Salam FM, Salam untuk semua. Baik, seperti yang dimaklumkan di awal siaran tadi, malam ini kita akan bawakan kepada anda Halal Bukan Sekadar Label. Itu tajuk kita pada malam ini untuk rancangan Mencari Yang Halal. Dan saya tidak keseorangan pada malam ini, ditemani oleh panel kita, Ustaz Rosli bin Daud, yang merupakan penolong pengarah kanan bahagian pengurusan Halal JAKIM. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar Ustaz? Sihat?
4: Alhamdulillah, sihat walafiat seadanya.
3: Terima kasih kerana sudi nak bersama-sama dengan kami pada malam ini untuk sama-sama kita berkongsi Mencari Yang Halal, Halal Bukan Sekadar Label. Ustaz, dah sedia?
4: Ya, yeah, insyaAllah kita sama-sama untuk berbincang lah, insyaAllah.
3: Saya bersedia. Okay, baik, kita tak nak buang masa lagi lah. Mesti pendengar kita pun dah tunggu, dah tertanya-tanya macam mana kita nak kupas tajuk kita pada malam ini. Kita nak ajukan soalan lah kepada Ustaz Rosli bin Daud. Kita nak tanya Ustaz, soalan pertamanya, apa dia maksud halal menurut daripada perspektif syariah? Dan kenapa ianya tidak boleh disempitkan kepada logo semata-mata ataupun pensijilan semata-mata? Silakan Ustaz.
4: Okey, baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT dan juga yang saya hormati juga DJ Maria kita di Salam FM ini. Jadi, berbalik kepada soalan ataupun perkara yang kita nak bincangkan dalam segmen mencari yang halal pada malam ini dengan tajuk kita halal bukan sekadar label ini. Jadi maksudnya kita balik kepada apa-apa pun kita bermula dengan pengertian dan kita kena fahamlah apa itu halal itu sendiri kan, daripada sudut syariahnya. Jadi halal ini senangnya kita kata kalau maksud dia ialah perkara yang diharuskan, perkara yang diharuskan, dibolehkan. Kalau bahasa Arabnya harus, maksudnya kita mubah perkara yang harus, perkara yang dibolehkan untuk kita lah sebagai umat Islam menggunakannya, sama ada dalam makanan, pakaian kita. Jadi kita gunakan, itu perkataan halal, dan pergaulan kita juga. Jadi benda-benda begini berkait dengan hukum lah, berkait dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi halal ini kita kebiasaannya, pemahaman kita lebih kepada makanan lah, biasanya begitu kan, lebih kepada makanan. Kalau sebut halal je, makanan kita terfikir makanan halal kan. Jarang kita fikir yang selain daripada itu kan, pakaian contohnya ataupun pergaulan contohnya kan, tetapi lebih sinonim lah kita kata kan, lebih dikenali dalam masyarakat Islam ini halal itu merujuk kepada makanan. Dan ini jugalah sebagaimana apa nama ni, halal itu penting untuk kita menjaga halal dan haram ini dalam Islam. Jadi itu juga kita katakan daripada sudut syariah, maka perkara ini dia berkait dengan apa namanya, dosa dan pahala lah. Dia berkait dengan dosa pahala sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai seorang Islam, maka sudah pasti, sudah tentu kita kena mematuhi, wajib patuh kepada arahan ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, insyaallah. Jadi maksud saya, maksudnya sebagai mukadimah lah, sebagaimana yang di soalkan tadi, dipertanyakan. Jadi itu kita lebih kena faham, maksudnya halal ini bukan sekadar makanan saja, bukan sekadar makanan, bahkan dia lebih lagi menjangkaui kepada semua aspek kehidupan kita lah, sama ada ekonomi juga kan, ekonomi halal contohnya, sukan juga kan, pergaulan juga. Jadi cuma benda-benda itu dia tidak dipersijikan lah, kan, tidak dipersijikan. Jadi yang dipersijikan balik pada konteks kita inilah, maksudnya di Malaysia lah kita kata, bahkan di dunia sekalipun, yang kita persijikan ialah hanya daripada sudut makanan dan ada beberapa perkara lagi lah. Contohnya kita ada barang gunaan dan sebagainya lah. Jadi macam ekonomi, kita ada perbankan Islam lah contohnya. Jadi itu kita tidak persijikan lah di bawah pensijilan halal Malaysia. Jadi sebagai mukadimahnya pada malam ini, saya rasa saya nak menarik perhatian pendengar bahawa kena faham konsep halal ialah konsep yang menyeluruh, tetapi dia ada perkara-perkara skop dia. Begitu. Tapi kalau secara umumnya, halal ini ialah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bukan ciptaan manusia lah. Maksudnya bukan ciptaan manusia. Cuma tinggal lagi pengkat kita ialah bagaimana kita nak proses, nak jadikan halal itu sebagai satu sistem contohnya. Jadi ini yang kita bangunkan di JAKIM, insyaAllah. Jadi itu sebagai apa tadi, sebagai mukadimah lah pada malam ini, insyaAllah.
3: Oh, itu dia maksud halal ni, luas, bukan je tertumpu dalam sektor pemakanan, tetapi juga seperti Ustaz sebutkan sebentar tadi, perbankan pun kena ada kehalalannya. Pada episod yang pertama, mencari yang halal, halal bukan sekadar label, jadi lebih tumpuannya kepada apa, makanan, insyaAllah. Baik Ustaz, seterusnya ramai orang fikir, saya pun saya fikir asalkan ada logo halal je dah cukup. Ya ke macam tu? Tapi sebenarnya apa yang kita nak faham betul-betul supaya orang kat luar sana, pengguna seperti kita ni, tak adalah terlalu bergantung semata-mata pada label je. Kalau tak ada label macam mana? Mungkin Ustaz boleh kupaskan.
4: Ya, insyaAllah. Okey, masih atas soalan tadi. Jadi balik kepada pemahaman kita tadilah kan, maksudnya semua perkara asalnya ialah harus dalam Islam, dalam perkara-perkara makanan dan sebagainya lah kan, asal dia harus, sehingga datangnya dalil-dalil yang mengharamkan lah. Contohnya kita kata arak kan, khinzir itu sendiri. Jadi contohnya ini ada dalil dia lah, dalil pengharaman ke atas perkara-perkaranya. Semua perkara asalnya ialah harus dalam Islam, dalam perkara-perkara makanan dan sebagainya lah kan, asal dia harus, sehingga datangnya dalil-dalil yang mengharamkan lah. Contohnya kita kata arak kan, khinzir itu sendiri. Jadi contohnya ini ada dalil dia lah, dalil pengharaman ke atas perkara-perkara tersebut kan. Jadi kita kena tinggal lah.

0: kena tinggal benda-benda tadi sebab dia adalah perkara yang haram. Itu yang kita kena faham. Jadi sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala juga ke atas kita lah kan, dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Itu maksudnya wahai manusia, makanlah daripada apa saja di muka bumi ini yang halal, lagi baik. Itu konsepnya. Itu di sini kita kena fahamlah konsep halalan tayyiban, halal lagi baik. Sini saya nak merujuk kepada soalan tadilah kan. Jadi pemahaman kita halal lagi baik, itu yang kita kena betul-betul hadamlah, halal dan baik. Jadi balik kepada adakah memadai dengan logo halal kan, asal ada logo halal cukup macam tu kan. Jadi sebenarnya logo halal ni yang kita keluarkanlah contohnya, ataupun yang mana-mana badan persijil halal yang keluarkan. Jadi kita kata logo halal ni hanya satu benda, satu logo yang mengiktiraf sesuatu produk itu halal untuk dimakan, kan? Tetapi sebenarnya di sebalik itu kan, sebenarnya di sebalik itu dia lebih jauh lagi lah, lebih jauh lagi prosesnya kan, bagaimana proses, bagaimana cara apa nama ni bahan itu diproses, dan bagaimana sesuatu produk itu dibungkus kan, diedar sampai begitu sekali lah, itu rantaian-rantaian dalam dalam persijilan halal. Jadi kalau kata-kata logo halal adakah memadai, kan, jadi memadai memang memadai, tetapi sebenarnya di sebalik itu kita kena faham, nak dapatkan logo halal itu apakah proses dia, kan, bukan semudah ABC dah kan, senang. Contohlah saya bagi contoh, ada satu produk mohon halal, jadi kita proses je dengan secepat semudah ABC. Terima saja dokumen, kita pun pergi tengok sekejap, okey halal. Kali itu bukan semudah itu. Jadi logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM khususnya, jadi bukan sekadar itu. Jadi kita kena ambil kira dia punya proses kan, dia premis dia, pekerja dia, kita ada standard, dia panggil standard, dia kena bangunkan satu-satu pemohon ataupun syarikat itu, dia kena bangunkan jawatan kuasa halal dalaman dia kan, dia panggil, dia kena ada halal eksekutif, dia kena ada halal penyelia halal, dia kena ada polisi halal. Jadi macam-macam perkara yang dia kena bangunkan untuk dapatkan sijil halal. Jadi yang kita sebagai pengguna ni, kita hanya pergi tengok ada logo halal sebagai jaminan lah maksudnya. Cuma kita kena faham di sebalik itu. Itu sebab kita penting kan. Maksudnya itu kita titik beratkan bahawa logo halal itu jaminan. Dia ada jaminan di sebalik itu. Jaminan bagaimana kita nak menjamin. Macam tadi lah, kita ada jawatan kuasa halal, kita ada eksekutif halal, kita macam-macam. Kita dari segi dokumentasi, dia kena berdaftar dengan syarikat, dia kena berdaftar dengan PBT, pihak berkuasa tempatan, dia kena berdaftar dengan KKM, Kementerian Kesihatan kan. Jadi banyak banyak yang dia kena penuhi lah, dia kena penuhi untuk dapatkan sijil halal, logo halal. Jadi pada saya, pemahaman pada pendengar sekalian, jadi kita kena faham bahawa halal itu bukan sekadar logo. Barulah kita meyakini. Kita kena ada dah tengok logo, maka kita tengok dengan pemahaman bahawa bukan semudah ABC lah kan. Di sebalik itu berbagai proses yang kita perlu penuhi lah untuk dapatkan logo. Dan bukan setakat itu saja, di sebalik itu juga ada integritinya kan, accountability-nya. Jadi ini saya kata berat lah, memang tugas yang berat kan, tanggungjawab yang besar bagi JAKIM dan juga bagi pemegang-pemegang sijil halal juga di Malaysia ni khususnya. Bagaimana nak menjamin kehalalan dan sijil halal tersebut untuk pengguna. Jadi saya rasa balik kepada tadi lah, maksudnya logo ni bukan sekadar cukup sekadar logo saja kan, ada lagi perkara-perkara yang baik, kita
1: proses,
0: kena faham.
1: Proses untuk mendapatkan pensijilan halal tu sendiri dah pun melalui langkah yang rumit. Jadi yakini halal Malaysia.
0: Ya, betul-betul.
1: Baik, okay, Ustaz. Okay. Ramai sebenarnya peniaga kecil-kecilan yang kat luar sana tu, diorang tak ada pun berhasrat untuk memohon pensijilan halal. Hmm. Jadi soalan saya, jika sekiranya sesuatu produk belum ada ataupun tak ada logo halal, adakah statusnya diragui atau terus jadi haram ke, macam mana? Silakan.
0: Okey, baik-baik, terima kasih DJ Mira kita. Jadi balik kepada

0: Dia ni balik kepada asal tadi lah kan, balik kepada hukum asal, semuanya adalah harus kan, perkara ni adalah harus selagi mana tidak ada dalil-dalil yang datang untuk mengharamkannya kan. Kalau kita yakini, tambah-tambah lagi dia tu sebagai Muslim kan, pembekal ataupun penjual itu penjual Muslim, dan perkara yang barangan yang dia jual juga jual perkara-perkara yang halal kan, contohnya pisang goreng, kuih-kuih dan sebagainya kan. Jadi ini lebih kita kata asal perkara tadilah kan, maksudnya tidak ada logo halal tidak semestinya haram. Tidak ada logo halal tidak semestinya haram. Situ kita kena fahamlah. Jadi kalau logo halal ni sebagai jaminan, yang ada logo halal sebagai jaminan kepada halal dia, jaminan, maksudnya biasa, itu sebab kebiasaannya, itu sebab ramai, kalau kita tengok data kita pun, ramai pemegang siji halal yang ada di Malaysia ini, ramainya terdiri daripada kalangan bukan Islam. Sebab mereka bukan Islam, jadi biasanya dia nak jual barangan mereka, makanan mereka kepada orang Islam. Jadi itu keperluan kepada mereka. Tapi yang kita dapati di tepi jalan, tak? Di gerai-gerai, di kios sebagainya, ini kebanyakannya Muslim. Dia pun menjual kepada Muslim. Jadi orang Islam kepada orang Islam, jadi di situ dia ada keyakinan, kepercayaan. Dia takkanlah dia guna benda tak halal, macam tu kan, macam kita lah, takkan dia guna unsur-unsur tak halal. Jadi di situ ada keyakinan, jadi menghilangkanlah syubhah tadi, hilangkan syubhah tadi. Di situ je, walaupun dia tidak ada jaminan, tapi kita tengok kepada penyedia dia, penjual dia, dan juga bahan yang dia jual, tengok juga kepada persekitaran dia, kebersihan dia dan sebagainya. Jadi ini menjamin benda perkara tadi, dan keyakinan kita lah bahawa benda tadi halal. Itu sebab saya kata tidak ada logo halal tidak semestinya haram. Tetapi kita kena tengok kepada perkara-perkara tadi lah, tengok kepada pekerja, tengok kepada bahan, proses dan sebagainya.
1: Baik, saya kira itu telah pun menjawab persoalan di hati netizen kita ni. Ramai yang tertanya-tanya kalau nak beli tapi tak ada sijil halal, jadi ragu-ragu. Tapi ustaz kata tak semestinya tak ada logo halal tak semestinya haram. Jadi kita tengok dulu latar belakangnya bagaimana. Baik, saya kira ini satu perbincangan yang penuh berinformasi dengan maklumat-maklumat yang kita dapat pada malam ini, dan kita ada banyak lagi persoalan, tapi semuanya selepas inilah, kerana kita nak berhenti rehat dulu ustaz. Kita boleh dengarkan Rabithah dan juga Fitri Haris dengan Rahib dan Singa. InsyaAllah kembali lagi selepas ini, mencari yang halal. Halal bukan sekadar label.
2: Jangan ke mana-mana, mencari yang halal akan kembali selepas ini.

0: Tahap Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Baik, kembali lagi terus setia mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Bertemankan saya Maria, dan malam ini untuk mencari yang halal. Halal bukan sekadar label. Dan kita ada tetamu kita di konti ketika ini, Ustaz Rosli bin Daud, yang merupakan penolong pengarah kanan bahagian pengurusan halal JAKIM. Baik Ustaz, kita dapat berhenti rehat seketika sebentar tadi. Jadi boleh kita teruskan?
2: Okay, boleh.
1: Dengan soalan yang seterusnya.
2: Okay, InsyaAllah.
1: Baik. Kita nak tanyalah kepada Ustaz. Selalu kan orang kita ni fikir halal ni sebenarnya tentang soal makan dengan minum je. Tetapi tidak kan Ustaz? Mungkin Ustaz boleh jelaskan dengan ringkas tetapi jelas. Soal halal ni keseluruhan aspeknya bagaimana?
2: Okey, baik. Terima kasih DJ Maria. Okey, sebagaimana di awal perbincangan kita tadi lah, saya dah sebutkan bahawa halal ini dia luas. Luas, perkara halal ni adalah luas. Berbagai-bagai skop dia ada kan, termasuk makanan dan sebagainya lah. Jadi kalau kita tengok kepada persoalan tadi kan, jadi halal ini dia seluruh kehidupan kita. Di seluruh kehidupan kita, kita perlu titik beratkan, kita perlu ambil berat berkenaan dengan halal-halal ataupun haram dan sebagainya. Kita kena ambil berat. Sebab dalam satu hadis Rasulullah SAW sebut, ini hadis ni umum lah, maksudnya al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Kama qala Nabi SAW, perkara halal itu jelas, perkara haram itu jelas. Dan di antara dua tadi, antara halal dan haram itu adalah perkara yang syubhah. Itu maksud daripada hadis tadi lah kan. Jadi di sini maksudnya, ini hadis ni merujuk kepada semua perkara lah juga, termasuk kita kata selain daripada makanan, kita juga contohnya rezeki kita kan, rezeki kita, pendapatan kita juga adalah, kita mesti pastikan bahawa rezeki kita ini juga rezeki yang hal, rezeki yang halal. Rezeki yang halal, contohnya sumber rezeki kita kan, daripada mana sumber kita, punca pendapatan kita, gaji kita, adakah daripada sumber-sumber yang halal? Ada perkara-perkara yang kita buat itu perkara yang halal kan? Contohnya kita kata kita buat perkara-perkara yang tidak betul kan, ambil rasuah ke contohnya kan, dan sebagainya, itu kita jadikan sebagai pendapatan kita, maka sudah pasti benda tadi adalah haram. Jadi itu daripada sudut pekerjaan lah, sudut pendapatan. Dan juga kalau kita tengok juga daripada sudut urus niaga kita pun sama. Urus niaga, kalau urus niaga tipu contohnya kan, yang menipu, sepatut urus niaga ni dia kena urus niaga yang baik lah, yang jujur kan, yang tidak menipu, tidak ada unsur-unsur penipuan. Jadi itu yang halalnya. Yang haramnya sebaliknya. Kan, contohnya peniaga kan, sebagaimana satu kisah daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan, menceritakan bagaimana baginda pergi ke satu pasar dan tengok orang menjual kan, menjual buah, dan dia letak buah-buah yang elok ni di bahagian depan, bahagian atas. Kan, jadi dia bila dikeluarkan buah-buah tadi di bahagian bawah dengan dalam, rupa-rupanya buah tadi ada buah-buah yang tidak elok, buah yang busuk lah kita kata. Jadi di situ dia ada unsur-unsur penipuan. Maka sudah pastilah rezeki dia tu ataupun jualan dia tu, urus niaga dia itu urus niaga yang tidak halal lah. Kan, haram sebab ada unsur-unsur penipuan dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang kita kena ambil berat juga kan, dalam urus niaga, dalam rezeki, dan juga contohnya benda-benda penipuan daripada saham dan sebagainya lah. Jadi kita dengar hari ini macam-macam cerita kan yang berlaku di negara kita dan juga di di mana-mana sajalah di dunia ini. Jadi adanya unsur-unsur penipuan dalam urus niaga dan sebagainya lah. Jadi kita kena ambil berat kerana ini adalah perkara-perkara yang haram, perbuatan menipu, menyeleweng dan sebagainya, membawa kepada haram sesuatu benda tadi. Dan juga selain itu juga dalam pergaulan kita juga, DJ Mira, pergaulan juga boleh membawa kepada haram juga kan. Pergaulan seharian kita, dalam muamalah kita, mujamalah kita, pergaulan antara lelaki perempuan contohnya yang tidak terkawal lah, sebagai kita bergaul sebagai rakan sekerja kan, itu tidak menjadi masalah. Cuma bila tinggal lagi, kalau perkara-perkara yang tidak terkawal, dia jatuh kepada haram, kan? Dia panggil pergaulan tanpa kawalan, kan? Pergaulan bebas, yang itu yang Islam haramkan. Tapi kalau pergaulan yang membawa kepada kebaikan, kan, pergaulan membawa kepada perkenalan, pergaulan membawa kepada ukhuwah, kan, terjalinnya ukhuwah, persahabatan dan sebagainya, itu diharuskan, itu yang halal. Bukannya kita Islam ni mengharamkan semua. Dia ada benda-benda yang halal, ada benda-benda yang haram, sebagaimana yang dalam hadis tadi sebut, kan. Jadi ini antara perkara-perkara yang tidak dipersijilkan. Perkara-perkara yang saya sebut tadi selain daripada yang kita persijilkan, tetapi adalah terlibat juga dalam soal halal dan haram ini. Jadi itu antaranya lah. Jadi kenapa perkara-perkara ini kita kena titik beratkan? Sebab dia ni berkaitan dengan keberkatan kita, Mira. Dia berkat, kan? Macam rezeki tadilah, rezeki yang kita tidak, yang dapat daripada sumber-sumber yang tak betul, maka dia berkait dengan keberkatan. Sebab dia berkaitan dengan, berkait dengan dosa dan pahala kita. Bila berkat ini, kita bawa balik rezeki yang tidak berkat ke rumah, kan? Kita bagi makan kepada anak isteri dan sebagainya, kalau keluarga kita, maka dia akan memberikan kesan kepada anak-anak kita dan sebagainya. Ini akan berlaku, berlaku dalam rumah tangga itu, maka menjadi perkara-perkara yang tidak baiklah. Itu kita minta jauh. Contohnya lah, kan. Dan juga kesan dia juga kepada hati kita, kan? Hati kita. Hati kita ni, kalau sebagaimana kita Rasulullah pernah bagi tahu, hati kita ni kadang-kadang kita buat satu dosa, maka dia telah berlaku titik hitam dalam hati kita, kan? Satu dosa satu titik, dua dosa dua titik. Jadi begitulah, akhirnya hitam hati, apa orang kata, apabila hati sudah hitam, kan, istilah kita kata, apabila hati sudah hitam. Jadi ini dia beri kesan. Jadi daripada perbuatan kita, sama ada pergaulan, sama ada makanan, sama ada jual beli rezeki kita, jadi dia akan memberi kesan kepada hati. Jadi apabila hati kita hitam, bagaimana, kan, maka dia membawa kesan kepada lain. Dia akan jadi malas solat, dia akan jadi malas puasa, dia akan jadi malas beribadat dan sebagainya. Jadi hilang keberkatan, rumah tangga dia jadi bergaduh dan sebagainya, kan. Anak macam-macam akan berlaku. Ini yang kita dengar dalam masyarakat kita. Kadang-kadang kita tak pergi kepada sumber-sumber kenapa, kan, punca bagaimana terjadi perkara-perkara masalah keluarga pecah porak-peranda dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak pergi kepada punca dia sebenarnya. Kita pergi kepada nak menyelesaikan. Bagus, tidak menjadi masalah, kan. Bila satu perkara berlaku, kita pergi kepada penyelesaian dia. Tetapi sebaliknya juga, kita juga kena tengok kenapa punca dia. Jadi akhirnya kita akan jumpa punca dia. Antaranya ialah rezeki tadilah. Mungkin rezeki-rezeki punca yang tidak halal dan sebagainya. Jadi, dan seterusnya yang akhirnya dalam soalan ini ialah kenapa. Jadi soal ibadah kita, soal dosa dan pahala itu akhirnya menjadi pertimbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat yang haram, maka sudah pastinya kita berdosa. Jadi berdosa, maka balasannya ialah sebaliknya lah. Maksudnya kita faham syurga dan neraka itu sudah tersedia, kan? Yang buat pahala dan dosa, syurga dan neraka, inilah menjadi, orang kata apa, dalam agama lah, kita kata dalam agama Islam kita, kan, khususnya dia ada perkara-perkara, benda-benda yang nikmat, benda-benda yang azab akan menjadi balasan lah. Na'udzubillahi min zalik. Jadi saya mengajak diri saya sendirilah juga, kan, juga penonton, jadi kita pendengar, jadi kita kena faham lah betul-betul berkenaan dengan halal ini bukan sahaja makan minum, tetapi seluruh aspek kehidupan kita, kita mesti meletakkan halal dan haram itu sebagai neraca pertimbangan kita. Wallahualam.
1: Ya, baik, betul tu Ustaz. Saya kira semuanya akan dipersembahkan di hari perhitungan kelak. Baiklah, seterusnya Ustaz, apabila kita ni ada berhadapan dengan perkara yang meragukan, syubhah, jadi sebagai seorang Muslim, apa pendekatan yang terbaik kita dalam berhadapan dengan situasi seperti itu?
2: Okey, baik, insyaAllah. Jadi kita dah faham, kita dah maklum, dalam kehidupan kita ni ada perkara-perkara yang diharuskan, dibolehkan, ada perkara-perkara yang tidak dibolehkan. Ataupun senang cerita, segi hukumnya, halal dibolehkan, haram tak dibolehkan. Jadi kita ada juga perkara-perkara yang syubhah di antaranya, kan. Tengah-tengahnya ialah perkara yang syubhah, ataupun tak halal tak pasti, tak halal ataupun tak haram. Benda ni dia panggil tak pasti, syubhah, ataupun bercampur, ada unsur halal dan ada juga unsur-unsur haram. Jadi kita tengok bagaimana panduan dia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, satu hadis baginda itu da ma yari buka ila ma la yari buka, kan, aku makan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal, tinggallah perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Ini bagaimana kita nak berdepan dengan perkara-perkara syubhah tadilah, kan. Maksudnya mudah, ya, Rasulullah beritahu tinggal terus. Tinggal terus perkara yang meragu kepada perkara yang tidak meragukan. Contohnya, contohlah, kan, contohnya kita pergi nak masuk satu kedai lah, kan, satu kedai di mana-mana saja, kan, yang ada, kita pergi tengok, kita tengok tu meragukan kepada kita, kan, meragukan sama ada dia tidak ada siji halal, logo halal, kan, sama ada pekerjanya, sama ada kebersihannya, sama ada prosesnya, perkara-perkara yang saya dah sebut tadi, kan. Kita masuk, ya, kita tengok, kan, tengok pekerja, contohlah pekerja dia dengan pakaian dia, kan, dengan dia tak tutup, tak pakai apa nama ni, tutup kepala, kan, yang yang hidang makanan, dia bagi makanan tapi dengan rambutnya sebagainya. Kebersihan lah, kan, tengok tangan dia, kuku dia dan sebagainya, kan. Jadi ini perkara-perkara yang kita ambil, kena perlu ambil berat lah, kan, perlu ambil berat, perlu cakna. Jadi kita masuk tu tengok, inilah maksudnya perkara yang meragukan. Dia taklah kita kata dia tu haram, kan, dan juga tak ada dia pula tidak ada logo halal, kan. Jadi apa yang kita kena buat, balik kepada saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kan, tinggal perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Jadi kita pergilah ke kedai lain, kan, pilihan kita pergi kepada kedai lain, kan, itu yang yang paling baiklah. Jadi bagaimana kita nak dalam amalan seharian kita bila berjumpa dengan perkara ini, itulah panduan dia. Senang aja. Sebab kita ada panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bagaimana kita nak menjalani kehidupan ini, kan. Ada yang yang jelas, nyata, kan, halal, haram dan sebagainya, itu senang. Maksudnya kita boleh boleh tinggal terus, kan. Contohnya kita tengok kedai tu jual makanan yang tidak halal, kan, ataupun minuman yang tidak halal, maka kita boleh tinggal terus. Yang menjadi masalahnya dia bercampur tadi. Ini masalah. Perkara-perkara syubhah ni dia tak jelas. Itu sebab tak jelas inilah. Jadi tanya hati kita. Itu sebab tanya hati kita balik, kan, betul tak? Boleh tak? Hati kita akan beri fatwa berdasarkan ilmu kita. Dia kata ini meragukan, ini kebersihan. Jadi tinggallah. Itu panduan pada kita. Jadi pilih yang paling selamat untuk agama. Itu antara tip dia ialah kita tinggal perkara yang meragukan. Lepas tu kita pilih pula yang paling selamat untuk agama kita dan kehidupan kita, kan. Maksudnya kita nak pilih apa ni? Kita pilihlah alternatifnya, kan. Ada alternatif lain yang kita boleh pilih. Contohnya kedai-kedai atau premis yang ada logo halal, siji halal, kan. Itu kita kena pilih. Jadi sekarang hari ni pun kita dengar lah, kan, kita dengar dan kita tengok banyak di viral, kan, istilahnya ditularkan, istilahnya, kan, kedai-kedai yang viral lah, kita kata kedai-kedai yang viral. Jadi saya ada pengalaman, saya share lah sikit, kan. Boleh, ada pengalaman, tapi saya tak sebutlah nama dan di mana, kan.
1: Dirahsiakan.
2: Cuma ada pengalaman sendirilah. Jadi kita pergi kedai, satu kedai yang tular lah, yang viral ni, kita pergi. Ramai. Ini ramai orang kita ni.
1: Kedai makan lah.
2: Kedai makan. Ramai anak-anak kita, kan. Orang Muslim lah. Saya letakkan, saya kata dah, pandangan mata saya dah, saya letak dalam 90% lebih dah pandangan mata lah. Saya tak kaji dah, belah sorak-sorak, kan. Sedangkan bila saya pergi tanya, kan, kedai tu tidak ada logo halal. Tidak ada siji halal, kan. Bahkan kedai itu juga, maksudnya pekerja-pekerja dia juga bukan Muslim. Bukan Muslim. Saya dengan anak saya sebenarnya, saya pergi, kan. Jadi saya tanya, adakah perlu kita masuk? Kan? Adakah tak perlu? Jadi ini balik kepada syubhah tadi ni. Jadi kita tengok, tak perlu kita tak masuk. Perlu. Jadi kita pilihlah pilihan yang lain. Saya pergi cari kedai yang yang menjual produk yang sama lah. Ada yang ada segi halal. Jadi di situlah pilihan dia. Kita masuk situ, kita makan dengan rasa yakin sebab ada logo halal yakin tadi. Itu antara contoh lah perkara kita tinggal daripada perkara syubhah kepada perkara yang tidak syubhah, kan. Dan juga satu lagi tip dia ialah kita jangan permudahkan dosa lah. Kita jangan ambil mudah dosa dan pahala ini, kan. Jangan kita alasan kita ini dosa kita masing-masing, kan. Dosa kita ni dengan Allah Ta'ala, bukan dosa kita dengan manusia. Contohnya itu biasanya menjadi alasan. Benda makanan ini terpulang lah dia kata, kepada selera masing-masing, kan. Kepada cita rasa masing-masing. Jadi benda ni kadang-kadang ada setengah-setengah segelintir lah, bukan semua, kan. Dia tidak ambil berat pasal agama sebab dia kata ini ini kehidupan, ini kita dengan Allah Ta'ala, kan. Jadi kita rasa berdosa, kita kita bertaubat je lah. Jadi dia faham gitu. Ada sedangkan benda-benda gini dah digariskan, dah ditetapkan oleh agama kita. Sebagaimana ayat tadi lah, perintahkan kita hendaklah mencari halal lagi baik. Itu perintahnya, halal lagi baik. Halal lagi baik ni seluas lah kita nak bincang. Halal halalan tayyiban tadi, dia termasuk kebersihan dan sebagainya lah, proses dan sebagainya. Jadi itu antara tiga perkara lah yang kita kena buat. Bila berjumpa dengan perkara syubhah, kita tinggal perkara yang meragukan. Kita pilih perkara yang tidak meragukan ataupun selamat. Dan yang ketiganya ialah kita jangan ambil mudah berkenaan dengan dosa dan pahala ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. InsyaAllah inilah memberi keyakinan kepada kita untuk terus meneruskan kehidupan kita dengan selamat dan sejahtera, insyaAllah.
1: Itu dia jawapan yang begitu jelas sekali saya kira. Dan hidup ini penuh dengan pilihan sebenarnya, saudara sahabat pendengar. Jadi sama-samalah kita pilih jalan kehidupan yang selamat, itu jauh dari perkara-perkara yang syubhah. Baik Ustaz, kita nak tanya satu lagi soalan sebelum kita nak berhenti rehat selepas ini. Tapi satu soalan ni kita nak tanya dulu kepada Ustaz, sejauh manakah tanggungjawab kita sebagai orang Islam untuk semak dahulu, untuk pastikan kehalalan suatu produk tu sebelum kita buat keputusan sama ada nak beli ataupun tinggalkan?
2: Ok, baik Energy Mira, terima kasih. Ok, kita faham lah sebagaimana dah kongsi tadi, kan. Jadi antara perkara-perkara ni juga, kan, dalam kehidupan kita ni juga, dalam hidup seharian kita, kadang-kadang kita berjumpa dengan perkara-perkara yang tadi lah, yang tidak pasti, kan. Jadi bagaimana kita nak buat? Jadi kita perkara pertamanya ialah kita kena semak dulu. Ini panduan daripada agama lah, kan. Fa'in ja'akum fasikum fatabayanu, binaba'in fatabayanu, hingga akhir ayat tadi lah, kan. Dan sekiranya contohnya datangnya satu berita kepada kita, maka hendaklah kita semak dulu, kan. Tabayun, semak dulu kesahihan dia, sesuatu berita tadi. Jadi ini menjadi dalil kepada kita berkenaan dengan sesuatu perkara yang kita nak buat, kan, yang kita nak pilih, yang kita nak makan dan sebagainya. Jadi apa cara dia? Kita bertanya dahulu ataupun semak dahulu sebelum kita pilih, sebelum kita makan dan sebagainya. Jadi kita alhamdulillah, kita hari ini kita mudah, kita dah ada macam-macam sistem, kan. Jadi contohnya kita ada My Halal, kita ada My E-Halal. Kalau di JAKIM, di bahagian pengurusan halal, kita ada My E-Halal. Jadi umat Islam ataupun masyarakat Islam ataupun pengguna Islam ataupun siapa-siapa sajalah yang nak pasti nak tahu sesuatu perkara itu halal ataupun tidak, dia boleh menggunakan ataupun buka aplikasi My E-Halal tadi dan boleh tengok kepada kategori-kategori dia. Ada dah dalam tu premis makanan, hotel, barang gunaan dan sebagainya, yang kita boleh klik dan kita carilah, search cari di situ. Dia akan keluar lah statusnya sama ada pemegang sijil halal ataupun tidak. Jadi ini konsep semak, ini perlu kena ada dalam perkara pertama lah, dalam kita nak memilih tadi, kan. Dan juga kita kena bertanya lah, kalau tak dapat juga dalam sistem tadi, kita kena bertanya. Jangan sekadar sistem tak ada maka kita berhenti di situ, kan. Maksudnya kalau kadang-kadang sistem ni kadang-kadang kita ada kelemahan jugalah sistem ni, kan, sebagai manusia juga dia, walaupun dia sistem kadang-kadang benda tu tidak update, contohnya walaupun kita update selalu, kan. Cuma takut kadang-kadang kita sebab sistem, kan,
1: gangguan capaian
2: dan sebagainya, kan? Kadang-kadang jadi kita kena tanyalah secara fizikal, tanya kawan, tanya yang mana-mana agensi, ada JAKIM sendiri pun, contoh boleh telefon kan, boleh ada Facebook dan sebagainya, TikTok dan sebagainya. Itu kaedah-kaedah kita bertanya. Jangan kita malu-malulah, segan untuk kita bertanya kan. Yang keduanya, kita membaca dan menyemak lah. Membaca dan menyemak. Pertama tadi kita bertanya, yang kedua kita baca, semak maklumat di bahan tadi ataupun di produk tadi kan. Kita boleh tengok contohnya di botol kan, di di bungkusan ada tersenarai situ, logo halalnya ada di situ kan, dikeluarkan oleh siapa dan sebagainya lah, ada kandungan-kandungan tadi. Ini kita boleh semak lah, masuk kena rajin juga lah membaca. Kan amalan membaca ni amalan mulia kan. Jadi jadi jangan kita main apa,
1: Ambil
2: je kan, main makan saja. Kita kena ada lah, kena ada perhatian lah situ, kena ada cakna sikit kan. Tengok siapa dia yang buat sebagainya, termasuk juga tarikh apa nama ni, tarikh luput dan tarikh sebagainya luput. Ini juga kita ambil, ini termasuk dalam tayyibah ni. Halal kalau kita kata halal tadi ialah unsur bahan dia, mentah dan sebagainya. Tayyiban adalah baik, ini termasuklah apa nama ni, proses dia, tarikh luput dia, tayyiban lah insyaAllah. Jadi yang ketiganya kita tidak bersikap sambil lewa lah, tidak bersikap sambil lewa sebagai seorang Muslim. Dalam memastikan status halal ni juga, kita tak boleh bersikap sambil lewa. Maksudnya tak boleh ambil ringan lah, tak boleh ambil ringan, kena ambil berat, ambil cana sebagaimana saya bagitahu juga tadi kan. Jadi dalam mana-mana saja kita pergi ke premis sebagainya, nak beli satu produk kan, kita kena ambil berat. Tak boleh kata ini tak apa dan sebagainya. Sebagai pengguna lah, pengguna Muslim yang prihatin sebagainya, kita kena ambil berat lah, ambil berat. Dan kalau sesuatu produk tu kita jumpa kan yang meragukan kita, kita boleh buat laporan kepada JAKIM, bahagian pengurusan halal ada kan, laporan. Boleh buat laporan. Kita untuk makluman DJ Mira juga, kita di sebagai nak menjamin lah jaminan halal di JAKIM ni kan, kita ada unit tu, kita ada section pemantauan dan penguatkuasaan. Jadi section inilah yang dia bahagian proses dan audit ini, section proses audit, dia nak jadi nak kata proses untuk dapatkan siji halal. Okey, bila dah dapat siji halal, kita keluarkan kepada mana-mana pemohon syarikat tadi. Selepas itu apa tindakan kita? Adakah kita lepas tangan begitu? Tak. Kita ada pemantauan. Itu sebab kita itu kata jaminan halal tadi tu. Kan? Jaminan. Jadi kita boleh buat laporan lah kepada bahagian halal kan? Bahagian pengusaha halal. Contohnya lah kalau kita jumpalah apa-apa saja produk ataupun premis yang meragukan, yang menjual benda-benda yang tidak halal, boleh buat laporan lah insyaAllah. Jadi itu cakna kita lah sebagai masyarakat Muslim, kena ada begitu. Dan yang keempatnya ialah tidak menyebarkan atau menyokong yang syubah ataupun haram. Jangan kita pula, dah lah kita ni tak prihatin, dah lah kita ni tak cakna, kita pula kan yang menyebarkan, yang menyokong benda-benda tadi, kita pula tukar viral pula, memanjangkan lagi kan. Ini berlaku hari ni lah sebab kita zaman media sosial kan. Zaman media sosial, sosmed ni, medsos kita ni, kadang-kadang kita tukang forward, tukang panjangkan. Padahalnya benda tu pun tak halal. Maka saham juga datang kepada kita
1: kan, ramai pula orang yang nak cuba nanti.
2: Ramai pula yang makan dan sebagainya. Sebab kita panjangkan,
1: sebab
2: kita
1: posting sharekan kita tu.
2: Posting kita tadi, dapat like, dapat macam-macam lah. Hari ni kan orang kejar benda-benda tadi kan. Ini antara kita juga akan dipertanggungjawabkan, sebab kita juga termasuk dalam orang yang bersyubhat. Orang yang bersyubhat menyebarkan benda-benda yang halal, benda-benda yang haram lah. Benda-benda yang haram. Jadi ini kita kena ambil apa ni, cakna lah juga kan. Dalam perkara-perkara yang ni, kita kalau boleh jangan sokong lah, jangan sokong dan jangan kita sebarkan pula benda-benda tadi kan. Jadi ini yang kita kena ambil tahu, ambil berat. Jadi empat perkara tadi sebagai tanggungjawab kita lah sebagai individu Muslim, masyarakat Muslim, yang kita kena bantu pihak berkuasa agama, sama ada di JAKIM, sama ada di negeri pun sama kan, sebab pendengar kita ni Malaysia ataupun bahkan mengatakan kan. Jadi di negeri-negeri pun samalah, dia ada juga badan, ada juga Majlis Agama, Jabatan Agama Islam yang mengawas dia juga perkara-perkara persediaan halal ini kan. Selain daripada JAKIM, kita ni sama-sama sebenarnya kan, agensi pusat dan agensi negeri sama-sama menjaga berkaitan dengan persediaan halal di Malaysia ini. Jadi saya rasa itulah langkah ataupun tanggungjawab kita sebagai pengguna Muslim ataupun tidak Muslim, sama-sama kita ambil beratlah. Saya rasa itu saja untuk soalan ini.
1: Baik, saya kira apa yang Ustaz sampaikan tadi, jangan sambil lewa, jangan kita ambil enteng lah perkara ini. Sebab kalau melibatkan soal makanan, dia akan jadi darah daging kita. Jadi mempengaruhi juga ibadah kita. Baik Ustaz, kita nak berhenti rehat kali kedua, dan kita akan kembali lagi selepas ini. Kita dengarkan ini dia, Opik dengan Tombo Hati. Anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Jangan ke mana-mana, mencari yang halal akan kembali.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Baik, kembali lagi bertemankan saya Maria Menerusi. Salam FM, salam untuk semua. Masih lagi kita dalam rancangan Mencari Yang Halal. Malam ini tajuknya Halal Bukan Sekadar Label. Dan bersama-sama dengan saya ketika ini Ustaz Rosli bin Daud, yang merupakan penolong pengarah kanan bahagian pengurusan Halal Jakim. Baik Ustaz, kita ya, dah baik. Pun bersama-sama daripada pukul 12.15 minit malam tadi. Dan sekarang ini sebelum kita nak berpisah, kita nak dengar dahulu kesimpulan tentang halal bukan sekadar label yang kita bincangkan pada malam ini. Apa kata Ustaz?
3: Okey, baik, Najib Mira, terima kasih atas soalan. Sebagai saya kira sebagai soalan terakhir kot. InsyaAllah ini sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita pada malam ini, insyaAllah, berkenaan dengan mencari yang halal ataupun kita kata halal bukan sekadar label. Jadi ini tajuk yang pada saya lah. Ini tajuk halal ini ialah perkara yang serius lah, maksudnya perkara yang berat kan dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang saya dah bincang tadi di awalnya kan, berbagai-bagai perkara yang kita kena ambil kira lah dalam halal ini, insyaAllah. Jadi sebagai kesimpulannya ialah pertamanya ialah halal. Halal ini ialah kita menjaga agama sebenarnya. Menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga akhlak kita. Jadi halal itu bukan sekadar halal saja, tapi di sebalik dia, pertamanya kita kena menjaga agama, jiwa dan akhlak kita. Sebab dia berkait semua tu, berkait antara satu sama lain kan. Jadi ini juga termasuk kalau dalam prinsip agama, dia panggil dalam maqasid syariah kita lah, yang kita kena menjaga akal, kita kena menjaga jiwa kita kan, dan menjaga harta kita dan semuanya lah, yang lima perkara tadi kan, dalam maqasid syariah. Jadi dia berkait dengan agama. Jaga halal maksudnya jaga agama, jaga halal bermaksud jaga jiwa kita, jaga halal bermaksud jaga akhlak kita. Itu yang pertama. Okey, maksudnya ada di sisi Allah SWT perkara ini termasuk dalam perkara ketaatan, ubudiyah, penghambaan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Okey, kita tengok yang keduanya ialah kenapa halal ini kan sebagai cerminan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah dia juga membawa keberkatan. Ini penting. Halal itu berkat. Jaminan dia, selain daripada jaminan halal kita nak menggunakan dengan yakin dan sebagainya, di sebaliknya ialah keyakinan itu ataupun halal itulah membawa kepada keberkatan. Dalam hidup kita ni, kita nak berkat. Atas dunia ini kita nak keberkatan, dan sudah semestinya lah perkara-perkara dunia inilah yang kita nak bawa ke akhirat kita kan. Kita berkat, dapat pahala, kita dapat kebahagiaan, nikmat atas dunia, dan inilah perkara yang kita nak bawa juga ke akhirat kita nanti, insyaAllah. Yang ketiganya, sebagai kesimpulan terakhirnya lah, sebagai pada malam ini, ialah kita sikap berhati-hati kita lah. Sikap berhati-hati kita itu, itulah tanda keimanan dan ketakwaan. Dalam agama dia panggil wara', sifat wara'. Sifat wara' ni berhati-hati lah maksudnya. Kita biasa guna, oh wara'nya dia kan. Benda tu bukan dia, kata apa, benda yang main-main lah kan. Wara' ini ialah satu tahap berhati-hati kita dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita, termasuklah makanan, pergaulan, sebagainya lah yang kita dah kongsikan tadi. Jadi dia, pada agama, di sisi agama dia panggil, dalam ilmu akhlak tasawuf ini dia panggil wara', iaitu berhati-hati. Jadi hati-hati macam mana? Macam tadilah, tengok ni tak boleh, pergi kepada yang boleh. Tengok ni meragukan, pergi kepada yang tidak meragukan. Tengok sini kotor, pergi kepada yang bersih. Tengok sini kedainya kan, berseleraknya kan, nak masuk pun tak boleh nak masuk. Jadi kita pergi kepada kedai yang tersusun, bersih, elok, cantik, hiasannya dan sebagainya. Itu semuanya kita ambil kira dalam halal tadi kan. Jadi tiga perkara itulah sebagai kesimpulan saya boleh kongsikan dengan sidang pendengar pada malam ini. Yang disebutkan tadi lah. Jadi sama-sama kita ambil berat lah. Ambil berat, ambil cana, ambil prihatin. Kita ingat itu je. Kita ingat halal ini ialah jaga agama. Itu kesimpulan saya lah. Jadi mudah-mudahan kita semualah insyaAllah tergolong dalam kalangan hamba Allah yang menjaga agama dalam kehidupan kita seharian, kehidupan seharian kita, dan insyaAllah inilah bekalan kita untuk ke negeri akhirat nanti, insyaAllah. Wallahu alam, saya rasa sekadar itulah perkongsian saya di Salam FM ini pada malam ini dengan sidang pendengar sekalian. Yang baik itu semuanya daripada Allah SWT. Kekurangan telah daripada kekurangan diri saya sendiri lah, insyaAllah. Dan akhirnya sebagai kata apa, penutup lah, dan saya tinggalkanlah kalau ada apa-apa persoalan. Okay, sidang pendengar mungkin ada nak bertanya dan sebagainya lah, kan. Jadi kita di bahagian halal ini, bahagian pengurusan halal JAKIM. Jadi sebenarnya sekarang ni dunia di hujung jari je. Kan? Tekan je keluar sebenarnya. Tapi malam ni di kesempatan saya bersama-sama dengan pendengar-pendengar sekalian, jadi kita bolehlah buka. Kita ada di Facebook bahagian Hub Halal JAKIM. Type je, search je, cari je di Facebook bahagian Hub Halal JAKIM. Di kita juga ada di Instagram. Kita kita tu maksudnya bahagian halal lah. Ada di Instagram, kita ada di TikTok, kita ada di YouTube Halal Malaysia. Halal Malaysia. Senangnya search dia, key dia ialah Halal Malaysia. Tu ya. Dan di dalam portal juga kita ada, macam saya dah sebut awal tadi, kita ada di My E-Halal.
2: My E-Halal.
3: Jadi kita ada situ untuk kita buat
2: semakan.
3: Dan sebagainya. Dan secara kalau nak telefon pun boleh, kita di talian 03 8892 5000. Nanti ada operator akan angkat dan bolehlah cakap, sambung ke bahagian aduan dan sebagainya. Saya rasa itulah sebagai perkongsian pada malam ini. Wallahu'alam. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ustaz. Banyak input yang kita dah dapat pada malam ini. Dan kita pun nak ucapkan juga terima kasih kepada Ustaz Rosli bin Daud, penolong pengarah kanan bahagian pengurusan halal JAKIM. Ya, yang saya tertarik sekali dengan penyampaian daripada Ustaz ni ialah halal ni sebenarnya tentang kita jaga agama kita. Sejauh mana kita sayang pada Islam, kita jaga Islam. Baiklah, Mencari Yang Halal akan kembali lagi untuk menemui anda pada setiap hari Jumaat pukul 12.15 minit tengah malam dengan kupasan halal yang selanjutnya, insyaAllah. Menerusi Salam FM, salam untuk semua, dan kita akan terus bersama-sama dengan anda. Salam santai 12 hingga 4 pagi, insyaAllah. Baik, anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda. Kita nak dengarkan Taufan Al-Aqsa. Anda dengarkan

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
0: Apa yang halal, apa yang syubhah dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Ya, demikian tadi Mencari Yang Halal bukan sekadar label, ya, siaran ulangannya pagi ini yang dikutarakan pukul 4:15 pagi tadi, ya, bersama rakan saya DJ Maria dan juga tetamunya tadi Ustaz Rosli Daud menjawab segala persoalan tentang ya isu-isu halal dan sebagainya yang trending dan yang terkini. Sudah pun 5:22 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki waktu ataupun jam yang kedua tugasan saya menerusi pagi ni, pagi at salam ya, hari Jumaat. Salam Saidul Ayam ya. Selamat pagi semua, awal pagi kita yang dah pun bangun awal pagi ni, alhamdulillah. Ya, semoga cergas selalu ya, dan juga ceria mendengarkan siaran Salam FM pagi Jumaat ini 10 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 26 Jun 2026 Masihi. Saya Sofi Abdullah memasuki jam yang kedua kita bersama. Dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ini masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya 5:53 pagi. Manakala pagi ini waktu ini pukul 5:23 pagi. Baiklah, seketika waktu itu kita ikuti perkongsian menerusi Tamadun Islam Sayyidina Muawiyah dan juga nantikan 5:30 pagi kalamullah kita akan ikuti bacaan menerusi surah Al-Mu'minun ayat 7 hingga 14. Jangan ke mana-mana, setia bersama kami, stay tune Salam FM, salam untuk semua.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Kita akan mengenali seorang lagi tokoh, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang memainkan peranan besar dari zaman kenabian hingga zaman pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dikenali bukan sahaja sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah sebagai penulis wahyu dan pengasas pemerintahan Bani Umayyah yang besar pengaruhnya. Nama penuh beliau Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf Al-Quraishi. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar tahun 20 sebelum Hijrah atau 602 Masihi. Beliau berasal daripada keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah. Pada awalnya, beliau dan keluarganya menentang dakwah Islam. Namun, memeluk Islam secara rasmi pada tahun ke-8 Hijrah semasa Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah. Terdapat juga perselisihan berkenaan keislaman Muawiyah. Ada pendapat mengatakan beliau memeluk Islam pada tahun 6 Hijrah, tetapi beliau menyembunyikan keislamannya pada peringkat awal. Setelah memeluk Islam, Muawiyah membuktikan kesetiaan dan kebolehannya dengan menjadi penulis wahyu kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan tahap kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya dalam urusan penting seperti penulisan wahyu Al-Quran. Beliau pernah mengikuti peperangan Hunain bersama dengan Rasulullah. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Muawiyah memainkan peranan penting sebagai panglima tentera dan pentadbir. Khalifah Umar melantiknya sebagai gubernur Syam, di mana beliau menunjukkan bakat kepimpinan luar biasa dalam mengurus wilayah yang luas dan strategi. Di bawah pemerintahannya, Syam menjadi salah satu wilayah yang paling stabil dalam dunia Islam. Walaupun sedang berdepan dengan ancaman Empire Rom Byzantine, keupayaan Muawiyah dalam menyatukan masyarakat, membina ketenteraan laut dan memperkukuhkan ekonomi wilayahnya menjadi bukti kepimpinannya yang cekap. Muawiyah terjebak dalam kancah konflik besar umat Islam. krisis besar melanda umat Islam apabila pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Muawiyah yang juga sepupu kepada Uthman menuntut agar pelaku pembunuhan diadili sebelum memberi taat setia kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. Namun, ketegangan politik dan perbezaan pendekatan dalam menyelesaikan isu tersebut membawa kepada perang Siffin antara tentera Ali dan juga tentera Muawiyah pada tahun 37 Hijrah. Walaupun peperangan ini mencetuskan perpecahan dalam kalangan umat Islam, ia bukanlah pertentangan akidah tetapi lebih kepada perbezaan dalam ijtihad politik. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahawa Muawiyah tidak memberontak secara zalim. Sebaliknya bertindak mengikut pandangan politiknya dalam menuntut keadilan untuk Uthman. Selepas wafatnya Khalifah Ali dan pengunduran anaknya Hasan bin Ali yang menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah, maka umat Islam menerima dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah pada tahun 41 Hijrah. Tahun ini dikenali sebagai Amul Jama'ah, iaitu tahun penyatuan, kerana umat Islam kembali bersatu di bawah satu pemerintahan. Sebagai khalifah, Muawiyah menunjukkan kebijaksanaan dalam pentadbiran seperti menyusun sistem pentadbiran secara berpusat, memperkenalkan sistem pos dan birokrasi kerajaan, memperluaskan pengaruh Islam hingga ke Cyprus dan Laut Tengah, dan menjaga kestabilan politik dan keharmonian sosial dalam empayar. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijrah dalam usia sekitar 78 tahun. Sebelum wafat, beliau melantik anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti. Tindakan ini mencetuskan perdebatan sekali lagi dalam kalangan umat Islam kerana ia menandakan peralihan sistem syura kepada sistem monarki warisan. Walaupun ramai ulama tidak bersetuju dengan perlantikan tersebut, mereka tetap menilai bahawa tindakan Muawiyah dilakukan atas dasar ingin mengelakkan perpecahan dan kekacauan dalam negara Islam. Para sahabat besar seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas tidak mengkafirkan atau mencela Muawiyah di atas tindakannya itu. Alhamdulillah, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 7 hingga 14.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Kemudian, sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya.
1: أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ

0: ini.
1: Kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pada tempat penetapan yang kukuh.
0: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.
1: Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang keempat di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk orang alim itu hidupnya adalah barakah. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mar rajulul faqihu fid din in ihtija ilai nafa' wa in istughniya anhu aghna nafsah. Rawahu Razin. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik ialah orang yang alim. Jika ia diperlukan, maka ia akan memberi manfaat bagi orang lain. Dan jikalau ia tidak diperlukan, maka ia mencukupkan dirinya sendiri, yakni tidak menyusahkan orang lain. Pengajaran hadis yang pertama sekali berkaitan dengan integriti ilmu. Seorang yang alim sebenarnya tidak mengejar populariti. Dia hanya muncul untuk berkhidmat kerana Allah, bukan untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua, sifat kemuliaan diri yang ada pada diri dia, sifat izzah. Ulama menekankan sifat aghna nafsah, iaitulah mencukupkan diri sebagai tanda kemuliaan. Seorang ahli agama, orang yang alim, tidak boleh menjadi beban kepada masyarakat ataupun mengemis untuk mendapatkan perhatian dan juga harta. Kesimpulan yang ketiga ataupun pengajaran hadis yang ketiga, keseimbangan daripada segi sosial. Orang yang alim, dia menjadi orang yang aktif, menjadi ubat dan juga penyelesaian di saat masyarakat memerlukan keperluan untuk menguatkan diri mereka dalam persoalan agama. Dan orang alim, apabila dia menjadi fasif, dia pasif, dia tidak aktif, maka sendulah masyarakat itu. Dan marilah sama-sama kita memanfaatkan. Jangan kita biarkan kebenaran berlalu tanpa perubahan. Kerana hidayah Allah Ta'ala itu bermula dengan niat dan disempurnakan dengan amal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Doa pengakuan segala nikmat dari Allah. Allah.

walaka syukur. Ya Allah, tidaklah aku pada waktu pagi dengan nikmat apa yang aku peroleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu. Maka bagimu segala puji dan syukur.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Ya, kembali semula kita menerusi Pagi at Salam pagi ni ya. 10 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 26 Jun 2026 Masihi. Masya Allah, Tabarakallah. 5.53 pagi tadi telah pun masuk solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi untuk semua ya, muslimin muslimat ya, semoga Allah terima segala amal ibadah kita. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk pagi ini ya. Kita sambil-sambil tu ada yang berkejar-kejaran untuk bangun awal pagi ya, untuk beribadah. Selain itu nak bersedia nak pergi ke tempat kerja, Masya Allah, nak cari rezeki. Semoga Allah berikan kita kemudahan, kekuatan, semangat untuk kita meneruskan hari-hari yang mendatang ya, insyaAllah. Dan untuk semua jugalah ayuh berpuasa ataupun yang berpuasa, selamat berpuasa ya, puasa Asyura ya. Dan sesungguhnya menerusi riwayat Muslim, berpuasa pada hari Asyura sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah supaya ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dan kita jangan lepaskanlah peluang untuk meraih ganjaran besar ya, hari-hari yang mulia. Dan kita ajak keluarga, orang-orang yang tersayang ya, untuk sama-sama kita hidupkan lagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kepada semua yang berpuasa ya, semua yang mendengarkan Salam FM pagi ni ya, mungkin anda berpuasa pagi ni asbablah untuk keampunan dosa kita ya, keberkatan hidup kita dan juga bersempena dengan penghijrahan diri kita untuk menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan seketika waktu nak kongsikan berita-berita yang boleh kita ya pagi ni kongsikan bersama. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azlina Osman Said katanya ia adalah berdasarkan jawapan rasmi yang diterima daripada Petronas sebagaimana yang dilaporkan dalam mesyuarat minggu Majlis Tindakan Ekonomi Negara, yang mana bekalan api di rangkaian stesen Petronas kekal stabil hingga Ogos. Dan rangkaian ini merangkumi kira-kira 50% daripada keperluan bahan api domestik negara yang dibekalkan oleh Petronas melalui anak syarikat senarainya, Petronas Dagangan Berhad. Dan kita beralih ke berita yang seterusnya. Ketua Polis Daerah Sentul SCP Basri Sagoni berkata kesemua suspek yang terdiri daripada 3 lelaki dan 3 wanita berusia antara 23 hingga 47 tahun itu ditahan oleh pasukan polis daripada bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul dengan kerjasama Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kuala Lumpur. Dan polis menumpaskan sindiket penipuan pelaburan minyak wangi. Dan katanya lagi, siasatan awal mendapati kesemua individu yang ditahan itu mempunyai peranan masing-masing dalam pengurusan dan operasi sindiket yang menyasarkan rakyat tempatan sebagai mangsa. Inisiatif Go Healthy with Taiwan terima sambutan positif komuniti perubatan Malaysia. Dan ianya menerima sambutan menggalakkan daripada komuniti perubatan Malaysia ketika negara berdepan kebimbangan kadar diabetes dalam kalangan dewasa. Dan justru itu, teknologi kesihatan Taiwan dan model kerjasama inovatif yang diketengahkan menerusi inisiatif Go Healthy with Taiwan 2026 mendapat sambutan yang menggalakkan. Baiklah, seterusnya, sistem pengawasan kematian Carlos III University di Madrid merekodkan lebihan kematian sebanyak 212 kes antara Ahad hingga Rabu yang dikaitkan dengan suhu luar biasa tinggi mencecah lebih 45 darjah Celsius. Dan hari Rabu merupakan hari paling banyak mencatatkan kematian dengan 95 lebihan kematian, hampir separuh daripada jumlah keseluruhan bagi tempoh 4 hari itu. Dan pada hari Selasa, sebanyak 66 kematian berkaitan gelombang haba direkodkan dan diikuti 38 kes dan 13 kes masing-masing pada hari Isnin dan juga Ahad. Dan ianya berikutan dengan catatan Sepanyol, lebih 200 kematian akibat gelombang haba dalam 4 hari. Dan seterusnya, Kementerian Komunikasi memaklumkan bahawa mesyuarat dua hala akan diadakan sempena mesyuarat pegawai kanan ASEAN yang bertanggungjawab terhadap maklumat ke-23 di Bandar Seri Begawan, Brunei. Dan Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif, Datuk Bahria Muhammad Tamil, mengetuai delegasi kemesyuarat dua hala antara Malaysia dan Kemboja yang diketuai oleh Setiausaha Negara Kementerian Penerangan Kemboja, Prak Tawik Amida. Dan berita yang terakhir yang boleh saya kongsikan, bayi 11 bulan meninggal dunia, pengasuh ditahan untuk membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan berkata bayi berkenaan disahkan meninggal dunia semasa menerima rawatan di Hospital Sultanah Bahiyah Alusta semalam. Dan dalam kejadian Jun lepas, bapa mangsa menerima panggilan telefon pada 2.15 minit petang daripada pengasuh memaklumkan anaknya terjatuh daripada kerusi semasa disuapkan makanan. Baiklah, itu antara berita-berita yang sempat saya kongsikan pagi ini. InsyaAllah ya, ada lagi apa jua perkongsian yang menarik ya dalam dan luar negara, serta berita-berita yang terkini boleh kita kongsikan. Juga informasi-informasi kerohanian akan saya kongsikan dari semasa ke semasa. Dan untuk jam yang ketiga baru saja bermula, 6.16 minit pagi ini, nantikan perkongsian Nida Ul Islam pagi ini berkenaan dengan nazar, jangan sampai makan diri. Dan juga Glosari Islam akan menyusul untuk waktu ini nanti. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami tentunya di saluran Salam FM. Salam untuk semua. Awal pagi kita Sabahul Khair untuk yang baru saja mendengarkan siaran kami. Terima kasih di mana juga anda berada waktu ini.

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjaga minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Ini alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
2: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk kita apa? Nazar sekadar makan diri. Tahu tak nazar ni apa? Bukan nazakia, ya Allah. Itu je nama adik-adik. Nazar. Nazar ni apa? Apabila seseorang dia ada hajat, dia bernazar. Contoh, ya Allah, kalau anak aku dapat straight A dalam peperiksaan, aku bernazar, ya Allah, nak bagi makan kepada 40 orang fakir miskin. Jadi dia bernazar. Tiba-tiba dapat anak dia straight A. Dan yang jadi cerita, pada waktu tu dia rasa berat pula. Aduh, kenapalah aku letak 40 orang bagi makan. Itu yang tajuk kita, nazar makan diri. Jadi nazar ni, sebelum melakukan nazar, para ulama sebut, evaluate diri kita, muhasabah diri kita, kita mampu tak melakukan nazar tu. Jadi supaya apa, nazar tu tak memakan diri kita. Ada orang, tak maaf sebutlah, orang dulu-dulu, kalau saya sembuh ni, saya nak pergi mandi dekat 40 masjid seluruh Malaysia. Allah, susahnya nazar. Jadi tapi bukan pula nazar ni senang-senang pula. Contoh, nazar saya, kalau anak saya berjaya straight A, saya bawa dia makan. Makan apa? Makan coklat. Itu pula bukan nazar. Dia macam ni, nazar ni kita buat, dan buat benda itu menjadi cabaran untuk diri kita. Dia jadi apa? Dia jadi menambah baik diri kita. Tapi dia punya batas, jangan sampai pula mencelakakan diri. Contoh, ya Allah, kalau anak aku dapat straight A, ya Allah, aku puasa seminggu. Seminggu sedang elok. Kalau 40 hari susah sangat pula, seminggu sedang elok. Dia nak kata apa? Dia yang sedang, yang wasatiyah, yang berpada, insya-Allah nazar itu yang lebih baik. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

lagu-lagu mendidik jiwa, tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Glosari Islam.
2: Qiyamul Lail. Perkataan Qiyamul Lail merujuk kepada amalan beribadat pada malam hari dengan mengerjakan solat-solat sunat seperti solat-solat taubat, tahajud, witir dan lain-lain, serta amalan-amalan seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, berdoa dan sebagainya.
1: #penyiaranjakim.

0: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
0: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
2: Kembali menemani anda ya, akhir-akhir waktu ini saya Sofia Abdullah. InsyaAllah kita teman-teman seawal 4 pagi sampai pukul 8 pagi. Dan ini waktu yang ataupun jam yang ketiga tugasan saya. Dah pun 6.50 minit pagi waktu ini. Awal pagi kita sabahul khair. Pagi yang sama-sama kita doakanlah untuk kita semua permulaan pagi kita ya. Bangun awal pagi dengan satu nafas baru yang mana kita perlu bersyukur kepada Allah lah yang pertamanya kan. Hari ini dah pun 10 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 26 Jun 2026 Masihi, yang mana kita gelarkan hari ini. Kebetulan pula hari ini hari Jumaat kan, hari yang cukup indah untuk kita semua, yang mana ada yang berpuasa Ashura ya. InsyaAllah menerusi riwayat Muslim, berpuasa pada hari Ashura, sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dan antara amalan-amalan lain yang boleh kita buat hari ini ya, di bulan Muharram ya, 10 Muharram ataupun amalan pada hari Ashura kita berpuasa ya, itu menerusi riwayat Muslim. Yang keduanya, meluaskan nafkah dan juga menggembirakan keluarga. Yang ketiga, memperbanyakkan istighfar dan juga taubat, dan memperbanyakkan zikir, bacaan Al-Quran dan juga berdoa. Selain itu beribadah pada malam Ashura, iaitu malam tadilah, sampailah ke pagi ni insyaAllah. Dan sama-sama kita ya, semoga doakan ya kepada semua. InsyaAllah saya doakan semoga Allah menerima segala amalan kita, mengampunkan dosa-dosa kita dan juga meluaskan rezeki kita yang cari rezeki pagi ni masya-Allah, serta keberkatan dalam keluarga kita juga. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita nak beralih untuk topik pagi kita jam yang keempat nanti. Sebenarnya Sofia, bila kita cakap tentang 10 Muharram ni, pastinya anda macam-macam doa yang terlintas di fikiran. Sebenarnya bukan hari ini saja, hari-hari yang lain ataupun saat-saat yang kita teringat untuk berdoa, kita pasti akan berdoa. Terutamanya apabila kita dalam kesusahan, kesedihan ataupun kita memohon sesuatu, meminta sesuatu kepada Allah. Jadi saya nak tanya kepada anda pagi ni, apakah doa Aki Ukti, doa antum pada pagi ni ataupun hari ini? Boleh kongsikan dengan saya doa anda. Sama-sama saya bacakan nanti insyaAllah menerusi talian WhatsApp kami 011-1317-2911 ataupun taliannya nanti ya, untuk ke udara sama-sama 0322-887-111. InsyaAllah kita akan berbicara ataupun berkongsi topik pagi ini selepas kita ikuti utama 7 pagi nanti.

Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita doakan ketenangan hati kita untuk pagi ini, insyaAllah. Permulaan hari kita, pagi kita pagi ini, ya, selamat menjalankan tugas untuk anda yang dah sampai ke pejabat, sampai ke tempat kerja, di mana lokasi anda berada waktu ini. Saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan sehingga petang nanti, insyaAllah. Dan terima kasih juga yang memilih siaran kami menerusi aplikasi RTM Klik, ya, juga Lembah Klang 91.1 frekuensinya, ataupun anda berada di Johor dan juga Negeri Sembilan, boleh laraskan frekuensi anda di 95.6. Dan pagi ni, apakah doa anda yang anda titipkan untuk diri sendiri ke, untuk orang lain ke, sesiapa saja, apa yang anda terfikir sekarang ni, doa apa yang anda nak, ya Allah, makbulkan ketika ini. Jadi boleh kongsikan dengan Sofia menerusi topik pagi kita. Ya, kita santai-santai saja di Salam FM pagi ni. Talian WhatsApp kami 011-1317-2911, ataupun kalau nak chit-chat di ruang udara secara langsung pun boleh 032-288-7111. Kita seketika waktu dengarkan perkongsian menerusi sketsa keluarga Ustaz Aqil.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Aqil.
2: Bagi menutup ceramah saya malam ini, saya ulang kembali maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim bilangan 3092. Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah pahala amalannya kecuali daripada tiga sumber. Yang pertama, sedekah yang berterusan faedahnya, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak soleh yang berdoa kepada kedua ibu bapanya. Sama-samalah kita saling ingat mengingati. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Ustaz Aqil.
2: Waalaikumsalam. Ni Azim kan?
3: Ya Ustaz. Ni Ustaz, terima kasihlah Ustaz ya, bagi ceramah tentang sedekah ni tadi. Tapi saya ada soalan lah, apa nak ditanyakan ni, boleh ke?
2: Tanya-tanya, kalau boleh jawab, saya jawab.
3: Okey, macam ni Ustaz, saya nak bersedekah, tapi saya tak ada duit yang banyak ni sebenarnya. Adalah beberapa orang kenalan yang saya kenal, yang susah, dan saya rasa nak tolong.
2: Membantu ni ikut kemampuan kita. Bantu apa yang termampu. Kalau tak boleh dalam bentuk wang, kita sedekah dalam bentuk pertolongan. Senangkan hidup mereka pun dikira sedekah. Guna tenaga kita atau pengetahuan kita membantu mereka.
3: Itu yang saya buat. Tapi saya soalkan ni, adakah sedekah saya tolong orang susah, bagi makan semua tu, akan kekal sampai saya tak ada lagi ni?
2: Hai Azim, dengar ke tak ceramah saya tadi? Rasanya ada beritahu dalam ceramah tadi.
3: Ada ke Ustaz tadi? Tak, saya sampai masjid tadi, masa tu Ustaz dah mula bagi ceramah. Mungkin saya tak sempat dengar kot.
2: Okey, saya ulang lagi sekali ya. Sedekah jariah ni, sedekah yang pahalanya berterusan sehingga selepas kita tiada lagi. Macam membina masjid, bina perigi awam, bina jalan raya, wakafkan Al-Quran, kita bina perpustakaan awam, dan banyak lagi yang kita boleh buat yang kekal selagi mana dia digunakan oleh orang awam.
3: Oh, faham.
2: Sedekah yang tak mengalir pahalanya sampai kita meninggal dunia adalah sedekah yang jangka pendek manfaatnya. Macam yang Azim buat itulah, beli dan beri makan pada orang susah. Ia terbatas pada waktu tertentu dan masa tertentu, orang tertentu saja.
3: Faham. Tapi Ustaz, ni ada lagi satu ni. Isteri saya ni, dia tak bagilah saya derma untuk pembinaan masjid atau wakaf Al-Quran. Bukan apa, dia takut saya kena tipu. Tapi, yelah, kita nak tolong. Saya nak buat amalan yang boleh kekal lah sampai bila-bila. Macam mana tu Ustaz?
2: Saya tak salahkan si Azim tu sebab nampak memang muka senang kena tipu ni. Maklumlah Azim, zaman sekarang ni ramai orang gunakan agama untuk keuntungan dunia.
3: Betul juga Ustaz. Tapi dihalang saya nak buat perkara baik sebenarnya ni, macam mana pula?
2: Tak mungkin dihalang kalau dia tahu tempat yang Azim nak bantu tu. Macam ni, Azim boleh minta dia, isteri Azim tu, pergi sama-sama ke tempat tu. Kalau ada pemindah masjid, pergi tempat tu, dapatkan kepastian daripada pihak yang bertanggungjawab. Apa orang kata? Cross-check?
3: Betul juga Ustaz. Okeylah, nanti saya cubalah bincang dengan dia. Kalau boleh, isteri Ustaz kenalkan dengan isteri saya ke?
2: Awak ni memang nak kata ni panjang umur isteri saya. Tu dia, Aisyah.
4: Assalamualaikum abang.
5: Abang nak balik dah ke? Maaflah bang, tadi lambat sikit jumpa Mak Lang Lijah tadi. Borak panjang pula. Dia kan nak pergi umrah minggu depan.
2: Alhamdulillah, nanti boleh kita ke rumah dia jumpa semua yang nak pergi umrah tu. Aisyah, ni Azim nak minta tolong sikit ni.
5: Oh, nak minta tolong? Nak saya tolong ke?
3: Haa puan, puan kenal isteri saya kan? Boleh tak kalau puan kongsi dengan dia apa ni tempat atau siapa-siapalah yang tengah kumpul duit untuk pembinaan masjid ataupun rumah kebajikan ke, atau apa je lah yang boleh saya bantu, kalau nak wakafkan Al-Quran ke, tapi dari sumber yang betul lah, bukan yang palsu.
5: Oh boleh, boleh, boleh, boleh, tak ada masalah, boleh sangat. Kita AJK Masjid ni pun selalu je dapat maklumat macam tu, serata Malaysia lagi. Ah tak apa, nanti saya periksa mana tempat yang sesuai dan mana tempat-tempat yang perlukan bantuan segera. Bagus, Azim dengan isteri ni nak sedekah jariah ya?
3: Saya cuba je apa yang termampu puan. Saya ni tak adalah kuat agama, banyak lagi nak kena belajar ni. Yelah, nak jadikan amalan sedekah ni dapat bantu saya nantilah bila dah tak ada. Kita nak buat yang terbaik, nak bantu dengan ikhlas lah.
2: Alhamdulillah, kita doa semoga Allah tetapkan hati kita dengan niat baik ni, berikan rezeki berterusan yang banyak dan kita dapat bersama.
5: Amin.
1: Keluarga Ustaz Angkil.
6: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua.
7: Terus dengarkan Salam FM.

0: Baiklah, kita kembali lagi 7.23 minit pagi untuk anda ya yang sedang memandu ketika ini. Berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang dah sampai tu alhamdulillah lah ya, seronoklah dah boleh memulakan kerja. Ataupun sebelum mulakan kerja, makan dulu, sarapan dulu kan. Apapun, kita ambillah makanan yang berkhasiat untuk kita kekal bertenaga, kekal cergas sehingga ke petang nanti kita bekerja ya. Dan apakah doa anda pada hari ini, pagi ini, boleh kongsikan dengan Sofia di talian WhatsApp kami pagi ni, dengan taliannya di talian WhatsApp 011-1317-2911 ataupun di talian untuk ke udara sama saya pun boleh pagi ni 0322-887-111. Itu dia. Baiklah, yang menyapa di Facebook page kami pagi ni, Bonda Anggrek, Sofia selamat pagi. Juga Iman, Iman selamat pagi DJ Sofia. Terima kasih kerana sudi menyapa saya pagi ni ya. Okey, dah dapat pun beberapa orang yang kirimkan menerusi talian WhatsApp kami pagi ni doa pagi ini ataupun doa anda pada hari ini. Aisyah, kata Aisyah, assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam. Saya berdoa pagi ni semoga Allah permudahkan segala urusan saya dan juga keluarga, amin ya Rabbal Alamin. Hafiz, kata Hafiz, selamat pagi Sofia. Doa saya agar diberikan kesihatan yang baik dan hati yang tenang dalam menghadapi cabaran hidup. Itu dia. Yalah, kita pun sedia maklum ya dengan keadaan yang ada waktu ini, cabaran kehidupan kita. Contohlah ya, krisis ekonomi yang melanda dunia, bukan negara kita saja tapi dunia. Walau bagaimanapun negara kita ya, Malaysia masih lagi kekal dalam keadaan yang stabil ya. InsyaAllah kita sama-sama doakanlah, bukan saja Cik Hafiz yang ada cabaran hidup ni. Kita semua yang lain juga ada cabaran masing-masing yang orang kata lebih kurang samalah ya. Dan kita sedang melaluinya fasa ini dan berharap agar Allah permudahkan segala urusan kita. Nadia, kata Nadia, selamat pagi Sofia. Saya berdoa pagi ni supaya ibu bapa saya sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Insya-Allah kita sama-sama doakan ya kesihatan kedua ibu bapa kita yang masih ada lagi atas muka bumi ini. Jangan lupa yang masih ada kedua ibu bapa tu, kita hubungilah pagi ni kan, bertanya khabar, buat video call ke, sambil-sambil kita nak pergi kerja ni ataupun dah sampai tempat kerja kan. Janganlah waktu memandu pula kita berhubung kan, waktu kita dah sampai tempat kerja ke 5 minit 10 minit kita tanya khabar, tanya dah makan ke belum kan. Jadi insyaAllah semoga segala-galanya ya, kesihatan kedua ibu bapa kita yang berada di kampung khasnya, semoga Allah pelihara dan juga lindungi mereka insyaAllah. Baiklah, seketika waktu tu saya nak kudarakan Lugatul Salam. Pagi ni kita nak belajar bahasa Korea.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal Hagusipayo, Lugatul Salam.
2: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Korang, hari ini Mariam bawa bahasa Korea ayat ni korang kena betul-betul ingat, sebab kita boleh guna hari-hari untuk sesiapa kita sayang sangat. Hari ini Mariam nak ajar awak cantik sangat hari ini. Awak cantik sangat hari ini, bahasa Korea 오늘 너무 예뻐요. 오늘 정말 아름다워요. 오늘 너무 예뻐요. 오늘 너무 예뻐요. Ini 예뻐요 tu actually macam pretty. Pretty. So 오늘 예뻐요. You are so pretty. You are so pretty. And then 오늘 정말 아름다워요. 아름다워요. 아름다워요 tu more to beautiful. Beautiful. So it's a bit different lah. Tapi cantik tu sama, maksud tu sama. 예뻐요, 아름다워요. So korang kalau hari ini macam untuk isteri ke siapa-siapa yang kita sayang, ibu ke atau daughter atau perempuan-perempuan sesiapa, kita cuba cakap 오늘 너무 예뻐요. 오늘 너무 예뻐요. 아따오 오늘 정말 아름다워요. 오늘 정말 아름다워요. 머스티 니오랑 아칸 해피 상아 스바 유 기트 기트 푸지 이제 운톡 운톡 니오랑 니오랑 아칸 해피 스 판장 하리 단 꼬랑 본다 빠빠 할러 예스. Okay, Mariam akan balik tomorrow with another Bahasa Korea. Assalamualaikum.
1: #penyiaranjakim.

0: lagi kepada Cik Faizal kita. Cik Faizal kata pagi ni beliau berdoa semoga Allah murahkan rezeki yang halal dan barakah untuk saya dan keluarga pagi ni mencari rezeki. Selamat mencari rezeki Cik Faizal dan juga anda. Antum yang pagi ni keluar awal pagi, ada yang keluar seawal pukul 4 pagi, ada yang pukul 5 pagi, ada yang 6 pagi, ada yang tengah malam tadi baru nak balik pagi ni kan. Jadi macam-macam pekerjaan, cara kita cari rezeki lain-lain ya. Tapi tetap sama satu tujuan, nak menafkahi keluarga ya. Nak sama-sama nak berikan yang terbaik untuk keluarga kita, anak-anak, isteri ya, pasangan dan sebagainya, dan juga untuk isteri-isteri yang bekerja ya. Pengorbanan anda amat-amatlah ya. Semoga mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Dah balik rumah pula tu kena buat kerja lagi kan. Jadi memang non stop lah orang kata. Tapi tak apa, kita doakan Allah permudahkan kita. Zikir Fatimah kita ya. Sentiasa basahkan bibir kita dengan zikir Fatimah di hujung bibir kita, insyaAllah semoga kepenatan kita hilang. Ya Allah, berikan keringanan ke atas tubuh badan kita untuk wanita semua, insyaAllah. Baiklah, Nurul, assalamualaikum Sofia. Pagi ni doa saya mudah je, semoga hari ni lebih baik daripada semalam. Yalah, ada orang mengharapkan setiap hari adalah perubahan dan penghijrahan untuk mereka. Yalah kan, kita ni manusia biasa, adakala kita janji dengan diri kita nak istiqamah kan. Tapi untuk kita kekal istiqamah itu bukannya mudah dan bukan boleh-boleh orang kata dipermainkan ya. Bila kita dah berjanji itu, tak semestinya kita mampu untuk melaksanakannya. Namun amalan yang disukai ya Allah Subhanahu Wa Taala, istiqamah itu bukanlah begitu try hard. Orang katakan, orang sekarang kata try hard, tapi lebih kepada perlahan-lahan tapi konsisten, ataupun perlahan-lahan amalan kita itu tapi setiap hari kita lakukannya. Biar slow-slow tapi sampai ke penghujungnya dengan istiqamah itu, insyaAllah. Baiklah, saya kira dah ada pemanggil rakan kita pagi ni nak berkongsi doanya pagi ni. Apa doanya pagi ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Ufi.
0: Iya, Eki. Apa khabar pagi ni?
1: Alhamdulillah, sihat, salam jemaat, salam 10 Muharram.
0: Ya, masya-Allah kan. Ada yang pagi ni hari ni berpuasa, ada yang banyak bersedekah kan.
1: Ya, betul,
0: Mhm, 10 Muharram. Jadi apakah pagi ni doa Cik Jumari kita?
1: Doa saya, semoga saya akan terus dapat cuba untuk berusaha. Saya selalu berdoa supaya saya dapat kekalkan momentum saya untuk tidak, apa orang kata, kurangkanlah hari tinggalkan solat sunat duha. Sebab kita semua tahu kan, yang paling susah kita nak buat adalah solat sunat duha. Jadi untuk tahun 1448 ini, saya akan cuba untuk sebanyak saya habis balik yang boleh lah, untuk tidak, orang kata, tidak meninggalkan walau sehari pun. Cuba saya.
0: MasyaAllah, insan yang hebat. Saya doakan untuk anda Cik Jumari, semoga dapatlah ya apa yang anda doakan tu, Allah makbulkan ya.
1: Betul. Ya. Cuba dah bertahun-tahun cuba, tapi ada hari yang tertinggal.
0: Ada hari yang tertinggal ya. Jadi agak-agaknya lah Cik Jumari pagi ni kan. Bagaimana untuk kekal istiqamah itu sendiri? Maksudnya dalam kita mengejar untuk amalan kita itu berterusan ya, apakah disiplin yang ada dalam diri Cik Jumari tanamkan?
1: Okey, dalam diri saya ni, kalau boleh bila dah masa waktu tu, kita terus sembahyang solat duha tu. Maksudnya kita dah tengok matahari dah naik tu kan. Kita terus sembahyang, jangan tunggu-tunggu. Kalau tunggu-tunggu memang tak buat, confirm tak buat.
0: Jadi, macam nak duduk kejap ke, baring kejap ke ya.
1: Betul. Sedang-sedang aku satu. Jadi saya cuba, ya, memang saya amalkan lah. Kita disiplin dengan waktu tu lah kan. Maksudnya kalau waktu tu dah masuk, betul lah kita terus buat. Walaupun orang kata boleh je kalau kita nak tangguh kan. Tapi saya cuba untuk istiqamah yang tu dulu lah. Maksudnya kita awal waktu tu kita terus buat macam tu.
0: Itu dia, Masya Allah. Terima kasih kerana berkongsi pagi ni doa anda ya. Semoga Cik Jumari insyaAllah Allah permudahkan segala urusannya untuk solat duha setiap hari.
1: InsyaAllah, amin.
0: Baiklah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu dia, macam-macam doa sebenarnya kan. Itu mungkin salah satu doa lah yang diminta oleh Cik Jumari kita kan. Kalau ikutkan dalam kehidupan kita sehari-harian ya, pastinya kita tak akan terlepas untuk memohon dan berdoa kepada Allah. Sakit kita mohon pada Allah ya.

kita dalam keadaan stres, kadang-kadang kita tak perasan, ya Allah mudahkanlah urusan aku, ya Allah penatnya aku hari ni, kan. Kita mengadu dengan Allah, kita tak mengadu dengan orang lain, kan. Tapi dalam masa yang sama, itulah doa-doa kita sebenarnya Allah dengar dan Allah permudahkan urusan kita. Nurul, kata Nurul pula, doa saya mudah pagi ni, semoga hari ni, ini Nurul dah tadi, Rahman, Cik Rahman kita. Saya berdoa agar segala hutang dapat diselesaikan sedikit demi sedikit dan Allah lapangkan jalan untuk saya. Masya Allah, insya Allah lah. Kan, hutang ni pun antara satu bebanan dan tekanan dalam hidup kita. Jadi kalau yang dah settle hutang tu, janganlah berhutang lagi, kan. Yang hutang tu kenalah bayar hutang, kan. Itu dia. Siti, selamat pagi Sofia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mohon pada Allah agar kurniakan saya kebahagiaanlah dan juga kasih sayang yang berkekalan dalam keluarga kami. Sebab ini perkahwinan saya yang kedua. Diharapkan suami sayang dengan seikhlas hati. Masya Allah, kan. Insya Allah, kadang-kadang yang pertama itu mungkin menemui kegagalan, ya. Namun yang kedua ini Allah kurniakan seseorang yang lebih baik, yang sesuai, yang insya Allah akan membawa dan memimpin kita jalan ke syurga. Masya Allah, itu dia. Baiklah, nantikan selepas ni kita nak dengar apakah perkongsian ataupun pesanan Kak Bedah Tudung Bawal kita tentang didik anak agar beradab. Kita dengarkan selepas ini.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang sangat Kak Beda hormati dan sayangi. Apa khabar hari ini? Semoga sihat-sihat belaka semuanya ya. Semalam kan Kak Beda terbukalah satu media sosial ni kan. Ada budak, rasanya budak sekolah rendah. Amboi-amboi beraninya. Di mana sebenarnya adab-adab anak kita sekarang ni ya? Berani dia mengutuk-ngutuk ataupun mengata begitu secara terbuka pula tu? Ish, mana mak ayah dia? Jangan kita didik anak dengan begitu. Wahai ibu bapa sekalian, ajarlah anak-anak untuk beradab ya. Kak Beda bukan apalah, Kak Beda risau tengok generasi Gen Z sekarang ni kan. Macam dah kurang adab, macam dah kurang disiplinnya dan juga tata caranya. Ingat adik, kalau kita dulu-dulu ni kan nak tengok muka cikgu pun takut kalau berjalan berselisih dengan cikgu kat sebelah. Tunduk ni, tak nak tengok muka cikgu. Sebab apa? Sebab takut dan juga kita sebab kita hormat. Tapi sekarang ni, budak-budak sekarang dengan cikgu dia bertepuk tampar je, macam tak ada apa-apa. Bukan kata tak boleh anggap cikgu tu kawan, boleh, tapi kena ada batasnya, kena ada hormatnya. Begitu juga pemimpin ataupun siapa saja. Kita tak cerita pasal pemimpin lah, kita cerita pasal faktor umur kan. Ingat, yang muda perlu hormati yang tua. Adab tu perlu jaga dek. Dan juga yang muda perlu disayangi oleh yang tua. Gitu kisah dia ya. Jadi kepada ibu bapa, marilah kita terapkan nilai didikan yang baik pada anak-anak kita kan. Kita didik anak-anak kita cara bercakap yang elok, tutur cara yang baik, cara beradab dengan orang yang lebih tua daripada mereka. Kalau sebaya mereka pun kena jaga, ada batasnya. Supaya apa? Supaya tak adalah berlakunya pembulian ataupun ejekan. Ingat ya, dalam hidup ni kita perlu apa? Yang utama adalah adab dan juga disiplin. Tak guna dek kalau kita belajar pandai-pandai tapi kita tak ada adab, kita tak ada tutur cara yang baik dengan orang tua ataupun dengan sesiapa saja ya. Tak guna. Adab tu lebih penting. Aduhai, Kak Beda pening lah duk scroll-scroll media sosial sekarang ni. Macam-macam. Jangan cakap lah kalau yang tergedik-gedik menari sana sini, yang muslimnya, yang perempuannya, yang dengan tak tutup aurat. Ada tu pakai tudung elok dah, tapi terdedah sana sini, tergedik-gedik. Allahu Akbar. Apa dah jadi? Kak Beda bukanlah ustazah, tapi secara normalnya ataupun secara common sense-nya kan, kita perlu jaga maruah diri tu dalam hidup ni ya. Ingat tu ya pesan Kak Beda. Baiklah, Kak Beda nak cakap sikit je hari ni. Malas nak cerita panjang-panjang kan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Seperti biasalah pesanan Kak Beda ya. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Assalamualaikum. Tata.

Itu dia, didik anak agar beradab. Terima kasih Kak Bedah kerana mengingatkan kami semua, ya, golongan mak-mak ni, ayah-ayah yang dengar Salam FM pagi ni dalam kereta, dalam kenderaan masing-masing, ya, ataupun di rumah, di tempat kerja, di pejabat dan sebagainya, dengarkan Salam FM. Ingatlah pesanan tadi kan, dalam pada kita rasa macam pedas, tapi ianya adalah hakikat yang sebenarnya. Anak-anak sekarang ni kena beri didikan dan juga orang kata tunjuk ajar lah kan. Kadangkala mereka ini terlepas sebab terlalu seronok. Jadi dengan cikgu tu dah macam kawan dia juga ada buat kan. Dia tak rasa macam kita dulu-dulu ni, lain sikit. Mak ayah kita ni garang. Mak ayah sekarang ni sporting kan. Jadi kita ada batas lah bagaimana kita didik anak kita. Bagaimana kita nak suruh anak kita menjaga tata susila bila mana mereka berhadapan dengan orang-orang yang lebih dewasa dari mereka. Ataupun contohnya guru lah ya. Baiklah, kita nak teruskan lagi topik kita pagi ni. Siti, kata Siti, pagi ni Sofia saya nak doa, minta mohon pada Allah kurniakan kebahagiaan untuk saya dan juga keluarga dan juga sahabat kita yang seterusnya. Siapa lagi ya? Liana dari Seremban, kata Liana, ya Allah sembuhkanlah mereka yang sedang sakit. Dan semua pendengar Salam FM pagi ni, semoga diberikan kekuatan kepada ahli keluarga yang menjaganya. Tu dia kan, pagi ni mana yang ada jaga suami ke, jaga isteri ke, jaga anak-anak yang tak sihat, jaga mak ayah, jaga adik-beradik, jaga saudara mara, sampai orang kata melibatkan kerja ya, terpaksa ada yang berhenti kerja, ada yang terpaksa minta cuti dan sebagainya. Semoga anda semua diberikan semangat, kekuatan ya. Allah berikan kemudahanlah menjaga mereka yang sedang sakit. Dan yang sedang sakit, semoga Allah kurniakan kesembuhan dan kemudahan untuk anda juga. Farah, kata Farah, Assalamualaikum Sofia, selamat pagi. Saya dengar Salam FM sejak pukul 3 tadi, on off, ni on balik. Terima kasih Farah. Kata Farah, saya doa agar Allah jaga anak-anak saya, pelihara akhlak mereka dan menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan juga soleha. Masya Allah, tu dia kan. Kita sama-sama doakanlah untuk anak-anak kita agar mereka menjadi insan yang soleh dan soleha. Macam mana Farah katakan tadi, intim, ini dia guruku. Teruskan Salam FM, salam untuk semua.

Itu dia guruku daripada kumpulan intim untuk guru-guru yang dalam perjalanan waktu ini dah pun sampai ke tempat ke sekolah masing-masing, ya. Guru besar, pengetua, guru disiplin, guru kaunseling, guru bahasa Melayu, guru matematik, semua gurulah kita hormati. Bagaimana kita masa kecil-kecil dulu, ya, hormat dengan guru, macam itulah kita ajar anak-anak kita agar mereka menghormati guru-guru mereka. Baiklah, yang terakhirnya sebelum saya menutup tirai pagi ni, Salwa dari Taiping. Assalamualaikum Sofia. Saya berdoa pagi ni hati sentiasa redha dengan apa yang Allah tetapkan. Tidak semua yang kita mahu akan kita miliki, tapi apa yang Allah beri pastinya yang terbaik untuk kita semua. Yusri, kata Yusri, doa saya pagi ni bukan untuk diri sendiri je, tapi untuk semualah, termasuklah ibu bapa, pasangan, anak-anak, sahabat-sahabat dan juga seluruh umat Islam sentiasa berada dalam rahmat, pelindungan dan kasih sayang Allah. Salam FM terbaik. Terima kasih Cik Yusri. Alhamdulillah. Juga yang menyapa pagi ni sahabat kita Puan Nurazila, yang hantarkan satu caption tentang ya, hapuskanlah kesedihan kami, sembuhkanlah penyakit kami dan tenangkan hati kami. Ini satu doa lah, ya. Juga sahabat kita yang seterusnya Cik Roy kata jangan lupa surah Al-Kahfi. Terima kasih atas peringatan itu, insyaAllah. Dan sampai di sini pertemuan kita, dan ingatlah bahawa setiap insan mempunyai doa yang berbeza, namun semuanya menuju kepada Tuhan yang sama. Ya, semoga setiap doa yang dipanjatkan hari ini, sama ada yang dilafazkan ataupun tersimpan dalam hati kita, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimakbulkan pada waktu yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi. Illa liqa ma'assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89.3, 93.1, 101.5, 102.5, 95.1, 96.1, My Preview 706, muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.